0: menangani karhutla dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus
3: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
4: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
4: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
2: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
7: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
8: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Menteri boleh berganti arah politik.
11: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
10: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
11: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
12: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
11: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan.

Pendengar kami masih menantikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta melalui aplikasi RRI Digital. Praktik sindikat mafia haji dan umroh, pendengar, yang kerap memanfaatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, ya,

karena masyarakat kita memang salah satu ya di Indonesia ini ya, salah satu dengan jumlah jamaah haji dan umroh terbanyak sedunia. Tentunya masyarakat antusias ya untuk berangkat pergi umroh begitu atau pergi berhaji. Tapi ini ternyata ada para sindikat-sindikat mafia haji dan umroh yang memanfaatkan antusiasme tinggi masyarakat ini dengan menawarkan keberangkatan umroh yang murah, berujung penelantaran atau kegagalan berangkat yang sekarang sudah semakin meresahkan dari skala nasional. Termasuk kondisi kita di Kalimantan Barat, pendengar, di mana kasus serupa juga turut mencuat akibat ulah oknum biro perjalanan nakal yang menggelapkan dana ratusan calon jemaah haji berurusan dengan kepolisian daerah. Melansir dari laman Detik Kalbar dan juga Detak Kalimantan. Dan nantinya kami juga akan membahas hal ini, pendengar, dalam Pontianak Menyapa pagi ini. Kita akan membahas bongkar mafia haji dan umroh bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kamaluddin MPD, dan Ketua DPD Aspirasi Kalbar, Haji Ahmad Holil MH. Dan untuk itu, pendengar, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

0: Komentar dan opini Anda masih kami nantikan pendengar melalui kopi Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Masih kita bahas mengenai tema kita pada Pontianak Menyapa pukul 8 nanti, pendengar, bongkar mafia haji dan umroh. Di mana salah satu nih ya, masyarakat Kalbar, khususnya para calon jemaah yang gemar menabung selama bertahun-tahun demi ke Tanah Suci, juga merasa sangat geram, cemas, dan kecewa tentunya, pendengar ya, atas maraknya kasus penipuan travel ini. Sehingga mereka mendesak aparat penegak hukum serta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera mengusut tuntas para pelaku tanpa pandang bulu, agar impian beribadah warga ini tidak terganggu, pendengar ya, tidak kembali dikhianati oleh sindikat yang tidak bertanggung jawab tentunya. Nah, tentunya pendengar, ini akan kami bahas juga nanti pukul 8 dalam rangkaian Pontianak Pagi nih. Pontianak Menyapa membongkar mafia haji dan umroh. Pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, spesial hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Akan dipandu rekan kami Viko Al-Hadi bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kamaluddin MPD, dan Ketua DPD Aspirasi Kalbar Haji Ahmad Holil MH. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap di sini saja di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, pagi ini bersama Anda. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan haji bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan haji menjadi idaman bagi masyarakat, khususnya umat muslim, untuk bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Dan satu persoalan ialah kini yang sering muncul, bagaimana adanya mafia haji maupun umroh. Pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan, namun di satu sisi juga berupaya juga untuk meningkatkan pelayanan haji maupun umroh. Bagaimana membongkar mafia haji umroh ini? Kami mengulasnya di pagi hari ini. Sudah bersama kami Haji Kamaluddin MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat. Pak Kanwil, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Pak Kanwil ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih Pak Kanwil sudah hadir. Kemudian Bapak Haji Ahmad Khalil, Ketua DPD Aliansi Pengusaha Harmain Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, DPD Aspirasi Kalbar. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Haji sudah hadir juga ke RRI Pontianak di pagi ini. Kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar, silakan Anda sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda mengenai tema yang kami ulas, bongkar mafia haji dan umroh, di WhatsApp 0811 570 1042, atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pak Kanwil, memang ada mafia haji dan umroh ini Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan bongkar mafia haji ya, memang ini sesuatu yang menarik sesungguhnya. Pak Menteri kemudian Pak Wakil Menteri mengistilahkan bongkar mafia haji. Jadi terkait dengan bongkar mafia haji itu kan istilah bahwa penyelenggara perjalanan kemudian melakukan praktek ilegal, kemudian kecurangan, kemudian penipuan dan seterusnya, maka disebut dengan mafia haji. Dan mafia haji ini tidak hanya di tanah air, juga termasuk di luar negeri. Jadi ini konsen Kementerian Haji dan Umroh. Tujuannya apa? Kita ingin melindungi ya, melindungi jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh kita yang kita tahu bahwa setiap hari kita mendengar sangat banyak sekali jamaah yang tertipu oleh penyelenggara perjalanan ini. Jadi disitulah sesungguhnya kita ingin ada gerakan masif dari Kementerian Haji dan Umroh, bagaimana jamaah-jamaah ini bisa kita selamatkan, baik itu terkait dengan haji, apa itu haji reguler, kemudian haji khusus, ataupun terkait dengan perjalanan ibadah haji dan umroh.
0: Oke, okay. Yang sering terdengar selama ini banyak kasus-kasus terjadi ini di umroh Pak.
1: Iya.
0: Nah, gimana membedah persoalan yang membuat jemaah menjadi korban umroh dulu nih, yang sering terjadi gagal berangkat atau ada penipuan dan lain sebagainya ini Pak Kanwil?
1: Kami juga telah sesungguhnya sudah melakukan langkah-langkah, terutama sosialisasi terhadap jamaah kita. Ini kan masyarakat dengan antusias tinggi ya. Ini kan perjalanan agama ya. Banyak jamaah yang dengan semangat yang tinggi kemudian untuk melakukan ibadah ke Tanah Suci, berkunjung, berziarah, kemudian umroh ya. Dan di masyarakat itu juga sangat banyak sekali agen-agen travel misalnya. Kemudian ada juga yang dengan segala bentuk lah ya, dengan mengatasnamakan kiai, ustadz dan seterusnya, kemudian mengajak jamaah untuk berumroh. Dan masyarakat ini kita juga harapkan sesungguhnya kan awal mulainya gagal berangkat ini kan biasanya biaya. Jadi masyarakat ketika datang misalnya travel yang bagus gitu ya, yang punya bintang 5 lah katakan, kalau ada bintangnya, itu kan biasanya biayanya agak
0: tinggi,
1: kemudian sesuai dengan layanan yang diberikan. Jadi masyarakat ini pengen dibanding-bandingkan gitu, dengan apalagi bagi travel yang nakal itu ada promo, ada segala macam janji-janji yang manis. Dan masyarakat kita karena kekurangan informasi ya, akhirnya mereka mengambil yang murah, dan murah kemudian berangkat Pak. di trip pertama berangkat. Bagus, nanti yang itu menyampaikan kepada yang lain, oh ini murah, bagus, segala macam. Sesungguhnya resikonya nanti ketika di bisa di pemberangkat dengan kedua dan ketiga kan. Dan travel ini kan kebanyakan juga pakai sistem ponzi ya.
0: Ponzi?
1: Menerima sebanyak-banyaknya dari calon jamaah untuk memberangkatkan yang pertama dengan service yang bagus. Kemudian lalu ketika yang seterusnya itu gagal, banyaknya seperti itu. Makanya itu yang akan kita apa ya, sosialisasikan kepada masyarakat. Juga kita ketika ada yang apa yang menawarkan promo itu, kita juga langsung kejar itu.
0: Oke, okay. Itu travel atau pelaku usaha yang punya izin untuk keberangkatan umroh, Pak, atau gimana?
1: Yang punya izin, ya. Yang punya izin, kemudian kan kita juga tidak apa ya, di Kalbar ini kan banyak juga yang cabang.
0: Cabang.
1: Biasanya kejadian itu di travel cabang, bukan di travel yang domisilinya di Pontianak.
0: Ya. Oke, okay, maksudnya cabang ini, Pak, dia
1: punya kantor pusat di Jakarta, okay. Kemudian punya kantor pusat di Batam misalnya atau di Sumatera, cari jamaahnya ke kita sini, kemudian banyaknya seperti itu. Kalau di kantor cabangnya di Pontianak itu sangat jarang, walaupun ada juga kasus gitu, tapi jarang terjadi gagal berangkat itu.
0: Oke, okay. Itu sering, Pak, ya, dari dulu memang persoalan gagal berangkat umroh ini masih saja terus terjadi. Bahkan pernah ada peristiwa apa, Pak Ji, yang arisan mengumpulkan uang sudah bertahun-tahun cuman gagal lagi. Nah, gimana nih, Pak Kanwil?
1: Itu kemarin ya. Kita sekarang di Kementerian Haji itu kan sudah mengeluarkan PM Peraturan Menteri Haji nomor 2 terkait dengan standar berusaha ya. Standar usaha dalam arti standar yang digunakan untuk usaha perjalanan haji dan umroh itu. Kemudian ada PMHU nomor 3 2026 juga tentang standar pengawasan. Jadi kita ya, kami di Kementerian Haji khususnya terus berupaya ini untuk melakukan perbaikan ya. Perbaikan kita mulai dengan kemarin, kita sudah mulai dengan pendataan. Kita punya banyak sekali ya yang cabang ini, lebih dari 50 cabang yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat ini, yang sudah kita pantau agar mereka melakukan menyampaikan laporan ke kita. Itu akan kita sudah kita mulai data ulang. Kemudian nanti ketika mereka tidak menyampaikan laporan, ya kita langsung konfirmasi apa cabang ini masih aktif atau tidak. Kalau tidak aktif ya kita akan berikan inilah apa cabangnya sudah ditutup atau bagaimana nanti dan seterusnya. Jadi kita mulai dengan pendataan dan juga kita memantau di mana di media sosial. Ada di Facebook, di IG segala macam itu, kalau oh ini kantornya belum ada di sini, oh cabang ini belum izin, oh ini masih BPW gitu ya. Nah, itu kita langsung konfirmasi.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah, itu umroh. Haji ada mafia juga, Pak Kanwil.
1: Kalau haji ini ya tadi kan sudah saya sampaikan ada praktek ilegal di situ terkait dengan haji, tapi untuk di Kalimantan Barat khususnya itu menurut tracking kita ya, karena mafianya kan bisa melalui data itu. Ada jamaah yang batal berangkat, sesungguhnya batal itu harus dikembalikan kepada jamaah kan uangnya,
0: biayanya,
1: biayanya. Kemudian itu batalnya dilimpahkan ke orang lain gitu, batalnya dijual.
0: Tapi kan sudah sistem digital online sekarang.
1: Iya, sekarang kita mulai tahun ini ya, Pak Kementerian Haji dan Umroh beserta Kementerian Dalam Negeri itu sedang melakukan kerjasama untuk data satu pintu. Jadi kita tahu nanti. Kan kemarin kita tidak tahu itu. Ini ibunya batal berangkat karena meninggal atau sakit, dilimpahkan dengan ibu yang lain gitu. atau bukan di keluarga yang itu yang tidak berhak menerima pelimpahan, itu kita tidak bisa lacak waktu itu. Karena bisa saja kan buat keterangan di desa, buat keterangan di kecamatan, kemudian sampai ke kita data masih dalam bentuk manual, nah itu rawan penyimpangan. Atau terkategori mafia. Ada juga yang menarik sekarang ini, di saya pikir di tahun 2027 ini akan kita antisipasi melalui teman-teman KBIHU juga. Ini banyak terkait dengan dam jamaah misalnya.
0: Iya.
1: Kemudian terkait dengan badal itu, yang kami sesungguhnya sangat mengimbau masyarakat ini jangan sampai menyerahkan uang badal itu ke pihak-pihak tertentu dengan harga yang tidak masuk akal juga ya. Untuk melaksanakan haji atau melaksanakan badal haji itu tidak kurang dari 30 juta Pak, tapi masih ada orang yang bayar badalnya itu 10 juta 12 juta gitu, malah ada yang di bawah 10 juta kan. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan dan masyarakat harus memahami itu, dan kami minta juga kepada pihak-pihak yang menerima itu kita ingatkan sekarang, karena sudah ada yang KBIHU-nya dicabut, kemudian ada juga KBIHU yang menerima badal itu dilaporkan ke polisi dan seterusnya gitu. Karena dalam kategori penipuan, dan penipuan itu termasuk dalam mafia haji itu sendiri tadi.
0: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Holil, Ketua DPD Aspirasi Kalbar. Problem haji dan umroh dari pandangan Pak Holil ternyata harus diurai persoalan-persoalan ini. Silakan Pak Haji Holil.
2: Baik, terima kasih. Kita kalau kita bicara tentang haji dan umroh juga KBIHU, kita berpatokan kepada Undang-Undang 14/2025, perubahan dari Undang-Undang nomor 8/2019 tentang keberadaan baik itu KBIHU, baik itu haji dan umroh ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang skop KBIHU dulu ya.
0: Okay.
2: Karena berkaitan nanti dengan bongkar haji ini ya.
0: Bongkar mafia haji
2: ya,
0: dan
2: bongkar
0: umroh.
2: Mafia haji ini saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kanwil itu, karena kita sebagai penyelenggara kalau tidak ada batasan-batasan di situ ya tentunya kita ini akan serampangan. Seperti contoh menerima badal haji. Ya ini salah satu masalah yang dari dulu sampai sekarang ini. Kemudian setelah ada Kemenhat ini, Pak Wamen di situ sangat keras sekali. Karena tentang badal ini banyak penipuan-penipuan juga. Kan banyak sudah ditemukan. Apalagi sekarang mukimin orang Arab aja mau pergi melaksanakan ibadah haji dengan tasrih dengan masyairnya itu enggak cukup 35 juta. Ya, enggak cukup.
0: Bagaimana?
2: Iya, rupiah. Rupiah. Bagaimana yang mengerjakan bisa memungut biaya sekitar 20, 15 bahkan 10 juta kata Pak Kanwil, itu enggak masuk di akal. Dari mana? Nah, ini juga harus menjadi perhatian kepada kawan-kawan di KBIHU ya, untuk mensosialisasikan kepada anggotanya yang akan berangkat pada tahun ini.
0: Agar... Tapi kok jemaah atau masyarakat ini percaya dan yakin gitu loh Pak ya? Apa karena ini berbau-bau agama tadi, keyakinan tadi?
2: Ya begini, masyarakat itu karena ketidaktahuan. Satu, mungkin kalau dulu tidak pakai biaya, bolehlah 5 juta, 10 juta, boleh. Karena tidak ada biaya berangkat ke Arafah itu pada zaman itu. Tapi akhir-akhir ini pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan semua mukimin, ekspatriat terutama yang berangkat ke sana ingin melaksanakan ibadah haji, itu tidak bisa lagi dia melaksanakan ibadah haji sesuka hati. Harus ada aturan, harus ada tasrih, harus ada masyair. Nah itu yang harus ditebus, yang harus dibayar dulu. Nah sehingga keberadaan mereka di sana itu legal, betul-betul legal. Dan tidak ada lagi ilegal seperti tahun-tahun yang dulu.
0: Nah, tapi ini, badal itu memang ada Pak yang resmi.
2: Badal itu memang ada
0: yang resmi
2: ya, yang resmi memang ada. Satu orang hanya cukup untuk satu orang yang ngerjakan. Ya enggak mungkin satu orang ngerjakan sampai bawa 10 apalagi sampai 20, itu kan enggak masuk akal.
0: Iya, mungkin kan dia waktunya beriringan. Iya.
2: Nah, kecuali dia setiap tahun mau haji kan. Yeah. Setiap tahun haji bawa 10 tahun. Nah, idealnya ya memang satu orangnya satu, memang seperti itu. Itu pun kalau menemukan orang yang memang dipercaya. dipercaya. Kalau enggak dipercaya, ya bukan masalah uang ini. Mm. Ya, masalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Ini masalahnya. Jadi saya menghimbau juga nih kepada kawan-kawan KBIH untuk berhati-hati. Pak Wamen sudah menegaskan melalui semua Kemenhat seluruh Indonesia untuk tidak memungut biaya badal haji dan dam sesuka hatinya. Itu ada aturan.
0: Ini kalau dam apa Pak problemnya nih? Kalau
2: ya kalau dam ini problemnya kadang-kadang ini kadang-kadang ya. Mereka itu
0: dam haji tamatu tadi itu.
2: Iya. Dam ini sekarang kan ada dua. Kalau tidak bayar di Indonesia, bayar di Arab Saudi diadahi. Ya, kemudian biaya dam itu yang diselewengkan. Kalau damnya 100 diserahkan misalnya ini ke seseorang, mungkin yang dipotong hanya 10. Nah, yang 90 ini kemana? Yang itu akan yang ditemukan sehingga terjadilah seperti ini. Nah, pemerintah Arab Saudi pun sekarang mewanti-wanti dari sekian ratus ribu jamaah haji Indonesia, kok yang bayar dam hanya sekian puluh ribu? Kemana yang lain? Kan udah mulai terbongkar nih ya. Sekarang udah mulai terbongkar, ternyata di situ ada mafia betul. Iya. Nah, bisa juga mafia itu berasal dari ya KBIHU tersebut, bisa juga dia kerja sama dengan orang yang sudah berada di Arab Saudi. Ya, tentunya Pak Wamen kan tidak hanya melihat hanya kata-kata orang, tapi dia melihat fakta. Nah, dengan adanya aturan baru seperti ini, ya kami juga berhati-hati. Jangan lagi seperti dulu-dululah kita melaksanakan haji. Kita
0: uangnya tidak sedikit Pak Kanwil, dam nih kemarin memang problemnya kami dengar juga, apakah bayarnya di Indonesia atau bayarnya di Arab Saudi. Ini jadi perdebatan. Gimana Pak Kanwil sebenarnya aturan ataupun mekanisme yang dikeluarkan pemerintah untuk pembayaran dam? Karena uangnya lagi-lagi tidak sedikit.
1: Ya, terima kasih.
0: Dam haji Pak ya, dam haji tamatu.
1: Untuk dam haji tamatu, kemarin kita di Kementerian Haji itu hanya memfasilitasi. Jadi kita tidak bicara, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Karena masih jadi perdebatan kemarin kan. Ada yang berpendapat boleh dilaksanakan di tanah air, kemudian boleh dilaksanakan di Arab Saudi. Jadi kita memfasilitasi. Untuk yang dilaksanakan di Indonesia kemarin itu harus melalui lembaga ya, misalnya lewat KBIHU, kemudian lewat Basnas, lewat LAS dan seterusnya itu. Kemudian jamaah menyetor ke lembaga-lembaga itu, kemudian jamaah harus mendapat bukti pembayaran dan dokumen. Misalnya kambingnya dikalungin nama misalnya kan. Kemudian jamaahnya mendapat kwitansi, satu orang satu kwitansi. Untuk di Arab Saudi itu dibayar melalui adohi.
0: Adohi.
1: Di luar itu dilarang, kemudian banyak juga KBIHU yang ditangkap ketika membayar dam itu melalui mukimin ya, sebutan kita di sana itu orang-orang kita yang sudah lama di Arab Saudi. Jadi ketika bayar ke mukimin ya ditangkap, mukiminnya ditangkap, kemudian yang membayar atau KBIHU yang bayar juga ditangkap pada waktu itu. Dan ini kan sudah berlangsung sangat lama ya. Sangat lama.
0: Harusnya bayarnya dam itu ke pemerintah Arab Saudi.
1: Ke pemerintah Arab Saudi atau ke, tadi saya sebutkan kalau di Indonesia lewat Basnas, lewat LAS, kemudian lewat KBIHU. Kemudian bisa melalui NU, maksudnya penyelenggaranya ya. Sepertinya kita kemarin kan di Pontianak ini hampir 1000 kita potong dam itu melalui forum komunikasi kelompok bimbingan ibadah haji KBIHU ya. Itu lengkap, ada kwitansi, ada dokumentasi per jamaah ya, termasuk dokumentasi bukan hanya dokumentasi pemotongan tapi dokumentasi pendistribusian. Kemudian kita juga wajibkan KBIHU kemarin itu, FKKBIHU untuk memiliki RPH. Jadi sebelum dipotong ada dari dinas peternakan dan seterusnya itu mengecek.
0: Di Arab Saudi itu langsung ke pemerintah Arab Saudi bisa jemaah?
1: Atau melalui ketua kloter ya. Jadi ketua kloter itu menghimpun dana jamaah. Kemudian nanti petugas adohenya datang ke hotel itu, memberikan bukti pembayaran per jamaah juga mereka sampaikan. Makanya kemarin kalau tidak salah informasinya itu lebih dari 120.000 yang masuk ke adohi itu. Jadi angkanya kemarin sudah memuaskan lah saya pikir, walaupun tidak sampai 100% kan, karena sebelumnya pemerintah Arab Saudi bingung ini dapnya kemana.
0: 200 setengahnya setengahnya di Madinah.
1: Mungkin tahun ini kita lebih tingkatkan lagi kan, bagaimana pelaksanaan ini seberjalan, dan masih banyak ditemukan kemarin. Bayar kemana-mana yang tidak jelas. Dan kalau sudah, karena Arab Saudi juga melarang pemotongan hewan pada waktu musim haji kan, karena menurut Kementerian Kesehatan mereka di sana lah, pemotongan di sana itu dengan jumlah yang besar itu akan mendatangkan wabah penyakit.
0: Baik, kembali ke Pak Holil. Jadi KBIHU atau KBHU ini pun juga harus dilakukan pembinaan meskipun sudah memiliki izin penyelenggaraan haji maupun umroh, Pak Holil?
2: Ya, pembinaan itu ya memang seharusnya ya, yang selama ini sih memang kita tetap dibina juga oleh Kemenhat, baik itu dari provinsi ataupun dari kota yang berwenang ya, sehingga keberadaan KBIHU itu betul-betul steril nih untuk kedepannya. Kita tidak main-main lagi, karena ini merupakan udah himbauan, bahkan ini jelas sekali apabila ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan, siap-siap dicabut, nah, dan siap-siap untuk mengembalikan uang yang diterima dari jemaah itu.
0: Atau ketidaktahuan juga mungkin, Pak Haji?
2: Bukan ketidaktahuan. Saya kira dengan keluarnya aturan undang-undang itu sudah jelas, mereka itu sudah membaca semuanya. Ada juga unsur kesengajaan. Nah, ya, pola-pola yang seperti itu udahlah kita selesaikan, dan kita ke depan mari kita melihat ini jemaah tamu Allah yang harus memang kita bina, harus kita bimbing, di mana kepercayaan mereka mengikuti KBIHU itu harus kita pertahankan. Jangan sampai mereka ini ketidakpercayaan akan luntur, sehingga untuk mengembangkan jaringan-jaringan KBIHU ini sudah tidak dipercaya lagi, susah kalau sudah tidak terpercaya. Dan tidak semuanya ya, KBIHU yang ada di kota, terutama ada 9 KBIHU yang ada di kota yang berangkat itu hanya yang memenuhi standar. Ya, karena itu sudah seleksi alam. Mana yang berbuat baik tentunya itulah yang akan diceritakan oleh para jemaah. Sehingga kalaupun ada KBIHU berangkat setiap tahun itu karena kepercayaan. Karena kepercayaan. Dari 9 itu yang berangkat hanya 4 aja di kota. Sedangkan yang 5 itu mengantri. Kapan dia bisa dipercaya? Ya nunggu yang 4 ini. Kalau yang 4 ini nanti sudah melakukan tindakan yang di luar apa yang sudah digaris bawahi, ya siap-siap untuk hengkang dari situ.
0: Baik, Pak Haji Holil dan juga Pak Kanwil, kita break. Nanti setelah ini kita akan kembali membahas bagian persiapan juga untuk Haji 2027, karena waktunya juga ini semakin dekat. Kita ingin mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membahas mengenai bongkar mafia haji dan umroh. Di pagi ini kami masih terus persilakan Anda yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Mohon izin Pak Kanwil dan juga Pak Haji, kita coba tanggapi ada tanggapan atau komentar di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Untuk pembayaran dam lewat Adahi, apakah diyakini damnya benar-benar dipotong karena kita tidak bisa melihat langsung pemotongan hewan tersebut, Pak Kanwil?
1: Oke, terima kasih ya. Membayar dam di Adahi itu kan kebijakan pemerintah Arab Saudi ya, karena memang selama ini dam itu kan tidak bisa terpantau oleh mereka. Jadi pembayaran dam melalui Adahi ini kalau tidak salah sudah berlangsung beberapa tahun juga ya.
0: Yeah.
1: Karena waktu itu tidak diwajibkan. Kita kalau menjadi petugas haji sudah 2-3 tahun ke belakang itu memang bayar damnya itu di melalui Arab Saudi, melalui resmi. Kita pernah membayar dam lewat Basnas, kemudian tahun kemarin tahun 2025 itu ada juga yang di Adahi, dan tahun 2006 seluruh petugas itu wajib bayar di Adahi. Kemudian jamaah masih ada pilihan bayar di apa?
0: Adahi ini resmi dari Arab Saudi.
1: Jadi Adahi ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan pemotongan dam.
0: Oke.
1: Jadi dam ini kan tidak hanya bayar ya, tapi juga berkaitan dengan pemotongan hewan dam itu sendiri. Jadi jamaah itu wajib memotong hewan dam gitu kan, kalau mengambil haji tamattu. Kemudian Adahi ini pelaksananya begitu. Jadi bukan hanya berbicara jamaah sudah bayar, tapi Adahi melaksanakan itu. Dan kita ya juga sering ditanya oleh jamaah, Pak, bukan hanya saat ini gitu ya. Itu kapan Adahi potong hewan damnya? Mana publisnya, dikirim kemana? Ada beberapa kemarin informasi memang pemerintah Arab Saudi menyalurkan daging dam itu ke Palestina gitu ya. Tapi beritanya juga tidak rinci-rinci amat ya. Yeah. Jadi mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa di kanal YouTube itu nanti akan kita sampaikan.
0: Tidak bisa melihat langsung, tidak bisa melihat langsung pemotongan hewan.
1: Jadi jamaah haji begini, Pak, budayanya itu kalau tidak melihat langsung itu merasa tidak sah ya. Kita di misalnya di tahun di bawah tahun 2020 lah misalnya. Saya punya pengalaman 2017, 2019 itu jamaahnya protes, Pak, kalau mereka tidak melihat langsung pemotongan dam itu. Dan kita juga bawa gitu jamaah kita ke lokasi pemotongan, kemudian malah ketua regu, ketua rombongan atau ketua kloter waktu itu yang membacakan itu. Si A bin si B potong, pas dibacakan sampai selesai. Tapi sekarang kan sudah tidak ada pemotongan dalam jumlah besar di Arab Saudi itu, karena itu tadi saya bilang ada terkait dengan kesehatan. Jadi kalau pertanyaannya
0: tidak ini, bisa lihat langsung,
1: ini memang dalam, Pak. Ini bisa nanti kita sampaikan ke di rapat-rapat kerja nasional lah, Pak. Ini jamaah ketika bayar di Adahi kok masih ragu gitu kan? Mungkin pemerintah Arab Saudi harus bisa mempublis ya, mempublis atau menyampaikan informasi lah. Dan tahun ini Pak Haji saya pikir juga Adahinya belum ada merilis seperti kita di, kalau kita potong di sini, Pak, oh itu dokumentasinya luar biasa.
0: Ya. Dan banyak yang gitu, yang berhak untuk mendapatkan juga.
1: Iya, harusnya mereka bayar kemudian bisa memastikan, karena ini berkaitan dengan ibadah kan.
0: Ya.
1: Ini jamaahnya jangan sampai ragu. Ini dipotong nggak nih? Motongnya kapan? Disampaikan, diberikan kemana kan begitu?
0: Oke, Pak Ulil, gimana Pak? Menanggapi Pak untuk pembayaran dam lewat Adahi, apakah diyakini damnya benar-benar dipotong karena jemaah tidak bisa melihat langsung pemotongan hewan tersebut?
2: Ya, memang dilema ya. Kalau kita mengatakan apa yang dikatakan itu pertanyaannya sangat mendalam itu. Ya, apalagi tidak bisa disaksikan. Satu, kedua, kapan pelaksanaan pemotongannya. Hmm. Itu kan hanya rumor. Sementara ini akan diserahkan pada tanggal sekian, itu rumor, enggak tahu kapan. Dia enggak pernah merilis kepada jemaah.
0: Iya. Yeah.
2: Beda dengan yang dipotong mungkin yang di tanah air, karena memang super ketat yang di tanah air ini. Harus begini, harus begitu, dokumentasi harus jelas satu persatu harus ada. Itu kemudian pembayarannya juga sama seperti itu. Jadi
0: karena ini uangnya besar, Pak, ya.
2: Betul. Betul, betul, ya.
0: Satu dam itu sekitar
2: 720 real.
0: Real.
2: Ya, kurang lebih 3.300-an kurang lebih seperti itu.
0: Dikali 110 ribu jemaah.
1: 200.
2: Kebiasaan orang 210. Indonesia nih pergi haji zaman-zaman dulu tuh kalau motong dam memang melihat langsung yang dilakukan oleh mukimin. Ya, karena akhir-akhir ini tidak boleh lagi menumpahkan darah di musim haji, dikarenakan pemerintah Arab Saudi melalui menteri kesehatannya melarang. Ya, karena akan berdampak nanti itu darah itu akan menimbulkan wabah penyakit kepada jemaah haji. Nah, sehingga diputuskan oleh pemerintah untuk menyerahkan yang di Arab Saudi kepada lembaga yang sudah ditunjuk, yaitu ADAHI. Hmm. Nah, kalau di Indonesia itu kan sudah ada kriterianya, ada beberapa lembaga yang boleh Basnas, boleh KBIHU, ya, boleh dari organisasi itu boleh, sudah ada juknisnya, sudah ada di situ.
0: Oke, baik, beralih ke Pak Kanwil lagi. Pak Kanwil, bagaimana dengan haji 2027 dan masih ada kecelah mafia haji di haji 2027 ini?
1: Untuk haji 2027 kita khususnya di Kalbar, ya. Hmm. Kuota kita itu 1843. Jadi tahun lalu itu 1858. Hmm. Jadi ada penurunan sedikit jumlah kuota haji kita, dan kuota itu ditentukan dengan daftar jamaah haji yang mendaftar, waiting list namanya. Hmm. Daftar tunggu. Semakin besar daftar tunggu maka semakin besar kuota haji di daerah tersebut. Dan kita telah melakukan verifikasi, ya, kemarin informasi dari teman-teman itu ada 126 jamaah yang tidak berangkat karena meninggal, karena sakit, dan ada juga yang menarik itu 4 jamaah yang belum 18 tahun. Hmm. Jadi jamaah haji masyarakat kita sampaikan, jadi keberangkatan menurut Undang-Undang nomor 14 itu sudah harus 18 tahun dari keberangkatan pertama. Mm. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada, Pak, tolong ini bisa tidak saya dibantu berangkat. Kalau belum 18, belum bisa. Siapapun mau sampai ke Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Sekarang itu sangat ketat, ya. Jadi sistem itu memang yang hanya bisa, yang berkuasa.

0: akan ada pengumuman pelunasan haji ya.
1: Termasuk biaya yang telah diumumkan pemerintah kemarin, Pak.
0: Biaya telah diumumkan oleh pemerintah. Jadi di samping itu juga ini apa pemerintah memberikan subsidi kepada jamaah itu sebesar 3,2 juta. Jadi sangat luar biasa sesungguhnya pemerintah ini perhatiannya terhadap jamaah haji. Banyak orang berpikir jamaah haji ini untuk orang yang karena mampu ya. Yang apa ibadah bagi orang yang mampu. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat di kenyataan di lapangan ini kan karena ini sebuah kewajiban. Jadi masyarakat itu melaksanakan ibadah haji dengan segala keterbatasan juga. Ada yang jual sawah, ada yang segala macam lah untuk pelunasan itu kan. Makanya Pak melalui Pak Prabowo itu diberikan subsidi sebesar 3.
1: Jadi tidak ada celah, Pak, mafia haji, Pak, ya di 2027.
0: Terkait dengan celah mafia ya. Ini saya selalu sudah mengingatkan teman-teman ya. Jadi yang bisa melakukan kegiatan mafia ini kan penyelenggara bimbingan haji itu seperti KBIHU, kemudian juga PHK gitu kan. Itu yang bisa melakukan kegiatan mafia. Kita ingin KBIHU atau PHK itu menganggap jamaah itu bukan komoditas, Pak. Ya, selama ini kan mereka ketika melihat jamaah ini berapa sih dapat untung dari jamaah ini, kan begitu. Jadi sekarang kalaupun masih ada PHK dan KBIHU seperti itu ya kita tidak lagi segan-segan, Pak. Karena sudah diumumkan ini secara nasional, mungkin sampai internasional itu. Ya. Arab Saudi juga tahu itu bahwa kita sudah sudah meluncurkan ya. Meluncurkan program besar kita terkait dengan bongkar mafia haji.
1: Kalau oke. Kepastian biaya, Pak. Kepastian biaya haji.
0: Kepres belum dikeluarkan.
1: Artinya yang sudah sesuai dengan aturan tidak ada tambahan-tambahan lagi, Pak.
0: Oh iya.
1: Ini gimana? Kira-kira apa ini juga masuk dalam mafia haji atau gimana?
0: Tambahan yang tidak resmi tadi itu karena mafia ini kan terkait dengan legal tidak legalnya kan. Ini saya ingatkan juga ini Pak Kiai Holil ini sampaikan ke KBIHU, jangan ada lagi biaya tambahan bagi jamaah bimbingan. Ini kan biasanya KBIHU pandai juga ini ngambil murah di sini, nanti di sana mintanya banyak gitu. Nah itu yang sering terjadi juga itu. Jadi kalaupun memang ada seperti itu, nanti kita tidak hanya minta kepada jamaah. Saya ingin KBIHU juga menyampaikan kepada kami di Kementerian Haji, sampaikan perilaku-perilaku yang merugikan jamaah haji ya. Itu kalau disampaikan ke kita pasti ya, bukan insyaallah lagi, pasti akan kita tindak.
1: Oke, baik. Pak Haji Holil, gimana Pak? Masih adakah celah mafia haji di haji 2027 ini?
2: Oke. Sesuai dengan informasi ya yang kami dapatkan dari Pak Wamin, celah-celah itu sudah ditutup, tapi tidak tutup kemungkinan ya, karena dengan Pak Wamin menemukan ada porsi siluman ya, ada porsi-porsi yang tidak sesuai ya, itu banyak sekali, itu banyak sekali, sehingga kalau dibilang tidak ada celah ya tergantung bagaimana dari Kemenhat ya merespon orang yang akan mau berangkat haji itu betul-betul yang dia berangkat itu betul-betul nomor porsi itu dan tidak ada pergantian. Nah ini kan pasti ditemukan, tidak mungkin Pak Wamen akan berbicara tentang itu kalau tidak ada temuan-temuan itu. Temuan inilah yang menjadi dasar beliau itu menyampaikan kepada kita. Dan kedua, KBIHU yaitu pungutan-pungutan liar hentikan ya. Pak Wamen sudah mengatakan, Pak Menteri sudah mengatakan kemarin di Madiun waktu kick off manasik haji secara nasional bahwa masuk KBIHU itu harus diteliti, dilihat, dibaca dulu apa yang didapat oleh para calon jemaah. Karena ketentuan di situ ada bayaran paling sebanyak-banyak aturannya yaitu 3,5 juta. 3,5 juta itu harus dicukupkan apa saja yang didapat nanti ketika dia sudah berada di tanah suci Mekah.

0: Jangan sampai nanti di tanah suci Mekah, di sini sudah dipungut, di sana dipungut lagi. Nah, ini yang kalau ditemukan seperti ini tidak ada, tidak ada
1: ampun. Tapi sebenarnya peran KBIH tadi atau KBHU tadi di haji reguler ini apa, Pak? Kalau haji khusus kan jelas ya, dia penyelenggara murni kan, tapi kalau di haji reguler, haji rakyat ini.
0: Ya, kalau di haji reguler itu bimbingan. Bimbingan, karena pemerintah memang sekarang ini sudah seperti, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, apa, petugas itu banyak sekali ya. Sekarang dengan sedikit menurunkan petugas, tidak terlalu banyak, tapi berkualitas. Ya, tidak terlalu banyak, tapi berkualitas. Nah, sehingga di bimbingan ini merasa pemerintah ini masih kurang, masih harus melibatkan KBIHU. Bayangkan, KBIHU itu dituntut untuk membimbing sebanyak 15 kali dari mulai saat ini, sedangkan dari pemerintah itu 4 kali. Nah, dalam 4 kali ini rasa-rasanya jemaah itu kurang, maka banyak lari ke KBIHU. Dan KBIHU ini yang berangkat harus pembimbingnya betul-betul orang yang paham, betul-betul yang memang menguasai lapangan, menguasai teknis, menguasai teori, sehingga apa yang dibimbingkan di sini sesuai nanti ketika sampai di sana. Ini bentuk daripada bimbingan agar jemaah yang akan berangkat itu betul-betul memilih pembimbing yang profesional, yang muda. Bukan berarti yang tua tidak boleh berangkat, tidak. Kalau yang muda ini tenaganya masih fresh, sehingga sampai di sana dia betul-betul melayani jemaah. Jangan dibalik, jangan diputar.
1: Oke, adakah problem, Pak Kanwil, sehingga ada dikotomi, Pak, perbedaan mana jemaah yang dibimbing KBIHU dengan yang tidak dibimbing oleh KBIHU? Haji,
2: KBIHU itu kan mitra strategis Kementerian Haji. Kita sepakat itu. Jadi ketika ada KBIHU maka jemaahnya lebih terbimbing daripada jamaah yang tidak mengikuti KBIHU. Tapi bukan berarti Kementerian Haji tergantung dengan KBIHU, tidak. Kita juga menyediakan, Kementerian Haji ini menyediakan pembimbing ibadah kloter. Kemudian nanti akan ada pembimbing ibadah sektor. Kemudian di mana momen-momen haji yang diperlukan bimbingan, seperti jamaah akan melakukan melakukan wukuf, kemudian mabit di Mina, di Musdalifah dan Mina, melontar jumrah, itu sebelumnya juga kita menyediakan bimbingan, baik itu melalui petugas kloter dan pembimbing oleh sektor itu ya. Dan tidak ada dikotomi semuanya antara jamaah yang tidak mengikuti KBIHU dan yang mandiri, kita sebut. Jadi jamaah yang mandiri juga didata oleh ketua kloter, kemudian dibimbing, semuanya dibimbing oleh pembimbing kloter. Cuman bagi yang sudah dibimbing KBIHU, tugas pembimbing kloter itu menjadi ringan gitu. Dan tentunya pembimbing ibadah KBIHU ini kan lebih memiliki pengalaman ya, perangkat hajinya sering, jadi seluk-beluk kemudian mitigasi masalahnya itu lebih, kadang-kadang lebih cepat. Dan kita juga Kementerian Haji menyarankan agar calon jamaah ini mengikuti bimbingan melalui KBIHU.
1: Oke, baik. Terakhir sebelum kita tutup, silakan Pak Haji Holil, gimana agar Haji 2027 bisa berjalan lancar, termasuk umrohnya, Pak?
0: Baik.
1: Dan masyarakat bisa lebih memahamilah jemaah-jemaah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh tanpa adanya mafia haji dan umroh. Pak Holil dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih kepada jemaah terutama yang dari Kalimantan Barat ya, dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Pintar-pintarlah menyeleksi penyelenggara haji yang sudah berizin, agar keberadaan jemaah sendiri dan keberadaan PT-nya sendiri itu betul-betul valid, bahwa dia itu mempunyai izin yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kemenhat. Kemudian bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, mulailah manasik pada tahun ini, banyak gerak jalan, banyak jalan pagi, agar nanti suasana yang ada di sana setiap hari kita berjalan, kita sudah tidak terkejut lagi. Sehingga ketika sudah berada di Tanah Suci Mekah, dia mendapatkan bimbingan, layanan yang sesuai dengan harapan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Haji. Dan terakhir Pak Kanwil, silakan, bagaimana Haji 2000 27 ini bisa berjalan lancar, sukses semuanya tanpa adanya mafia haji. Silakan Pak Kanwi.
2: Terkait dengan haji 2027, saya pikir kita sudah satu persepsi ya. Satu persepsi dalam arti kemarin sudah kita tampilkan permasalahan-permasalahan mafia haji, kemudian sudah banyak yang ditangani. Jadi saya minta kepada teman-teman penyelenggara, baik itu PHK maupun KBHU, ya, karena titik rawannya saya pikir di sini. Jadi jangan hanya menganggap jamaah ini sebagai komoditas. Ya. Kita beribadah, kemudian lelahnya membimbing itu apa? Jangan mencari keuntungan yang saya pikir mereka juga tahu itu batasannya. Oh, ini diridhoi dan ini tidak diridhoi. Jadi kembalilah kepada nilai-nilai agama kita, nilai-nilai Islam. Jangan sampai melakukan penipuan terhadap jamaah. Tapi saya pikir haji Pak di tahun ini akan satu persepsi lah. Kalaupun memang masih ada yang melanggar itu
0: terlaluan,
2: kelewatan banget gitu. Tapi untuk yang terkait dengan umroh ya,
1: yeah,
2: ini yang paling sering terjadi dan yeah, kita miris juga Pak. Ada jamaah, satu jamaah sudah tertipu di travel ini, kemudian tertipu lagi di
1: travel lain,
2: dan dua kali, dan memiliki dua ini, dua koper ya. Koper ini gagal, datang pertama koper. Ini saya pikir kelewatan luar biasa ini penyelenggara perjalanan ini. Jadi kita minta agar, dan kita tidak lagi bicara banyak-banyak Pak. Ketika ada laporan kita proses, kalau pidana kita sendiri yang melaporkan nanti ke polisi gitu. Jadi mintalah teman-teman untuk udah kita jadikan ini sebagai ibadah kita gitu, bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan juga satu lagi program kita di Kementerian Haji ini, itu ada dari ekosistem ekonomi haji, Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji juga sudah merilis Pak, nanti haji umroh itu bisa dipesan melalui digital, POM digital. Seperti di Shopee lah gitu. Jadi jamaah nanti akan pesan
1: umroh Pak,
2: umroh melalui platform itu. Kemudian nanti walaupun pembayarannya bisa langsung ke PPU, tapi paling tidak jamaah bisa memberi penilaian terhadap penyelenggara itu. Oh, ini jamaah merasa puas.
1: Yeah.
2: 5, 2, 1 masalahnya ini. Jadi jamaah bisa nyampaikan. Jadi masyarakat bisa lihat di situ di mana penyelenggara yang bagus, kemudian dengan bintang 5 misalnya, kemudian mana penyelenggara yang dapat bintang 1, dapat bintang 2, jamaah telantar sana sini kan, kemudian hotelnya jelek dan seterusnya, jamaah bisa beri penilaian, dan penilaian itu nanti bisa dijadikan referensi oleh masyarakat. Oh, ini travel bagus, oh ini. Jadi saya pikir masyarakat juga tidak lagi ke fokus ke harganya kalau sudah ada rekam penilaian seperti itu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Kanwil, kita harus tutup. Pak Haji juga terima kasih. Yeah. Pak Holil, kita harus akhiri perbincangan dan juga diskusi yang sangat menarik di pagi ini. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bisa memberikan pencerahan, khususnya bagi jemaah bisa melihat dengan seksama, dengan baik, bagaimana bisa menilai baik buruknya dan sesuai juga dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali. Jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang

Persatu Era di Pontianak masih temani Anda pendengar, dan kali ini kami akan update informasi-informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan memperingati Hari Pangan Sedunia, pendengar ya. Nah, di mana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat kita sempat on air ya pekan lalu akan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, itu di Jalan Adi Sucipto nomor 48 pada hari Selasa ini, pendengar ya. Dan kegiatan yang mengusung tema inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti ditujukan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Doni Saiful Bahri, menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Jadi nanti dalam kegiatan tersebut, pendengar, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan ya. Antara lain ada beras premium, beras SPHP, beras lokal Kalimantan Barat, kemudian juga ada minyak goreng, gula, telur, daging ayam, serta aneka pangan lokal dan produk UMKM. Nah, berdasarkan informasi pada materi publikasi kegiatan, sejumlah paket pangan juga sudah disiapkan, pendengar, dengan harga khusus. Paket beras lokal ditawarkan Rp91.000, sedangkan paket beras SPHP Rp96.000. Tersedia pula beras lokal 5 kg seharga Rp55.000 dan beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000. Selain penjualan bahan pangan, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah mitra dan perangkat daerah untuk menghadirkan produk pangan serta kebutuhan masyarakat lainnya. Agenda peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 juga mencakup lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman, pameran pangan lokal, serta lomba video animasi. Gerakan pangan murah terbuka untuk umum dan dijadwalkan mulai pukul 8 pagi tadi ya, pendengar ya, hingga selesai, dan dijadwalkan akan dibuka langsung oleh TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina. Masyarakat yang berbelanja diimbau untuk membawa kantong belanja sendiri ya, karena kita di Pontianak memang sudah tidak disediakan lagi kertas kantong kresek begitu. Jadi silakan untuk menyiapkan kantong belanja sendiri, tas belanja ya, dan juga membawa fotokopi KTP sesuai informasi pada pengumuman kegiatan. Nah, melalui kegiatan ini juga, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Tim Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang meluncurkan aplikasi pajak, atau ini singkatan ya dari penguatan amplifikasi capaian kinerja. Inovasi berupa rekapitulasi pemberitaan tentang program dan capaian kerja Kemenag Kalbar di media mainstream dan pengenalan pajak disampaikan dalam presentasi di hadapan Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Muhajirin Yanis dan Kepala Bagian Tata Usaha Mahmud sebagai bagian dari persiapan menghadapi Humas Kemenak Award 2026 yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi nantinya pendengar, melalui pacak ini pemberitaan media online dan cetak dihimpun secara sistematis untuk memudahkan pemantauan publikasi sekaligus memperkuat strategi komunikasi kelembagaan. Inovasi ini diharapkan memperluas jangkauan informasi mengenai beragam program dan pelayanan Kemenak Kalbar kepada masyarakat. Kepala Kanwil Kemenak, Bapak Muhajir Nyanis, berharap pacak ini nantinya dapat memperkuat peran humas dan membangun komunikasi terbuka, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Agama. Melalui pacak, tim Humas Data dan Informasi Kanwil Kemenak Kalbar berupaya memperkuat pengelolaan komunikasi publik yang terarah dan terukur sekaligus mewujudkan inovasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai dan juga menjelang Humas Kemenak Award 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Assalamualaikum dan selamat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97.4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Elegans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Saya Firdaus Muklis kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kita akan membahas juga beberapa tema. Nah, beberapa tema enggak tuh yang kita sudah siapkan di sini ya, pendengar, karena di edisi kali ini spesial juga kita sudah kehadiran narasumber yang udah hadir di studio kita. Ada Ustadz Andi Marwan SOS MSOS, dosen Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas ya. Selamat siang Bapak. Siang. Boleh deket sedikit ke mic-nya kayaknya Pak ya. Nah, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Senang Bu Mas dengarnya gini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masih semangat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kita akan membahas juga nih Pak tentang kerukunan ataupun moderasi agama ya. Nah, Bu Mas juga udah siapkan di sini dan kita mau tahu juga bagaimana menurut pandangan Ustadz Andi Marwan. Ini kita juga mau pemanasan dulu, mungkin yang sering kita lihat nih Pak Ustadz, boleh manggil Pak Ustadz ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Contoh toleransi paling sederhana nih Pak Ustadz dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih sepertinya?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau sapaan Sambas itu adil kak talino bacuramin kak saruga bahasa ingat kak jubata.
0: Mantul.
1: Gitu. Baik, pertanyaan tadi dari Bang Firdaus terkait yeah. dengan toleransi yang sederhana yang terjadi atau kemudian kita bisa lihat di aktivitas kita di masyarakat sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenal Kabupaten Sambas ini kan kabupaten yang sangat luar biasa besarnya dan kemudian banyak suku-suku. Ya, suku-suku ada kemudian Melayu, Dayak, kemudian Tionghoa, Jawa, Bugis dan seterusnya. Bahkan Sunda juga kan ada. Nah, untuk melihat kemudian toleransi yang sangat familiar yang bisa kemudian kita lihat di kehidupan kita di Kabupaten Sambas ini adalah di dalam budaya ya.
0: Budaya.
1: Ya, kearifan lokal kita salah satu budaya yang sangat kental dengan muatan toleransi adalah budaya kita saruan.
0: Saruan.
1: Saruan.
0: Ini yang paling nampak sehari-hari.
1: Yang
0: ya,
1: paling
0: Pak,
1: nampak
0: ya?
1: Sehari-hari. Ya, karena apa? Karena di dalam budaya saruan itu ada yang namanya besaprah.
0: Besaprah.
1: Besaprah. Di situ semua apa? Suku ya, baik dia itu Melayu, Dayak atau kemudian Tionghoa dan sebagainya, ketika kemudian diundang dalam satu momen acara, kemudian dia makan satu saprah itu kelihatan ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan engkau kemudian dia itu apa Melayu, Dayak, Tionghoa dan seterusnya. Mereka dalam lingkaran yang sama.
0: Benar.
1: Betul kan?
0: Karena kan kalau saruan semuanya dalam satu paduan.
1: Dalam satu paduan.
0: Luar biasa. Ya.
1: Apalagi kemudian makannya bersama. Ya. Tidak ada yang kemudian yang didahulukan atau kemudian tidak ada yang dalam satu saprahan itu kan 5-6 orang kan ya, Bang ya. Nah, tidak ada yang kemudian oh, silakan duluan. Enggak ada.
0: Ya
1: mulai ya bareng-bareng mulainya.
0: Bareng-bareng.
1: Nah, itulah kemudian toleransi yang sangat luar biasa, sangat kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya, khusus di Sambas ya,
1: khusus
0: Pak.
1: Sambas.
0: Luar biasa. Memang budayanya dari saruan tuh memang memperlihatkan ya.
1: Betul.
0: Kalau orang luar mungkin melihat saruan nih kayak oh, apa ini ya katanya.
1: Ya.
0: Orang undangan kan biasa pakai sendok, prasmanan. Kalau saruan nih kan mungkin baru kalau orang-orang melihatnya ya.
1: Betul. Jadi memang kalau kemudian saudara-saudara kita yang ada di luar Sambas misalnya.
0: Yeah.
1: Jadi memang melihat budaya saruan itu ya sesuatu budaya yang mungkin asing, mungkin kelihatan kok seperti ini ya. Padahal kalau kemudian kita lihat dari nilai yang ada di dalam budaya saruan kearifan lokal kita ini ya sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Ya. Tidak hanya kemudian ketika kita makan besaprah, ya. Mulai dari awal acara itu aja sudah kelihatan gotong royongnya, kayak kemudian apa bawa pakatan
0: betul
1: ya kan, saling tolong menolongnya di situ dan lain sebagainya. Nah itu nih kemudian yang terlihat nilai yang sangat luar biasa.
0: Dan memang itu kalau secara teori dikaji banyak sekali nilai-nilainya ya. Walaupun
1: sangat luar
0: cuman
1: biasa.
0: Saruan.
1: Walaupun hanya dengan saruan, cuman kaya nilai.
0: Tapi sebenarnya banyak lagi ya selain saruan mungkin ya Pak Ustadz ya.
1: Banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa kita apa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Mungkin dari segi tolong-menolongnya.
1: Tolong-menolongnya. Dari segi bertetangganya.
0: Nah, itu. Dan mungkin dari kehidupan sehari-hari tadi udah contohnya paling nyata deh. Itu saruan ya Pak Ustadz ya. Dan kita kan ngomongin moderasi beragama nih. Kadang memang ya tidak terlepas dari apapun dan siapapun pasti ada yang namanya beda pendapat,
1: nah,
0: ya
1: betul.
0: Kan. Tapi apakah beda pendapat itu berarti kita enggak bisa berteman tuh Pak Ustadz gimana?
1: Nah, ya. Kalau perbedaan pendapat itu kan sesuatu yang lumrah, sunnatullah, ya kan, yang memang sudah tidak bisa kita hindari lagi.
0: Iya, betul. Nah,
1: namun bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan itu? Ya kan? Apakah perbedaan itu dalam segi prinsip, ya, atau kemudian di luar prinsip? Ya. Contoh misalnya perbedaan dalam prinsip keyakinan saya misalnya, nah, itu kemudian kita sudah berbicara prinsip. Tetapi kalau kemudian di luar prinsip, itu kita sudah apa legowo
0: ya. Benar.
1: Nah kebanyakan orang itu apa ketika di bukan prinsip luar biasa kemudian penekanan perbedaan itu. Tapi kalau di ketika berbicara tentang prinsip akidah misalnya mereka sangat kendor gitu.
0: Oke, tapi Pak Ustadz penasaran kalau Pak Ustadz biasanya kehidupan sehari-hari ya kan ketemu lah misalnya orang berbeda pendapat, maaf ya, saya enggak suka sama gaya Pak Ustadz ini, saya enggak setuju. Cara Pak Ustadz nyikapinya kayak gimana?
1: Baik, memang kita tidak bisa membuat semua orang suka kepada kita.
0: Oke.
1: Ya kan? Betul. Siapapun dia tidak bisa membuat semua orang suka kepada dia. Namun kita tetap berusaha untuk bagaimana menjalin silaturahmi, menjalin kedekatan dengan siapapun. Nah, kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, terkait dengan kemudian perbedaan ya, kita kan judulnya tentang moderasi beragama ya. Ya, moderasi itu kan kalau bahasa Islamnya itu kan wasatiyah.
0: Wasatiyah.
1: Ya. Kita mengambil jalan tengah.
0: Jalan tengah.
1: Ya, tidak terlalu keras ya kalau dalam tanda kutip radikal. Dan tidak kemudian terlalu apa ya? Lebihan apa berlebihan. Bukan berlebihan apa namanya terlalu longgar.
0: Longgar.
1: Terlalu longgar.
0: Nah,
1: apalagi kemudian kita hidup bertetangga dengan ya mohon maaf di Kabupaten Sambas khususnya kita tidak satu dua agama di sini ya tentu.
0: Betul.
1: Kemudian moderasi beragama ini sangat kita tekankan. Kalau moderasi beragama ini kan istilah yang dipakai oleh Kementerian Agama. Kalau Majelis Ulama Indonesia ya, dia menggunakan kalimat wasatiyatul Islam. Wasatiyah Islam.
0: Wasatiyah Islam.
1: Atau kemudian Islam wasatiyah.
0: Oke.
1: Ya. Nah, maknanya sama.
0: Maknanya sama.
1: Maknanya ya? Sama. Karena apa? Kita bersikap, cara pandang kita, sikap kita terkait dengan perilaku beragama, kita mengambil jalan tengah.
0: Oke. Dan ini berlaku bukan cuma untuk Islam ya.
1: Tidak berlaku untuk Islam.
0: Ya. Memang seluruhnya.
1: Seluruhnya
0: universal. Oke, menarik. Dan kalau secara nilai kebersamaan nih menurut Pak Ustadz yang harus dijaga di Kabupaten Sambas itu apa?
1: Nilai kebersamaan yang kita harus jaga di Kabupaten Sambas adalah yang kita sampaikan tadi. Ya kan? Kebiasaan kita hari-hari gotong royong, kemudian kebiasaan kita saruan, bersapras, saling tolong menolong. Bahkan ketika ada salah satu yang sakit mungkin di luar dari atau kemudian di luar keyakinan dia, ya kan, atau berbeda agama dengan dia, dia tetap
0: ya kan,
1: support, tetap dukung.
0: Benar-benar. Dan menarik nih Ustadz, berarti kan memang kerukunan itu kan sebetulnya dimulai dari sikap kita sehari-hari, sikap, ya kan. Betul. Tapi agar bisa menerapkannya dengan benar kan, pastinya kita perlu paham nih. Nah,
1: betul.
0: Apa sebenarnya makna dari moderasi beragama? Tadi udah pemanasan kita bahas juga. Sebetulnya yang paling sederhana ini apa sebenarnya moderasi beragama itu, Pak Ustadz?
1: Baik, ya. Saya bilang tadi bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita ya, dalam beragama ya, yang mengambil jalan tengah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar.
0: Oke, kalau contoh paling nyatanya itu?
1: Baik, ini ya. Ketika misalnya saudara kita yang apa Tionghoa, ya, ada di sini istilahnya cap gome lah.
0: Nah, cap gome, cap gome ya. Benar.
1: Kita sebagai tindakan kita sebagai seorang apa yang di luar dari agama Tionghoa itu kita menghormati cara beribadah mereka, cara beragama mereka. tanpa mengganggu, mendiskriminasi, bahkan kemudian tanpa kriminalisasi. Tidak boleh.
0: Ya. Iya.
1: Nah, itulah yang kemudian disebut dengan toleransi, dan Islam sangat mengajarkan betul. Ya. Dari zaman dahulu bahkan ayat toleransi itu ada dalam Islam. Apa itu ayatnya? Lakum dinukum
0: waliyadin.
1: Untukmu, ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Benar. Silakan engkau beribadah dalam bentuk apapun, dalam kemudian apa waktu gimana pun, ya. Ya terserah kamu, itu keyakinanmu. Ya. Dan kami tidak akan ganggu. Itulah toleransi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Dan ketika kami beribadah ya, dengan cara kami, maukan kami ruku, sujud atau seterusnya, ya, itulah keyakinan kami dan kamu enggak boleh ganggu.
0: Tapi apakah moderasi beragama itu mengurangi keyakinan, Pak Ustaz?
1: Tidak.
0: Enggak ya?
1: Tidak. Okay. Ya. Karena keimanan itu tertatap dalam hati. Contoh misalnya begini tadi ya kan.
0: Ya.
1: Abang punya teman nih. Ya, selain teman saudara kita dari misalnya dari Tionghoa atau kemudian dari Dayak,
0: ya kan.
1: Main ke tempatnya.
0: Okay.
1: Main ke tempatnya nih,
0: manis
1: rumahnya. Nih. Kemudian tiba-tiba dia melakukan suatu ritual.
0: Ya.
1: Apakah tiba-tiba Bang Firdaus tiba-tiba langsung yakin dengan apa yang dilakukan?
0: Nah
1: itu kan keimanan
0: ya.
1: Dong. Ya kan?
0: Keimanan itu.
1: Keimanan. Karena kita dari kecil kemudian Islam ya, Islam. Tentu kemudian kita menganggap itu adalah sebuah perbedaan. Ya kan? Itu adalah keyakinanmu. Dan keyakinanku ketika aku pulang azan zuhur asar maghrib, itulah keyakinanku ketika aku sholat. Kan begitu?
0: Benar.
1: Begitu juga cara meminta. Mereka meminta kemudian ada yang menghadap apa segala macam tempat-tempat ibadah mereka dengan cara yang apa beragam
0: ya kan? Betul.
1: Nah, kita juga kemudian akan menghormati
0: toleransi ya.
1: Itulah toleransi. Kita enggak boleh kemudian mencela, menghujat, menghina, bahkan kemudian ya apa? Menghina,
0: menjelek-jelekkan. Tapi ngomongin toleransi Pak Ustadz ya. Kan memang kita diajarkan bertoleransi, sepertinya ini universal ya.
1: Betul.
0: Dari semua agama mengajarkan toleransi.
1: Betul.
0: Tapi apa nih bedanya toleransi dengan membenarkan semua hal?
1: Baik ya. Antara toleransi dengan membenarkan semua hal. Satu, toleransi tadi itu ya. Meskipun bagaimanapun engkau beribadah, itulah keyakinanmu. Ya. Dan kami tidak akan ganggu. Ya. Silakan engkau beribadah leluasa. Kenapa? Karena konsep kita beribadah ini satu, ya. Kenapa? Toleransi, ya. Karena ketoleransikan kita ini dijaga oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang.
0: Udah ya. Ada payung hukum.
1: Udah ada payung hukum. Setiap agama yang kemudian diresmi diakui di Indonesia ini, ya kan? Semuanya mempunyai hak yang sama terkait dipayungi oleh undang-undang tersebut.
0: Oh, ya. Dilindungi.
1: Undang-undang, ya kan? Pasal 29 ayat 1 contohnya misalnya kan, negara berdasarkan Pancasila. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang keduanya bahwa ya negara menjamin hak-hak setiap kemudian umat untuk apa menjalankan keyakinannya masing-masing.
0: Oke. Tuh. Berarti memang sebenarnya udah di dalam ranah payung hukumnya ya. Dan Bung Us juga penasaran ya, Pak Ustaz ya. Tadi kita udah tahu nih membenarkan semua hal. Wah, ini benar, itu benar enggak? Enggak juga harus pakai gitu ya. Mungkin sebagai muslim kita harus pakai logika juga ya, Pak Ustaz ya.
1: Betul.
0: Enggak semuanya
1: enggak
0: benar.
1: Semuanya benar.
0: Ini cara ibadahmu salahnya.
1: Ya itu tadi ya. Perlunya kita toleransi, kita tidak boleh menjudge langsung.
0: Wah, benar.
1: Kamu, misalnya kita ketemu dengan saudara-saudara kita di luar Islam misalnya. Wah, kamu itu gak benar, kamu ini ya gini, gak benar. Tidak boleh seperti itu.
0: Iya, tapi Bung Us banyak juga nih nemunya Pak Ustadz ya. Kalau kita ngomongin ini kayaknya contohnya Bung Us bisa katakan gampang banget ya. Menemukan toleransi antar agama. Justru di dalam agamanya sendiri ini Pak Ustadz yang paling sering bentrok ya. Ini kenapa ini? Padahal kan ajaran toleransi ini universal dan mungkin bisa diketahui semua orang. Ini penyebabnya apa ya? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi kalau ketemu persoalan seperti itu Pak Ustadz?
1: Seperti apa tadi?
0: Ya mungkin bentrokan perbedaan pendapat ataupun terlalu fanatik.
1: Di dalam ini kita bicara di dalam ruang lingkup apa golongan yang ada dalam Islam atau kemudian kita berbicara tentang apa nih?
0: Ya justru banyak orang Islam yang justru bentrok sesama Islamnya itu.
1: Baik.
0: Ini kan kadang-kadang kontroversial nih pertanyaan.
1: Betul.
0: Lah kok Islam katanya gini ya? Tapi pandangan Bapak sendiri gimana melihat kejadian seperti itu?
1: Baik. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sampai ke kita ya, hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang Islam itu terpecah menjadi 73 golongan.
0: Wah, tuh kan? Iya, betul.
1: 72 di neraka, satu kemudian juga. Nah, boleh jadi kemudian dalam Islam sendiri itu 73. Kita enggak tahu kalau kemudian di agama-agama yang lain. Nah, kalau kemudian kita berpikir seperti itu, ya, tentu ya. Ketika kita ingin apa sih indikator-indikator yang agar kita masuk ke dalam golongan yang satu itu tadi. Betul kan?
0: Betul, betul.
1: Kenapa? Karena memang itu sudah sunatullah. Perbedaan itu adalah sunatullah sudah. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan satu kita. Kan dalam Qur'annya seperti itu. Tetapi ya, pada kenyataannya kita ini memang terpecah belah.
0: Nah, itu mungkin faktornya banyak sekali ya,
1: banyak
0: yang menyebabkan sampai terpecah belah.
1: Banyak.
0: Padahal kalau secara harfiah ini kan Islam rahmatan lil alamin.
1: Rahmatan lil alamin.
0: Kok bisa sampai terpecah belah? Itu kadang murid juga bertanya-tanya ya. Tapi masih kita bahas tentang moderasi kan. Masalah keyakinan dengan moderasi, kita punya keyakinan tapi harus mempunyai cara pandang jalan tengahnya. Betul. Tadi. Tapi kita kan dalam keyakinan juga harus tegas ya, Pak Ustadz ya.
1: Betul.
0: Cara sikap kita supaya tetap tegas tapi bisa menghormati orang lain juga gimana, Ustadz?
1: Baik. Ya. Kalau bicara tentang tegas ini, kita tetap berbicara tentang akidah. Keyakinan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Kalau dalam Islam akidah itu ya kita keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah.
0: Iya. Ya.
1: Itu tidak bisa dirubah-rubah. Itulah kemudian yang dikatakan akidah yang tidak ada toleransi. Contoh misalnya,
0: ya kan? Seperti apa?
1: Ketika teman-teman dari Dayak atau kemudian Tionghoa yang kemudian berbeda agama mengajak ya, Bang Firdaus, ayo Bang sekali-sekali ke gereja misalnya, nah, atau kemudian ikut ibadah bersama.
0: Nah, diajak misalnya.
1: Ya. Nah, jadi kira-kira Bang Daud gimana?
0: Mungkin datang tapi nggak masuk kali ya.
1: Oke.
0: Ngeri-ngeri sedap.
1: Itulah keyakinan.
0: Iya.
1: Ya, keyakinan. Ya. Kita boleh silakan bermuamalah, berbisnis, ya kan, bergaul, ya bahkan berteman, ya, dengan kemudian saudara-saudara kita di luar Islam. Ya, tetapi ketika berbicara tentang keyakinan, yaitu tadi lakum dinukum
0: waliyadin. Memang untukmu agamamu, untuk agamaku. Tapi kalau memang kayak gitu, sepertinya kita harus datang nggak sih? Karena ada nih. Sebenarnya bungkus juga ada di teman yang nonis ya, Pak Ustadz ya, biasa diajak katanya. Natalan ke rumah dong ya.
1: Jadi kita mikir ya.
0: Seharusnya kalau dalam pandangan Islam ya, Pak Ustadz, kita boleh datang atau enggak ya?
1: Baik, dalam pandangan Islam. Ya. Kita berbicara tentang Islam. Kalau Islam tentang akidah memang agak sedikit, bukan agak sedikit, memang betul-betul ketat. Ya kan? Nanti keluar kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka dia golongan tersebut. Nah, dalam hal apa dulu nih?
0: Konteks
1: dalam budaya, enggak apa-apa kemudian kita bergaul, berselancar bersama. Tetapi kalau konteks dalam akidah, dalam peribadatan, itu tahan dulu dah gitu. Ya kan? Ya udah, silakan duluan. Bisa bareng kayak gitu. Karena kita menjaga akidah.
0: Tadi menjaga sikap ketegasan tadi menjaga ya, Pak Ustadz ya. Karena memang kalau urusan akidah atau keyakinan enggak boleh diganggu gugat ini ya. Ini haknya. Betul. Luar biasa sekali.
1: Kadang-kadang kan kita kan salah. Dalam akidah kita longgar, dalam kemudian muamalah kita ketat. Wah, saya enggak mau kemudian belanja di warung si A si B karena dia Tionghoa misalnya, karena dia misalnya gitu kan. Kalau kita belanja silakan. Kita bermuamalah silakan.
0: Benar. Justru longgarnya tadi di situ ya.
1: Nah, itu.
0: Oke, menarik ini. Kadang memang banyak polemik yang kita jalani sehari-hari, Pak Ustadz.
1: Betul.
0: Tapi moderasi beragama kan bukan berarti kita kehilangan prinsip atau keyakinan ya.
1: Betul.
0: Yang penting bagaimana kita jalankan keyakinan sambil tetap menghormati hak orang lain.
1: Itu yang paling pas.
0: Nah, kita tahu masyarakat Sambas kan punya tradisi dan kearifan lokalnya tadi ya, Pak Ustadz ya, yang jadi bagian dari kehidupan bersama. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai tersebut bisa terus menjaga kerukunan?
1: Oke. Agar kemudian kerukunan tetap terjaga sesuai dengan judul kita, merajut kebersamaan.
0: Ya.
1: Satu ya, yang harus kita lakukan memang sering memberikan edukasi. Termasuk RRI yang luar biasa ini. RRI berarti kan saat ini kita sedang mengedukasi,
0: mensiarkan ya.
1: Mensiarkan ya. untuk merajut kebersamaan itu tadi. Yang kedua, ya, tetap bersama dalam hal apapun. Meskipun kita berbeda pandangan politik misalnya, nah, kan biasanya itu tuh.
0: Itu yang agak sensi kan, ya.
1: Yang paling sensitif itu.
0: Ya. Betul betul.
1: Yang ketiga, ya, kita harus apa? Menjaga, ya, agar, ya, kebersamaan ini tetap terus menerus kita ajarkan ke anak-anak sadar apa generasi-generasi selanjutnya. Kita kasih tahu bahwa persahabatanku meskipun dia berbeda keyakinan, kami tetap sahabat, kami tetap bersama. Ketika kemudian kita bikin acara misalnya saruan, ya, dia datang seperti itu.
0: Betul. Walaupun yang kita undang ini nonis, saruan boleh aja.
1: Iya,
0: itu kan urusnya budaya.
1: Iya, budaya,
0: ya, bukan kan, akidah, ya.
1: Bukan akidah. Kita kan sedek apa namanya mengundang dia untuk kemudian apa ya kita selamatan lah,
0: nah, ya gitu. Sampai nyaru tuh be.
1: Nyaru tuh be.
0: Ya, ya, datangnya. Ya. Bisa nak buat apa-apa.
1: Bisa nak biar apa.
0: Bisa lah ya saya. Iyalah, mantap luar biasa ya. Tapi memang di Sambas enggak ada kayak iri hati ataupun mandang sebelah mata orang lain, luar biasa. Saya pun di mana pun saruan kalang ada lihat orang Tionghoa, ya, orang Naya, ya. Memang luar biasa ya di Sambas ya Pak Ustadz ya.
1: Karena kebersamaan itu tadi, kebersamaan memang sudah dijalin dari sejak dahulu kala.
0: Nah, itu sepertinya harus dijaga terus nih Pak Ustadz sampai ke generasi berikutnya. Tapi Bung Us juga mau tahu gimana cara kita menyikapi perbedaan. Perbedaan lah yang pastinya ya. Itu sebelum menjadi perselisihan gitu. Kadang harus sedikit-sedikit dong jadi perselisihan.
1: Iya betul. Biasanya ada hal-hal yang kecil menjadi besar. Biasanya ada motif-motif tertentu. Contoh misalnya gimana? Tahun politik misalnya.
0: Oh,
1: itu kan kalau tahun politik, apalagi kemudian calon misalnya ini,
0: nah,
1: ya kan, berbeda keyakinan, berbeda suku,
0: betul. Ya,
1: itu akan menjadi pemantik yang sangat luar biasa.
0: Nah, itu dia. Kalau ngomongin politik itu juga memang bahaya.
1: Iya,
0: ya,
1: karena memang kita itu tadi, kita harus menyikapi dengan betul-betul itu tadi, moderat.
0: Moderat. Nah, apalagi yang dulu kan sempat panas itu gara-gara politik bawa-bawa identitas.
1: Itu.
0: Iya, itu gimana itu Pak Ustadz? Kalau misalnya politik itu boleh nggak bawa identitas, ataupun ini sebetulnya hal yang boleh-boleh aja?
1: Iya, kalau politik nggak pakai identitas kita pakai KTP dong. Iya, cuman mungkin.
0: Iya.
1: Kalau istilah politik identitas itu kan mungkin berbeda pandangan lah orang. Ya kita harus membawa identitas kita sebagai misalnya dia seorang Muslim atau kemudian dia seorang Tionghoa misalnya. Namun tidak boleh menjadikan itu sebagai pemicu gesekan. Dalam artian apa pemicu gesekan?
0: Iya. Ya.
1: Satu, menjelek-jelekan.
0: Nah,
1: ya kan? Karena kita tidak masalah kalau kemudian dalam politik saya orang selainnya Muslim, ya silakan kalau Muslim selainnya pilih saya tidak masalah. Tapi kan yang menjadi pemicu itu kadang-kadang dibawa dengan unsur-unsur jelek-jelek, menjelek-jelekan.
0: Betul.
1: Apa ya, ujaran kebencian.
0: Benar. Itu kadang memang ada mungkin beberapa yang disengaja dibentrokin ya.
1: Dan memang itulah
0: tujuannya kayak.
1: Tujuannya, ya kan. Ada memang sebagian yang memang tugasnya seperti itu.
0: Kambing hitam artinya.
1: Ya, jadi istilahnya ya namanya kita berbicara tentang apa ya? Dua hal atau berapa hal yang berbeda, pasti ada sesuatu yang menyelinap lah.
0: Nah, gitu. Kita kan masih di moderasi Balgama nih, masih bahas. Tadi kita sempat singgung juga isu tentang politik identitas, kan? Tapi kan setiap agama punya tokoh agamanya nih Pak Ustadz. Apa nih peran tokoh agama dalam mencegah konflik?
1: Ya itu tadi, ya, memperbanyak edukasi. Ya. Perbedaan tidak membuat kita menjadi pecah. Betul nggak? Sendal itu kiri kanan itu beda.
0: Iya.
1: Tetapi dia meskipun kemudian tidak sama, dia mempunyai tujuan yang sama. Benar. Sama-sama melangkah.
0: Sama-sama melangkah. Iya. Wih.
1: Kiri kanan itu beda, benar enggak?
0: Keren.
1: Iya, kiri kanan itu beda, tapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Meskipun kita berbeda ya tujuan kita sama untuk kemudian memajukan Sambas, misalkan bagaimana Sambas lebih baik. Kalau bahasa istilah tagline-nya Pak Bupati sekarang kan Haji Satono SSIMH, bagaimana Sambas berkemajuan gitu. Sama-sama melangkah gitu.
0: Betul. Ibarat kata sendal tadi analoginya.
1: Itu,
0: suka juga Bung Bos dengan analogi. Itu bukan hadis ya.
1: Bukan hadis.
0: Boleh update status nanti.
1: Boleh, silakan. Prangis.
0: Tapi ngomongin tadi tokoh agama dan juga isu-isu yang terkait dan berkembang, apalagi yang sensitifnya itu seperti dunia politik, ya kan? Apakah memang tokoh agama itu boleh berpolitik?
1: Baik, kalau politik kan usulan kita pribadi ya. Semua orang ya pasti punya politik, pasti berpolitik. Ya. Cuman bagaimana dia membawanya.
0: Nah, itu sih penting ya.
1: Ya, silakan Bang Us juga bisa berpolitik. Iya. Saya bisa berpolitik.
0: Betul, betul. Ya
1: kan? Tapi bagaimana cara dia membawa politik itu? Apakah dengan cara kemudian sikut kiri sikut kanan, jelekkan kiri jelekkan kanan?
0: Iya.
1: Itu yang paling penting.
0: Benar-benar. Berarti memang ibarat bawa kapal, nahkodanya siapa ini?
1: Nah,
0: ya. Ini mau arahnya kemana? Mungkin aja ini orangnya Muslim, tapi kalau bentrokin terus, Muslim apa ini?
1: Iya, makanya. Jadi KTP-nya Muslim, mungkin kelakuannya udah kayak
0: petinju kayak itu. Itu berbahaya sekali. Betul. Tapi memang kalau dilihat-lihat ya Pak Ustadz ya, kita ini banyak juga yang termakan dengan provokasi provokator. Betul. Ya kan, yang mengatakan anggap kita ambil kasusnya kita Muslim nggak boleh mencari pemimpin yang nonis.
1: Betul. Itu dan itu terjadi.
0: Dan itu terjadi. Ya, kan? Ya kan? Tapi kalau Bung Us lihat-lihat ya, ini umpamanya aja ya, koreksi juga kalau salah. Kalau zaman Nabi kan itu mungkin pemimpinnya, pemimpin negeri juga banyak yang nonis.
1: Baik,
0: tinggal di ya situ kan? Ya kan. Tapi ini bagaimana menyikapinya itu kalau untuk kondisi tadi?
1: Baik, itu tadi kembali kita. Kalau kita berbicara tentang zaman Nabi, kan, bukan hanya terkait dengan apa? Kalau pemilihan kita kan siapa bupatinya, bupati kita.
0: Betul. Ya kan?
1: Tetapi kalau di zaman Nabi, siapa yang menang, yang kalah jadi musuh pasti.
0: Oh.
1: Ya kan? Iya. Jadi perbedaan antara sekarang, kita walaupun bertarung secara politik, kita masih satu kabupaten. Satu saudara, satu teman, ya kan? Kalau zaman Nabi, ya musuh ya udah beda keyakinan, udah memang betul-betul musuh. Bukan istilah musuh dalam politik lagi, memang musuh dalam negara juga.
0: Iya.
1: Ya. Kan kenapa? Karena tujuan berperang Nabi kan dia satu. Nabi kan bukan hanya kemudian pemimpin dalam agama. Ya, seorang nabi, sebagai dia seorang nabi, tetapi dia kan pemimpin negara.
0: Pemimpin negara, betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Iya. Jadi jangan disamakan. Wah, di zaman Nabi dengan kafir Quraisy misalnya gini-gini. Beda.
0: Iya.
1: Karena mereka betul-betul musuh. Kalau kita ya hanya lawan politik.
0: Lawan politik.
1: Betul enggak?
0: Betul.
1: Ya, habis kemudian politik selesai, kita masih bisa saruan, makan bersama bareng-bareng. Betul enggak?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Beda pandangan tapi masih serumah.
1: Beda pandangan masih serumah.
0: Okay.
1: Enggak bisa kemudian kita samakan dengan
0: Eranya itu pastinya beda sekali. Banyak juga nih orang-orang yang sering gitu ya Pak Ustaz. Nah, cocok logi ya.
1: Nah, itu betul.
0: Ya kan? Jadi mungkin aja pemahamannya yang sesingkat itu langsung di-share ya.
1: Nah, itu.
0: Nah ini kan yang bahayanya sekarang kan sharing ini udah ada media sosial. Dikit-dikit apa-apa terprovokasi. Gimana Pak Ustadz? Kalau kita lihat moderasi beragama sekarang ini, ada juga nggak sedikit malahannya yang menjelekkan, yang mengandung unsur SARA terhadap berbagai ras gitu.
1: Baik,
0: jadi menyikapinya.
1: Yang paling banyak terjadi sebenarnya ya, isu-isu SARA ya, ujaran kebencian justru di media sosial.
0: Iya betul.
1: Satu ya, mereka bebas untuk apa? Untuk mengetik apa saja.
0: Betul.
1: Ya. Dan kedua ya, mereka tidak perlu melihatkan identitasnya. Ya kan? Misalnya dalam Facebook, contohnya Facebook, ya kan? Kita bisa menyembunyikan identitas kita dengan apa, peserta anonim atau apa gitu.
0: Palsu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Palsu. Jadi, dan itulah penyebab sebenarnya kalau orang terpancing dengan isu-isu yang diangkat, kita akan mudah pecah, akan mudah terpicu gitu.
0: Terpicu. Kalau kita bermedia sosial, menurut pandangan Pak Ustadz sendiri gimana Pak Ustadz? Ini otomatis kita harus ngambil tindakan dan sikap dong ya. Ketemu deh misalnya yang menghina, mengumpat ataupun menjelekkan, ini harus kita jelekkan juga atau gimana? Balas.
1: Baik, media sosial ini satu. Kita harus saring dan sharing.
0: Saring dan sharing.
1: Oke, saring dulu kita nih informasi yang kita dapatkan ini benar apa enggak. Kalau bahasa ininya istilah apa istilah bahasa Arabnya tabayyun.
0: Tabayyun, benar. Oke. benar.
1: Tabayyun itu kan kita untuk melihat apakah ini benar-benar real terjadi kenyataan atau hanya sekedar isu. Provokasi. Ya kan? Kan kita bisa membedakan. Kalau kemudian akunnya jelas, orangnya jelas, kemudian dia berbicara seperti itu, satu boleh jadi terjadi betul-betul real terjadi seperti itu. Yang kedua, mungkin ada juga unsur yang lainnya.
0: Nah, itu dia.
1: Tidak bisa ditebak. Makanya kita perlu saring dan sharing.
0: Saring
1: check
0: dan
1: and cross check.
0: Tapi itu kalau kita melihat postingan orang. Kalau kita yang mau memposting sesuatu itu perlu saring dan sharing dulu.
1: Okay.
0: Ya kan kan. Alah enggak apa-apa lah, ini juga diposting. Betul.
1: Kita kan sekarang kan udah ada undang-undang ITE ya.
0: Oke.
1: Justru itu lebih harus lebih berhati-hati. Ya. Karena undang-undang ITE itu ya undang-undang karet jatuhnya, apapun bisa kena dia. Hal-hal yang ujaran kebencian, isu SARA dan lain sebagainya itu bisa kena undang-undang. Nah, karena itu harus hati-hati, Bang.
0: Hati-hati sekali ya. Ini yang suka membagikan isu-isu atau kabar burung
1: ya. Ya makanya kita harus cek and cross check tadi.
0: Hati-hati ya, ingat hati-hati.
1: Ya,
0: itu dia. Dan memang kalau bermedia sosial juga harus bijak ya.
1: Harus bijak betul.
0: Menyikapi ataupun bermainnya.
1: Betul.
0: Nah, ya, kan? Apalagi yang bermainnya ini yang susah nih Pak Ustadz. Memang betul setuju kata Pak Ustadz tadi bilang kalau siapapun bisa memalsukan identitasnya, itu ya kan? Dia. Jadi bisa buat kambing hitam yang nggak betul-betul hitam, nggak kelihatan siapa.
1: Nah, yang jadi permasalah bang ya. Yang jadi permasalah. Oke lah kalau kemudian kita yang tinggal di kota-kota seperti Kabupaten Sambas, di kota Sambas ini, yang kasihan itu yang mendapatkan informasi orang-orang tua yang baru kenal media, kan banyak sekarang nih.
0: Betul.
1: Mak-mak, bapak-bapak yang baru kenal media.
0: Baru suah jumpe HP,
1: baru suah jumpe Facebook. Begitu kemudian ada yang share berita-berita ya, ya langsung percaya.
0: Bahkan ada yang mama yang percaya kucing bisa joget, Pak.
1: Apalagi kemudian sekarang zaman AI.
0: Iyalah.
1: Nah, contoh misalnya masyarakat Temajuk lah ya kita. Saya kan kemarin berapa hari yang lalu, satu hari yang kemarin ya kita saya ke Temajuk. Jadi orang-orang tua itu baru kenal dengan Facebook, baru kenal dengan TikTok, apapun yang di situ mereka banyak percayanya. Itu. Iya, Pak. Karena apa? Karena mereka satu ya. Informasi baru nyampe. Ya kan? Temajukan baru-baru sekarang, baru-baru berapa tahun belakangan ini yang kemudian baru ada listrik ada
0: WiFi,
1: sinyal ya kan. Bahkan sampai dengan detik ini ada juga yang di Temajuk, daerah Temajuk itu yang memang belum tersentuh listrik.
0: Wah.
1: Bagaimana kalau kemudian mereka dapat informasi, kan mereka namanya orang tua yang langsung percaya.
0: Benar. Karena keterbatasan akses tadi. Mungkin dari alternatifnya MKM tuh, mulut ke mulut ya.
1: Nah, justru itu yang paling bahaya sebenarnya. Ada satu orang mak-mak misalnya kan
0: iya,
1: baca di Facebook.

0: sendiri bahaya atau bagus sebenarnya AI ini, karena bisa aja nih orang minta perumpamaan gambar Nabi Muhammad misalnya.
1: Tergantung kita nanti. Tergantung kita. Semua itu semuanya ada hal, ada positif ada negatif. AI kalau kemudian kita arahkan ke positif, dia akan positif.
0: Seperti dua koin ya.
1: Betul, ya, dua mata uang yang berlawanan.
0: Berlawanan. Ya. Ini mau kemana
1: ngarahin? Namun nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa kemudian, saya nggak mau kemudian apa AI lah ikut-ikut teknologi. Nggak bisa, karena memang kita sudah hidup di zaman ini. Kita harus kemudian aktif juga, terlibat gitu.
0: Nah, ya. Justru ada banyak juga nih Pak Ustadz ya, Bu Mus lihat ini ya sering digunakan ustadz-ustadz kondang misalnya. Nah, mempromosikan judol. Jadi itu kan diedit tuh.
1: Nah, itu betul, ya kan? Justru ustadz-ustadz yang besar ya kemudian dijadi apa? Dijadikan promosi.
0: Promosi. Ya. Padahal enggak ada dia ngomongin.
1: Tidak ada. Itulah kedahsyatannya AI itu. Tergantung kita lagi tadi nih. Ya kan? Itulah kembali lagi check and cross check. Nah, saring and sharing.
0: Kalau misalnya orang ketemu video-video kayak gitu, nah, itu kan gimana?
1: Ya jangan langsung kemudian kita share atau kemudian kita cerita kan. Kita cari dulu informasi ini benar apa enggak. Tabayun tadi. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu ya. Ya ayyuhannas, hai orang-orang, wahai manusia ya. Jika kemudian datang kepada kalian ya orang-orang fasik membawa kabar, ya kan? Maka fatabayyanu, hendaknya ditebayun, di cross check
0: musyawarah dulu di situ ya.
1: Ya kita lihat informasi, kita cari betul apakah ini hanya sekedar isu atau kemudian ini berita hoax atau kemudian real atau nyata.
0: Betul.
1: Kalau kemudian kita langsung percaya, itu tadi terjadi ya, terjadilah kemudian jelekin sana jelekin sini, karena langsung percaya. Misalnya contoh nih saya nih, saya di Facebook saya bilang ah saya kemarin ke RRI MC-nya gini. Nah kalau orang nggak cross check, orang mungkin langsung percaya.
0: Iya, apalagi yang dekat.
1: Apalagi kita pernah ngobrol. Wow, mari kan jadi jumpe.
0: Apa kayaknya?
1: Apa kayaknya? Dan baik ya berarti. Jadi seperti
0: itu. Betul. Nih, itu kalau ngomong-ngomong konten gitu kan banyak. Tapi apakah konten viral itu otomatis bisa dipercaya, Pak Ustadz?
1: Baik, Chris. Check and cross check.
0: Cross check lagi ya. Jadi harus dilakukan check and cross check.
1: Tabayun.
0: Kalau ketemu, tadi kan kita lihat orang yang main ataupun orang yang membagikan. Tapi ini kita nggak menutup kemungkinan memang ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang gaptek langsung share.
1: Betul.
0: Dia kan nggak mikir. Betul. Tapi kalau kita pikir, oh ini ternyata hoax. Apa yang harus kita lakukan di situ?
1: Kita berusaha untuk membantu menyebarkan informasi bahwa berita ini tidak benar.
0: Nah,
1: justru itu kan kita berbuat suatu kebaikan agar keburukan-keburukan tidak semakin melebar. Contoh misalnya kita tahu nih kejadiannya A misalnya, sementara yang diberi tadi B, ya hendaknya kita menyampaikan yang A tadi karena kita tahu real atau apa yang sesungguhnya.
0: Real yang sesungguhnya.
1: Dan itu berbuat kebaikan karena kita apa? Kita namanya nahi mungkar di situ, mencegah kemungkaran.
0: Mencegah kemungkaran, sedekah juga di situ
1: itu
0: ya.
1: Itu betul.
0: Luar biasa. Ini kalau di media sosial, kalau di real life nih Pak Ustadz. Sebetulnya Bung Uus juga punya ini beberapa orang ya yang dikenal itu suka menyebarkan provokasi sebetulnya. Apalagi ini bukan muslim. Gimana kita mau menyikapinnya kalau ketemu orang atau teman yang suka nyebar provokasi gitu.
1: Betul. Jadi memang kita tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari ya, ketemu orang-orang yang seperti itu. Benar enggak? Nah, itu tadi ya. Mungkin pendekatanlah.
0: Pendekatan seperti apa nih, Pak Ustaz?
1: Ya pelan-pelan, dalam artian kita sampaikan, kita ingatkan. Ya kan? Kalau dalam Islam itu kan fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya. Nasihati, ingatkan karena itu bermanfaat.
0: Betul.
1: Ya, jadi jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk kemudian mengingatkan, menasihati, jangan lupa karena itu tan faul mu'minin itu sangat sangat bermanfaat. Termasuklah kemudian ke saudara-saudara kita yang misalnya tidak sekeyakinan dengan kita melakukan hal-hal yang itu, ya. Tetap diingatkan. Kau kawan kue, aku sayang dengan kau. Kalau api-api halal dengan kau, ya kan? Kawan juga yang susah. Bahasa kita kan gitu.
0: Betul. Benar. Tapi banyak juga yang suka nak bercanda. Kadang nih provokasi ada yang suka bercanda. Tapi bercandanya tentang agama nih, Pak Ustadz.
1: Betul. Nah,
0: tapi sebetulnya candaan tentang agama nih selalu bisa dianggap sepele, dah sih.
1: Baik. Kalau kita berbicara tentang bercanda dalam agama ya. Kalau terkait dengan ibadah atau keyakinan, Nabi itu kalau bercanda terkait dengan keyakinan.

0: kita ibadah lah ya. Hmm. Maka Nabi marahnya luar biasa. Hmm. Mukanya sampai memerah.
1: Oh.
0: Ya. Bukan berarti Nabi enggak pernah bercanda. Hmm. Nabi bercanda, tapi benar, contoh misalnya bercandaan Nabi. Ya, bahwa tidak ada penghuni surga nanti enggak ada nenek-nenek.
1: Nenek-nenek, kenapa tuh?
0: Ya kenapa kan? Penghuni, maka oh, nenek-nenek yang kemudian sebagai nenek-nenek kan orang mungkin
1: tersinggung
0: dong, ya. Ya benar, kenapa? Karena begitu orang masuk surga, umurnya dimudahkan kembali 25 tahun.
1: Oh.
0: Nah, iya. Itu candaan Nabi.
1: Muda lagi.
0: Ya, muda lagi.
1: Enggak ada nenek-nenek.
0: Namun kalau kemudian ibadah yang dibuat bercanda, itu Nabi sangat sangat melarang dan sangat marah. Meskipun itu hanya sekedar konten misalnya yang baru-baru ini terjadi.
1: Betul.
0: Meskipun itu tidak dibenarkan, dan kalau Nabi itu memang justru marah. Nabi aja marah, apalagi kemudian kita harus lebih marah lagi.
1: Berarti sederhananya nggak bisa dianggap sepele.
0: Tidak bisa dianggap sepele karena itu keyakinan.
1: Karena itu keyakinan memang sih. Agak sensitif, nggak ada candaan lain apa ya?
0: Iya, makanya mulai kan banyak modal mau sekarang hal-hal yang bisa kemudian dibikin orang. Kan tujuannya kan untuk lucu, agar kemudian netizen ketawa,
1: terhibur.
0: Tapi tidak seharus.
1: Iya.
0: Ibadah yang kemudian menjadi bahan lucu gitu.
1: Setidaknya topiknya jangan tentang hal-hal itu deh.
0: Itu jangan deh. Ah, teman-teman.
1: Jangan agama ya.
0: Betul. Ya, teman-teman yang konten kreator lah. Ini kita sampaikan juga ya. Bukan lagi kalau bisa, jangan sama sekali ya teman-teman membuat konten yang kemudian bertujuan untuk lucu, ketawa, menghibur, namun kemudian ada kaitannya dengan agama, ada ibadah, agama-agama tertentu. Jangan.
1: Benar-benar.
0: Karena sangat sensitif.
1: Sangat sensitif.
0: Dan itu juga akan merugikan teman-teman sebagai konten kreator.
1: Benar-benar. Dan kita kalau sebagai penonton nih Pak Ustadz, sebagai seorang muslim ya, punya keharusan gak kalau keliat konten-konten kayak gitu mengingatkan atau
0: harus.
1: Iya.
0: Harus mengingatkan.
1: Harus diingatkan.
0: Harus diingatkan. Gitu ya.
1: Kewajibannya.
0: Minimal kita gak suka. Minimal kita dengan gak suka. Meskipun kemudian kita pengen ketawa, pengen, namanya kita manusiawi, benar gitu. Cuman kalau kemudian kita berbicara tentang keyakinan, itu bukan bahan ketawaan.
1: Dan ini kan ngomong-ngomong tentang tadi candaan, kritik dan juga provokasi. Tapi Bung Us ada pernah juga nih dengar kalau setiap yang kita share itu kan berpotensi pahala dan dosa juga ya Pak Ustaz ya. Ini yang share-share tentang ini biasanya tentang dari Palestina, saudara-saudari kita itu ya. Katanya yang like aja ini bisa dapat pahala. Benar enggak tuh Pak Ustaz? Saya enggak tahu.
0: Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebaikan, apapun yang kita lakukan ya, terlibat dalam hal itu pasti ada pahalanya.
1: Pasti ada pahalanya. Apalagi yang ini Pak Ustaz, buat postingan teks sama musik Islami ya kan. Doa aminkan postingan ini ya. Ada doanya itu Pak Ustaz.
0: Itu ya, bisa enggak? Maka rezeki kamu akan gini ya kan.
1: Itu doa online itu bisa.
0: Doa Allahu a'lam itu. Allahu a'lam ya. Yang jelas kita enggak perlu kemudian kita mengaminkan itu. Kita cukup minta kepada Allah.
1: Ngapain
0: kemudian harus lewat postingan? Ya kan harus transit dulu di postingan. Kita langsung direct kan.
1: Iya.
0: Ya kan? Kita minta sesuatu ya langsung direct aja.
1: Ya kan? Betul. Bawah ke atas gitu ya langsung.
0: Ngapain kemudian kita harus transit ke postingan dulu baru kemudian amin 3 kali ketik amin 3 kali. Enggak perlu langsung gitu. Itulah kadang-kadang. Kenapa seperti itu? Mungkin satu ya. Ada yang pengen banyak komen agar kemudian monetisasinya lah gitu.
1: Betul, karena sekarang lagi
0: musim-musim Facebook Pro nih.
1: Nah,
0: kan?
1: Dapat duit.
0: Betul. Jadi memancing orang untuk berinteraksi.
1: Dan sebetulnya kalau untuk konten-konten yang hal Islami ya boleh sebetulnya Pak Ustaz ya. Tapi isinya dulu apa ini?
0: Betul. Jadi apapun bentuknya, selagi itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Termasuk kemudian saat ini, Bang Us jangan merasa kemudian hanya sekedar kemudian melaksanakan tugas, tetapi ketika kemudian ada segmen-segmen kemudian yang berbau kebaikan, Bang Us mendapatkan. Dan tidak hanya Bang Us kemudian yang mendapatkan, ya kan? Semua yang terlibat dalam RR ini akan mendapatkan pahalanya.
1: Masya Allah, memang sepengaruh itu ya.
0: Sepengaruh itu.
1: Efek multi dominonya ada ya.
0: Betul. Ya, itulah kemudian kebaikan. Jadi siapapun yang terlibat di dalam kebaikan itu, ya, maka dia akan mendapatkan.
1: Nah itu dia. Tapi kita ngomong mau geser dikit ke beda generasi Pak Ustaz.
0: Oke, baik.
1: Generasi anak muda deh sekarang ya. Mungkin Pak Ustadz mau tahu peran anak muda ini dalam menjaga kerukunan itu seperti apa harusnya Pak Ustadz?
0: Baik, ya. Kita melihat sejenak ke generasi-generasi anak muda kita, ya. Perannya seperti apa? Ya. Satu, peran mereka sangat penting. Kenapa? Mereka akan menjadi penerus next generation. Penerus kemudian orang-orang tua saat ini, ya. Kalau kemudian dari pemudanya saja sudah tidak bisa menjaga kebersamaan, ya, bagaimana nanti tuanya? Bagaimana untuk kemudian di waktu-waktu yang akan datang? Oleh karena itu, ya, pemuda justru harus banyak mendapatkan edukasi-edukasi, agar kemudian persatuan yang sudah dipupuk, sudah dirawat oleh orang-orang kita, ya, orang-orang tua kita terdahulu, nenek moyang kita, meski tetap terjaga. Nah, justru yang akan menjaganya itu tadi next generation itu anak-anak next, muda.
1: Iya, Gen Z. Ada lagi yang baru Gen Alpha. Luar biasa. Betul, tapi Pak Ustadz lihat di Sambas, apakah generasi mudanya ini masih memahami nilai kebersamaan yang diwariskan orang tua, Pak Ustadz?
0: Baik, kalau kemudian kita lihat sehari-hari, kata saya izin jawab, anak muda kita masih,
1: alhamdulillah, ya,
0: masih kelihatan
1: di Sambasnya.
0: Di Sambas ini masih kelihatan. Nah,
1: mudah-mudahan bisa balik ke Serambi Mekah lagi.
0: Betul, ya. Dengan banyaknya, kalau kita lihat, ya, satu, kurangnya terjadi hal-hal yang tawuran apa segala macam itu kan hal membuktikan mereka itu sudah mulai.
1: Betul.
0: Banyak apa, baguslah.
1: Oh iya, benar, di luar justru paling banyak tawuran.
0: Nah, kalau kita cerita anak Sambas nih. Persatuan Sambas itu kalau di luar itu luar biasa berasa keluarga. Itulah Sambas hebatnya. Ya. Berasa keluarga. Betul, anak ketika seseorang itu kuliah di Pontianak atau kemudian kuliah di Jakarta, ya. Sama-sama Sambas yang awalnya tidak kenal itu boleh jadi akrab dan akan terus bersama bareng-barengnya.
1: Betul.
0: Dan itu yang saya rasakan.
1: Betul. Bos enggak rasa tuh, Pak.
0: Orang Sambas kayak
1: Justru Pontianak. Kalau bos kan memang bahasa Pontianak itu medok gitu, ya. Betul. Kak ini berapa ya satu ya habis ngomongnya. Oke nya. Oh, yang Sambas ke barangnya. Yang penjaganya kok orang Jawa. Lah, ujung-ujung
0: dekat kan. Enggak
1: kenal walaupun enggak kenal, ya kan, jadi akrab, santai, hangat.
0: Itulah khas Sambas yang kemudian harus kita lestarikan.
1: Betul. Dan udah kita rasakan, ya, Pak Ustaz, ya. Dan untuk toleransinya di Sambas juga luar biasa. Paling nampak mungkin di situ, ya, Pak Ustaz, ya.
0: Betul, di kota Sambasnya.
1: Gereja sama masjid itu luar biasa.
0: Jadi gereja
1: sama-sama megah.
0: Sama-sama megah, sama-sama menjaga.
1: Tiga ya, Pak Ustaz, ya. Wihara, ya.
0: Wihara,
1: masjid.
0: Wihara, masjid, kemudian gereja.
1: Nah, itu kalau di foto itu luar biasa, ya. Ini gambar yang enggak perlu ngomong, udah membicarakan di Sambas gimana.
0: Sambas memang alhamdulillah sampai dengan detik ini toleransi kita masih sangat kental, sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya, kita harus sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang, ya, justru lebih menjaga lagi.
1: Mantap. Harus punya cara pandang jalan tengah juga tadi, ya, moderasinya harus dipahamkan juga. Dan enggak ada ya di Sambas, ya, Pak Ustadz, ya, yang keganggu sama suara azan gitu.
0: Mungkin ada, cuma 1-2 orang personil saja.
1: Tapi itu enggak jadi permasalahan.
0: Tidak jadi permasalahan.
1: Provinsi atau enggak.
0: Justru kalau di Sambas ini kalau kemudian tidak suka dengan hal seperti itu, justru menjadi pembicaraan. Justru orang buah bibir. Karena memang di Sambas memang sudah dari zaman dahulu, ya. Kita memang toleransi luar biasa.
1: Luar biasa. Dan mungkin dari yang agama-agama lain enggak juga yang terganggu, ya.
0: Betul.
1: Sama azan. Mungkin yang kita enggak terganggu juga, mungkin sama lonceng atau apa.
0: Ya itu karena tadi itu, karena kalau sudah kemudian kita berbicara tentang moderasi beragama, toleransi, ya kan? Ya itu tadi lah kumdin hukum waliyadin.
1: Jadi biasa aja. Nah,
0: cuman gitu, jangan berlebihan. Contoh misalnya masjid jam-jam 12 malam sudah apa buka baca Quran, karena kan lagi tidur. Kalau masalah juga
1: Enggak boleh, ya.
0: Ya bukan enggak boleh. Ya kan
1: mengganggu. Tahu-tahu ya.
0: Mengganggu. Ya kan? Oh, kalau jam 4 lah udah waktunya udah bangun. Ya kan, kalau jam 4 apalagi setengah 5 udah waktu azan, silakan. Ya kan, tidak mengganggu. Nah, ya, justru kita kan kemudian disuruh bangun pagi-pagi, ya kan?
1: Betul. Kadang memang ada tuh. Biasanya yang paling risih tetangga, ada yang sampai malam-malam buka speaker nyaring.
0: Kalau itu sudah beda lagi.
1: Sudah beda konteks sih.
0: Beda konteks sih.
1: Ya, tapi kalau ketemu kayak gitu gimana nih harusnya kita kalau seorang yang punya toleransi dalam moderasi beragama?
0: Jadi gini, ya, ada tetangga yang kebetulan memang tidak sekeyakinan.
1: Iya.
0: Tapi jangankan ketidakyakinan, sekeyakinan saja kita tidak enggak suka lah, ya, enggak senang lah kalau kemudian kita terganggu, kita lagi tidur jam 10 malam rumah berdampingan masih
1: buka salon.
0: Masih buka salon. Ya. Nah, itu tadi ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Maksudnya apa? Kita adukan ke apa pemerintah yang ada, RT.
1: Iya. Pihak-pihak terkait lah, pihak-pihak ya.
0: Terkait, ya.
1: Berarti enggak boleh langsung gedor, langsung marah ya.
0: Boleh.
1: Tapi kan nah,
0: justru itu akan memecah apa menjadi suatu pertikaian yang baru.
1: Gitu. Oke, luar biasa. Ini ngomong moderasi enggak terasa 1 jam Bapak Ustaz, kita udah ngobrol. Dan menarik ya. Mungkin closing statement juga yang terakhir. Di sini ada komentar juga ternyata. Wah, dari YouTube kita Syahrul Ramadan mengatakannya. Itu baru best bintang tamunya.
0: Alhamdulillah.
1: Barakallahu fiik. Makasih udah nonton ya, mantengin dari tadi ternyata. Ustaz, mungkin terakhir apa pesan atau satu pesan yang paling ingin Ustaz sampaikan kepada pendengar kita agar bisa berbeda tanpa bermusuhan, tetap jaga persaudaraan.
0: Baik. Mudah-mudahan ini menjadi close statement lah ya.
1: Ya.
0: Kabupaten Sambas, kita Sambas adalah bangsa yang besar. Keberagaman, keperbedaan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman nenek moyang kita. Namun jangan jadikan perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan. Justru perbedaan itu menjadi sebuah motivasi untuk kita melangkah ke arah yang lebih, yang sama, yang lebih maju, yang lebih baik. Jadikan perbedaan itu sebagai sebuah motivasi, ya kan, untuk kemudian kita sama-sama bersaing secara sehat, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dengan porsi masing-masing. Nah, dan untuk anak-anak muda, ya kan, lanjutkan kemudian kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, ya kan, kita rawat apa budayaan kita, kita rawat kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh kakek nenek kita terlebih dahulu, agar kemudian Sambas semakin baik, Sambas semakin bersatu, Sambas kemudian tetap menjadi percontohan di tempat-tempat yang ada di, khususnya di Kalimantan dan di Indonesia.
1: Iya, baik, terima kasih banyak buat Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi atas Pak Ustadz Andi Marwan ya, wawasan sama-sama yang telah dibagikan kepada kita. Dari perbincangan hari ini ya pendengar, kita belajar bahwa keyakinan tidak harus merendahkan orang lain, tapi perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan juga. Dan kebebasan bermedia sosial juga tadi harus disertai tanggung jawab ya Pak Ustadz ya. Dan mulai hari ini, hal sederhana, periksa informasi sebelum bagikan ya. Jaga ucapan, hormati sesama juga. Sebab mungkin kerukunan tidak cukup cuma dibicarakan, tapi harus diwujudkan ya.
0: Betul, diaplikasikan.
1: Tindakan, betul sekali. Dan saya Firdaus Mukhlis, pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah menemani kami di RRI Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Dari Ramik Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjabung Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mufuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hodicek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sheriff melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mufuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Lilia Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan dia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disput Parapar Kota Surabaya, Indriatna Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya, dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,4 FM, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Samba Siang edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, ada saya El yang temani Anda di Samba Siang edisi hari ini pendengar, dengan rangkaian program Samba Siang yang kami persiapkan untuk kami temani Anda. Dari jam 12 hingga nanti mendekati jam 1 siang, kami akan ajak Anda mengikuti, nanti ada siaran musik tradisional dan juga budaya. Kemudian di jam 1 siang nanti kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah siang ya, dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti di jam 1.30 ya, nanti kita akan beralih atau juga bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan ada 100% Indonesia Nasional, nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Tengku Sapik dan juga Dedi Perdaus, dengan bintang tamunya ada Cika Biata Malau ST, Putri Indonesia DKI Jakarta 2026, finalis Putri Indonesia 2026, begitu ya. Setelah itu nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di jam 3 dengan rangkaian musik dan informasi, ataupun juga nanti kita akan ikuti kantongan, ada dialog di RR Pontianak, dan dilanjutkan dengan warta berita Kurwil 9 Nusantara di jam 4 hingga jam 4.30, kembali bersama kami di jam 4.30 hingga ke jam 5 dengan rangkaian musik dan informasi. Di Sambas malam nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar menemani siang hari Anda, kami hadirkan dulu untuk lagu daerah Sambas. Kita ke lagu dari Ade Prazokalo, 7 Purname.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik. Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak ini diikin kantong plastik. Hah, inyan be, aku udah tahu. Kak iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku? Makini sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang. Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya? Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be. Au i, betul jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku dah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI, ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi, ya. Halo RRI, ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dak dicoba tanamik jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanamik di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: dan mendengar Anda masih bersama kami di 97,4 FM. Mendengar kami informasikan nanti di jam 1 siang kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara. Dan nanti di jam 1.30 kita akan lanjutkan. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh rekan kami ada Tengku Sapik dan juga Dede Firdaus, dengan bintang tamunya nanti ada Cika Biata Malau, Putri Indonesia DKI Jakarta 2026 dan penalis Putri Indonesia 2026. Dan pendengar, kita nanti akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak. Namun sebelum itu kita dengarkan beberapa selingan berikut ini.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Helikopter waterbombing MI-172 berhasil padamkan 2 hektar lahan terbakar di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir.
6: Kami berhasil melaksanakan waterbombing, 28 kali water drop dengan 112 liter air.
5: Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, ubah halaman rumah jadi pusat budidaya kelulut produktif.
7: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016, kemarin 2017, 1 tahun sudah jalan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Selasa 13 Oktober 2026, dan inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter waterbombing MI-172 berhasil memadamkan 2 hektar lahan terbakar di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Meski sebelumnya sempat terhambat karena kondisi jarak pandang atau visibility yang sangat rendah. Kita simak laporannya.
8: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada Minggu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Minggu 12 Oktober 2026, pihaknya melakukan satu sorti pemadaman di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dengan 28 kali water drop atau 112 ribu liter air.
9: Kami melaksanakan satu sorti ke daerah Desa Pasir, Mempawah Hilir, Mempawah. Kami berhasil melaksanakan visual terbombing. Kami berhasil melaksanakan 28 kali water drop dengan 112 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasap di beberapa titik. Untuk perkiraan luas AS, kurang lebih sebelum padamkan itu 4 hektar. Lalu setelah kami padamkan, kurang lebih menjadi 2 hektar.
8: Andi menjelaskan faktor visibility masih menjadi kendala utama helikopter MI-172 saat melakukan waterbombing di lokasi karhutla. Yang mana pada Sabtu 10 Oktober 2026, helikopter MI-172 juga terkendala visibility saat melakukan pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Karena sampai saat ini faktor jarak pandang masih kendala utama bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan mengerahkan helikopter waterbombing, dan berikut kita simak laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
10: Banyak lokasi yang ada AS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan AS. Mudah-mudahan AS kita bisa bergerak, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
8: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
4: Ini kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar, sudah dipadamkan.
8: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutlah yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat atau Linmas Satpol PP Kalbar dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten di antaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Berikut laporannya.
8: Pemadaman karhutla terus dilakukan Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya menekan bertambahnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan, pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personil dengan dukungan instansi terkait memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Heri menuturkan adapun pencapaian pemadaman dan pendinginan selama 3 hari yang dilakukan Linmas Satpol PP Kalbar, di antaranya hari pertama 9 Oktober 2026 lahan terbakar yang berhasil dipadamkan sekitar 1,4 hektar.
11: Kita menurunkan 30 personil dan melakukan pemadaman dan pendinginan lahan di Dusun Lintang Batang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. Jadi kemarin itu estimasi dari hari pertama sampai hari ini hari ketiga, itu luasan lahan yang terbakar itu sekitar 22,5 hektar dari hari pertama ya. Jadi kita berhasil memadamkan sampai hari ini itu sekitar 6,4 hektar, berarti tersisa sekitar 16 hektar lebih.
8: Sementara itu, anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak Pondok Kerja Mempawah melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32 RW 09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar.
12: Untuk wilayah Daop Singkawang dan Pondok Kerja itu nihil. Untuk Daops Pontianak Kuburaya dan Pondok Kerja, kita masih melaksanakan pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dengan luas lahan gambut perkiraan kurang lebih 6 hektar sampai saat ini. Dan yang berhasil dipadamkan sampai hari ini itu kurang lebih 2,5 hektar. Di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, kita sudah hari kedua dengan kebakaran di lahan gambut kurang lebih 2 hektar. Dan yang berhasil dipadamkan sampai saat ini kurang lebih 0,7 hektar.
8: Didi menjelaskan untuk Daops Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang pada hari yang sama juga melakukan pemadaman di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Di lokasi ini lahan yang terbakar kurang lebih 0,8 hektar dan dipadamkan seluas 0,5 hektar. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ikatan Lintas SLTA Alumni atau ILSA 89 Pontianak kembali membuat terbosan yang tidak biasa dengan menampilkan vokal grup Suara Nyetrum. ILSA yang dikemas dengan tari dan kreatif yang unik dalam satu penampilan. Berikut laporannya.
13: Ketua Ilsa 89 Pontianak, Muda Mahendrawan, mengatakan suara nyetrum bahagia ini sebenarnya sudah dirintis beberapa waktu dan berbagai latihan dilakukan. Namun pada penampilan suara nyetrum bahagia yang tampil beberapa waktu lalu itu sekaligus dengan vokal grup peserta tari kreasi sekaligus. Muda menjelaskan suara nyetrum Ilsa 89 Pontianak ini diwujudkan sebagai salah satu langkah untuk perkuat merawat kesehatan mental di era kepungan digital algoritma media sosial dan era kecemasan atau anxiety yang berdampak bagi rumah tangga dan generasi. Muda menuturkan tentunya hadirnya suara nyetrum Ilsa 89 Pontianak ini untuk meningkatkan kualitas interaksi nyata langsung diperkuat hubungan emosional karena semakin tergerus dan terdistorsi dampak transformasi super digital yang menggeser pola relasi sosial munculkan tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan budaya.
14: Kita suaranya terlalu bahagia ini memang sudah kita rintis sejak beberapa waktu lalu dan sudah sering latihan. Nah, suara vokal grup ini cuma malam ini terobosannya yang unik dan tidak biasa itu adalah tampil sekaligus dengan vokal grup pelestari kreasi sekaligus. Dan ini hasil karya cipta kita sendiri, lagunya yaitu Bersahabat Bahagia. Ini adalah hasil karya cipta yang dikemas.
13: Mantan Bupati pertama Kuburaya itu menjelaskan perilaku serba perbandingan bahkan krisis etika, adab dan moral, juga perilaku narsistik dan krisis empati yang lebih masif yang bisa merusak pola pikir mental dan karakter generasi. Menurut Muda, merawat kesehatan mental setiap rumah tangga dan generasi menjadi pondasi penting dan utama. Karena hal itu, sama halnya dengan merawat proses hidup dan kehidupan yang membangun ketenangan suasana batin, pikiran jernih, emosi stabil, dan keselamatan jiwa, serta fisik tubuh untuk hidup bahagia penuh bermakna. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
3: Berawal dari pemanfaatan pekarangan rumah yang sempit, sebuah usaha yang berdaya guna tinggi mampu tercipta. Di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, seorang pria bernama Pinarta atau yang akrab disapa dengan Bang Pen berhasil mengubah halaman rumahnya menjadi pusat budidaya kelulut yang sangat produktif. Dan berikut laporannya.
15: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak kekayaan alam. Salah satunya adalah madu kelulut. Keunikannya, warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi pusat budidaya bahkan produksi madu kelulut yang perbulannya mampu memproduksi sampai puluhan kilogram madu kelulut.
16: Mengawali usahanya sejak tahun 2016, perjalanan Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen tidaklah langsung berjalan mulus. Pengalaman minim sempat membuatnya menelan pil pahit, hampir seluruh koloni lebah kelulutnya kabur dan usaha tersebut stagnan selama hampir satu tahun. Namun kegagalan itu justru menjadi titik balik penting bagi Bang Pen.
7: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016, kemarin 2017, satu tahun kegagalan. Kegagalan saya itu kurang pengalaman lah teknis dan budidaya kelulut. Nah, itu pengalamannya itu dia lari, tidak betah. Jadi situ saya pelajari itu kekurangannya pakannya. Pertama kita kuncinya budidaya itu pakan dulu.
16: Belajar dari pengalaman, Bang Pen menyadari bahwa lebah seperti halnya manusia. Mereka akan bertahan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bang Pen pun mulai memfokuskan perhatian pada vegetasi sekitar dan menanam berbagai jenis bunga seperti asoka, bunga pengantin, kelapa, hingga pinang sebagai sumber nektar sepanjang tahun. Keragaman pakan di pekarangannya juga memberikan cita rasa madu yang unik dan khas, berbeda dengan madu kawasan akasia yang dominan manis. Madu hasil budidaya Bang Pen memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang segar.
7: Itu pemecahan kroni saya ini di lokasi budidaya saya sendiri. Jadi saya tidak mencari ke lokasi kebun atau pekarangan rumah tangga orang. Di saya budidaya pemecahan kroni dah di ruang lingkup lingkungan saya sendirilah.
16: Lewat ketekunan, ketelitian dan inovasi yang tak pernah padam, Bang Pen membuktikan bahwa pekarangan rumah mampu menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, sekaligus membawa nama Desa Medan Mas semakin dikenal luas ke kancah hingga regional.
15: Itulah dia informasi mengenai budaya madu kelulut yang ada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai jumpa.
3: Sebanyak 157 atlet berlaga pada kejuaraan kota atau Kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Pontianak yang berlangsung 10 hingga 14 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad Pontianak. Kejuaraan ini mempertandingkan sebanyak 13 kategori mulai dari usia dini hingga taruna. Dan berikut laporan Viko Alhadi.
13: Sebagai ajang pembinaan sekaligus membangkitkan motivasi atlet agar giat berlatih dan berprestasi, PBSI Kota Pontianak menggulirkan kejuaraan kota PBSI Kota Pontianak 10 hingga 4 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad Pontianak. 157 atlet berlaga mengikuti sebanyak 13 kategori pertandingan. Ketua PBSI Kota Pontianak, Akbar Rianto, mengungkapkan animo atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi. Apalagi yang berlaga merupakan yang sudah terdaftar di sistem informasi SI PBSI. Akbar ingin agar kejuaraan ini memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya atlet, agar giat berlatih dan berprestasi di level yang lebih tinggi.
17: Animo bulu tangkis di Kota Pontianak ini sebetulnya cukup tinggi, cuman kejuaraan kota ini kan kita mengundang pemain-pemain yang mempunyai SI yang sudah terdaftar di PBSI. Nah, ini agenda khusus PBSI nasional. Harapan kami pengurus PBSI Kota Pontianak, olahraga bulu tangkis ini semakin memasyarakat, anak-anak muda kita semakin termotivasi untuk mengikuti latihan bulu tangkis.
13: Sementara itu, laga perebutan semifinal di kategori Tunggal Putra Taruna pada Senin 12 Oktober 2026 mempertemukan Alberto Julius Nahas dari klub Kem 43 Pontianak melawan Valan Elan Prayoga dari Pelangi Pontianak. Alberto berhasil menang dengan strike game 21-13 dan 21-10 dan berhak lolos babak semifinal. Alberto mengaku permainan kali ini cukup bagus sehingga bisa tembus ke semifinal dengan mengandalkan serangan smash mematikan.
18: Dan bisa bawa semifinal. Strateginya gak boleh dikasih kendor.
19: Lebih banyak menyerang.
13: Dengan berhasil lolos ke babak semifinal, Alberto menatap optimis untuk bisa tampil lebih baik. Ia juga akan berupaya merubah pola di laga semifinal nantinya dengan permainan yang lebih cepat. Viko Alhadi, Wilhelmus melaporkan.
3: Sekian warta berita siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Jangan lupa di siang ini pendengar kami akan hadirkan 100% Indonesia penjaringan nasional ya, mendatangkan narasumber atau bintang tamu kita Cika Biata Malau ST, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026 atau finalis Putri Indonesia 2026. Nanti ada host Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus. Tentunya kita jelang pukul 13.30 dan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah,
1: yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Santarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya, selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya. Segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: Hey, how are you guys?
1: I'm good. We're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Ya, yes, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: Oh, ada 4. Ada berapa sih
2: perwakilannya?
0: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Hmm. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari

0: ya.
1: Betul.
2: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul. Iya,
2: cocok.
0: Tapi ini enggak sih apa namanya agak kesusahan enggak sih ketika background-nya aku pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya enggak sih?
2: Iya.
0: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
2: Itu kan dunia entertainment
0: mungkin. Iya, ini anak teknik nih.
1: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya, Pak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu, kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Film Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Kalau jalaninnya seneng, makanya aman-aman aja ya.
2: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana dong? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
2: Oh, Ibu Farida
0: dulu. Kita naik ini.
2: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Sheta. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
2: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara seperti tadi ya. Tapi orangnya cantik luar biasa ya.
2: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang ya.
1: Ini Farida juga.
3: Apa? Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini? Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
2: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
2: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
2: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
2: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
1: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaan ya. Syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
2: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
2: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
2: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Eman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Tolitoli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disapa juga langsung nongol nih ya.
2: Angkel Gaji. C23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
2: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Siang.
5: Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
2: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama

0: apa? Saya senang kakak ini angkat temanya tentang
1: pengolahan
0: sampah. Mm-hmm. Ya, sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak lanjutannya yang
2: sumber kak
0: mau itu?
2: Oke. Okay. Nanti dijawab ya, Angka.
0: Ya.
2: Ada
0: terus,
2: lagi?
0: Itu terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
2: Oke. Kelanjutannya.
1: Lanjutannya seperti apa?
0: Boleh salam-salam bang.
2: Boleh. Ya. Silakan Angka Gazi.
0: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Scorpio Dila di RI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
2: Salamnya
0: Bang Bing Jo, nggak lupa juga di Manado.
2: Iya, tadi dia kirim salam.
1: Oke, terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
2: Amis sekali ini, Manado Putri Indonesia.
1: Cantik-cantik,
2: cepat ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
3: Oh, kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
2: Ada lagi ya. Bang Ari?
3: Itu aja.
1: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar
1: apa ya? Biar sekalian.
2: Halo, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Bosan Indonesia.
2: Iya.
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Wah, itu mah ada mah
1: dari Bandung.
4: Pangesto.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
2: Iya.
4: Ya. Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maka begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang membuatkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
2: Misalnya
4: alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, itu yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih.
4: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
1: ya. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya.
2: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya itu memang
1: interest
2: sekali
1: ya.
2: Menarik sekali dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini nih kan gitu.
1: Tentang lingkungan ya.
2: Tentang lingkungan.
1: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putar lagu dulu ya.
5: Oke.
2: Putar lagu dulu.
1: Putar lagu dulu ya.
2: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
1: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafi.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan
2: gitu. Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Safi ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer. Pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain itu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi iya membagi waktu itu cukup challenging dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention
1: di awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh sekarang 5.
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan. Ideal. Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Ben Hijau katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa Cika?
2: Nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sementaran lah.
0: Iya.
2: Sementaran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Gimana Cik? Iya.
2: Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya di teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih. Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Jika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon takut kualat nih teh.
3: Iya nggak boleh didiemin aja.
1: Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari
0: Bogor. Iya benar juga.
3: Taufik Dede Dafa.
0: Iya silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Putri Indonesia. Dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cika ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo,
0: Cika.
2: Silakan teh.
3: Ada Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke,

0: Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan perlu ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu udah enggak
1: sama. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Mam, semi-semi kan Ibu Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja katanya yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa?
1: Bang Irwan. Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomonginin bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri ya,
1: tadi sempat dimensikan.
2: Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih tuh, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih?
0: Ya.
1: Dengan sungai yang dibelokin atau apa?
0: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih.
1: Itu ngaruh nggak?
2: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya.
1: Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja
0: gitu.
2: Betul.
1: Tapi memang sampah paling utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya enggak bisa mengalir. Banjir. Jadi buat semua pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo.
0: Halo
1: Bu Guru Ria.
3: Halo.
1: Halo.
3: Masih bahasa Indonesia. Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Mantap.
3: Dengan Tengku.
1: Iya.
3: Sapik yang
0: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Jika biasa buru Manalu, Horas jika
2: Horas.
3: Ini cantik kali buru Manalu ini ya.
1: Oh ya, bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
3: Halo, masih menitah kah? Aku masih ini. Jika saya mau tanya aja, jika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh. Saya pengen di situ ada tinggalan itu tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah kes, apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana ada ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
3: Itu saja
0: Ade. Terima kasih
1: Cigo.
3: Salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
0: Bye. Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info
0: dan
1: kita tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya,
1: Lampung. Ada
0: Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan, ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
0: Cika.
4: Siapa tadi?
1: Cika
4: kan?
0: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
4: listrik begitu untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
4: Berarti pertanyaan saya
1: untuk juri siapa ini?
4: Masyarakat, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Green
1: kayak saya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia grand finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
2: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampahnya, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya pasti.
1: Iya,
0: ya.
1: Pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. putus ya.
1: Oke. Okay. Ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana kan? Sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak Manado, tapi ini kayaknya yang agak-agak
1: nyebak. Bukan
0: Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya, udah ada spill-nya
0: ada
2: dari
0: spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Oh, Horas tadi.
1: Medan. Kali kita ngomongnya ini kan kok tuh ngomong Medan kita, Jess. Ya, sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau. Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
2: orang
1: udah
2: tua
1: sudah
0: di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: bisa,
0: Sumatera
2: bisa,
0: gitu.
2: Sumatera Utara. Ya.
1: Tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Ya, ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan
0: atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Tapi tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Ada 7.
0: Oh, ada 7. Soalnya Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya,
1: gitu,
2: biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2
1: ya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa gitu? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling ribet kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
0: Garis keras tuh ya udah ya.
1: Garis keras.
0: Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay, tetap on.
0: Harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke,
1: sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana Cika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris. Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kalau coki kan. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Salah acara. Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh
0: coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya, suruh
3: jawab enggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh. Makanya.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya? Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung ya. Safik.
0: Ya, ya silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak ya. Cika.
3: Iya,
4: iya.
1: Iya. Pertanyaannya
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti nih.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya? Okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170. Minimum.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi
3: okay.
1: Memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
0: Iya, iya. Silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi berjalan di Mokotnya, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak, kalau di wilayah Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitik, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon juga Pulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih sama
5: Pulau Satu. Iya, selamat siang, selamat siang, dan semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Kan ada ya isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya.
3: Mbak Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: fit menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Benar-benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, iya. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
3: Karhutlah. Mm-hmm. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah

0: buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
1: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
1: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
1: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan.
2: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
1: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
1: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
2: Siapa? Saya
0: akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
2: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
1: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
2: Iya, halo Rahma.
3: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
3: Betul. Selamat siang Cika.
1: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
3: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
3: Ada nggak pebisnis, pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
3: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
3: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
1: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan, karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelantah yang dihasilkan. Itu jadi memang ada. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya,
1: sampah tersebut? Ada banget. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
2: Nah, Cika, gimana kamu

0: Mau caranya sekarang untuk menghimbau
1: betul
0: untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
2: Himbauan.
0: Himbauan
1: ya,
0: gimana?
1: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
0: Iya, nah itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
1: Betul.
0: Baik, ya itu di benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
2: mantan terus sih, kebanyakan mantan nih Bang Fatik ya.
0: Iya, benar ya gitu.
2: Baik, Cika. Cika, karena udah habis juga berlan kita ya.
0: Tapi masih ada satu lagi.
2: Apa?
0: Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
2: number. Saya setuju banget.
0: Iya kan, pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
2: Betul. Gimana opening numbernya waktu
1: feeling
2: itu?
1: Ada feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
2: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
0: Alright, nanti kita tutup ya.
2: Iya.
0: Jadi saya Tengku Syafiq.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
2: Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
0: Dah.
1: Sampai jumpa.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

97,4 FM pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, nanti kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti ada dialog Pontianak sore dengan program Kentongan dengan temanya nanti kearifan lokal Kalbar dalam membaca alam dan bencana. Selamat mendengarkan.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kalau tadi Anda telah ditemani rekan saya Budiman, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan tentunya nanti juga saya tidak sendiri, ada rekan saya Tika yang turut menemani juga. Adapun pendengar rangkaian program pada hari Selasa 13 Oktober 2026 yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti setelah ini kami hadirkan kentongan, di mana nanti kita akan berbincang pendengar ya terkait kearifan lokal dalam memahami tanda-tanda adanya bencana. Kemudian setelah itu nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu nanti kami hadirkan rangkaian musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 19 pendengar nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi terkini dalam rangkaian Warta Berita Sentral. Setelah itu nanti kebersamaan akan kita akhiri dengan Mimbar Agama Buddha dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita pendengar sebuah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dialog program kami sore hari ini, Kentongan Pendengar, di mana program ini mengajak kita untuk memahami persoalan di sekitar sekaligus juga mencari jalan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat ketika bencana terjadi. Pendengar, bersama saya Sherry Lubis sore hari ini, dan tentunya sore hari ini kita juga akan membahas, pendengar, kalau bicara terkait bencana alam, sebagai masyarakat Kalimantan Barat tentunya kita akrab dengan berbagai perubahan alam, mulai dari naiknya air sungai, kemudian hujan yang berkepanjangan, sampai kabut asap ketika musim kemarau. Dan sejak dahulu, pendengar, masyarakat kita ini punya kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam seperti perubahan perilaku pada hewan, arah angin, sampai kondisi sungai. Nah, pengetahuan ini, pendengar, diwariskan turun-temurun dan tentunya jadi bagian dari cara masyarakat dalam memahami lingkungan. Namun, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kearifan lokal ini bisa dimanfaatkan untuk membantu kita terutama dalam mengenali dan menghadapi risiko bencana? Nah, ini yang akan kita bahas, pendengar, pada sore hari ini dalam Kentongan dengan tema kearifan lokal Kalimantan Barat dalam membaca tanda alam dan bencana. Dan nanti kita akan bahas terkait tema ini, pendengar, bersama Bapak Dr. Basuki Wibowo MPD, Kepala LPPM UPGRI Pontianak, dan Bapak Krisus Sandi Gunui, aktivis senior Dayakologi IDRD Kalimantan Barat, setelah yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya dalam program Kentongan. Dan kita akan bahas tema kita sore hari ini terkait kearifan lokal Kalimantan Barat dalam membaca tanda alam dan bencana. Tentunya sudah hadir juga di studio sore hari ini ada Bapak Dr. Basuki Wibowo MPD, Kepala LPPM UPGRI Pontianak, dan nanti akan menyusul Bapak Kris Susandi Gunui, aktivis senior Dayakologi IDRD Kalimantan Barat. Kita sapa dulu Pak Basuki sore ini. Selamat sore Pak Basuki.
1: Selamat sore Mbak.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ya,
1: alhamdulillah. Baik.
0: Baik. Ya, perjalanan tadi lancar Pak? Dari kampus
1: ya,
0: berarti?
1: Dari kampus cuma ya sama-sama kita rasakan Mbak bahwa kabut asap dan lain-lain inilah.
0: Baik, benar Pak, masih ada ya kabut asapnya kan Pak, walaupun katanya udah masuk musim hujan. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita bahas topik kita di sore hari ini, tadi juga ketika off air pendengar saya sempat ngobrol sama Pak Basuki, katanya di PGRI, UPGRI ini Pak ada mata kuliah khusus mitigasi bencana, betul Pak? Nah, baik Pak, awal mulanya ini seperti apa Pak? Kok bisa tiba-tiba jadi mata kuliah wajib Pak?
1: Iya. Jadi begini Mbak, ini juga kemudian menjadi bahwa di Universitas PGRI Pontianak sebelum 2024 kami masih institut ya, IKIP PGRI Pontianak. Kami dari tim LPPM dan beberapa stakeholder mengkaji sehingga di situ kita melihat penting sekiranya mata kuliah pendidikan mitigasi bencana itu diajarkan di mahasiswa kami. Karena apa? Di satu sisi mahasiswa mereka belajar, di satu sisi mereka juga adalah orang yang pertama ketika nanti kena dampak. Dampak bencana baik itu banjir, kemudian hari ini kayak kebakaran hutan lahan, dampak asap dan lain-lain. Sehingga apa? Mahasiswa pertama minimal bisa mengantisipasi dari sisi diri sendiri. Yang berikutnya apa? Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab untuk kemudian bersama masyarakat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Nah, di Kalimantan Barat kan ketika musim kemarau pasti kebakaran hutan dan lahan, musim hujan nanti rob di daerah kayak Pontianak ya Mbak ya, kemudian nanti disusul dengan banjir. Nah, ini kan selalu terulang-terulang di tiap tahun, sehingga kami mengedukasi dan memberi bekal kepada mahasiswa kami pengalaman tentang bagaimana mitigasi bencana dari diri sendiri dan sejak dini.
0: Oke, baik Pak. Kita beralih sedikit nih Pak. Kalau misalnya dari perspektif penelitian. Nah Pak, bagaimana sih ilmu pengetahuan ini memandang pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun ini Pak? Kan membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda bencana itu juga bisa dari alam ya Pak. Misalnya ada yang setahu saya itu kalau ada hewan banyak yang turun gunung dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa pandangannya Pak? Silakan.
1: Terima kasih Mbak. Jadi saya teringat di banjir di 2021 ya, yang kemudian ada 3 kabupaten yang kena, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Saya terjebak selama 6 hari di Semitau. Nah, dari situ akhirnya saya ngobrol dengan beberapa masyarakat, termasuk dari masyarakat Melayunya, masyarakat Dayaknya, dan lain-lain. Nah, dari situ sebenarnya pada dasarnya orang-orang tua dulu kita itu, leluhur-leluhur itu sudah mengantisipasi dan sudah mengedukasi. Walaupun kadang edukasinya itu dilakukan tidak secara sadar, seperti kalau kita hari ini kan di Universitas PGRI kan melalui kurikulum, ada mata kuliah yang wajib diampu. Nah, kalau zaman dulu itu bisa melalui dongeng. Misal contoh sederhana saja di masa Dayak yang ada di Mempawah Hulu, mereka punya dongeng namanya Legenda Batu Aburba. Dia itu menceritakan misal kalau nanti ada banjir apa yang dilakukan. Mereka suruh lari ke bukit gitu. Ketika mereka ada, mereka harus nanam tanaman merah itu di sepanjang sungai biar tidak longsor. Kemudian mereka juga masa jelai misalnya di Ketapang Kalimantan Barat itu, mereka sudah melihat tanda-tanda ketika mau banjir dari rayap atau semut biasanya naik ke balai-balai mereka, naik ke atas. Nah, biasanya mereka sudah melihat, sehingga nanti mereka bisa memperkirakan apa-apa yang harus mereka lakukan. Nah, yang jadi persoalan hari ini kan generasi kita, pertama mereka memang secara keilmuan mereka memahami, tapi kepekaan dalam melihat perubahan lingkungan, ini yang kemudian PR bersama. kepekaan mereka melihat perubahan lingkungan, menganalisis perubahan adil lingkungan, mereka sangat rendah ya. Nah, disinilah akhirnya kemudian menjadi sangat penting bahwa ajaran-ajaran leluhur itu harus kemudian diwariskan. Walaupun mungkin nanti perlu ada inovasi-inovasi melalui misal bagaimana membuat video pembelajaran, bagaimana kemudian kita mengajak generasi muda untuk peduli budaya lewat misal pemantasan-pemantasan sosiodrama yang terkait bencana dan lain-lain. Nah, ini memang menjadi PR bersama dari kami di perguruan tinggi terkait dengan risetnya, kemudian hasil risetnya kita sosialisasikan, termasuk tadi bagaimana mendigitalisasi tradisi-tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Termasuk misal kayak contoh di Ketapang itu, ketika masyarakat sudah tahu bahwa ketika ada tanda-tanda misal tertentu itu ya, misal ada burung tertentu yang berbunyi, oh nanti akan ada bencana. Nah, cuma yang jadi persoalan begini Mbak, mereka itu hanya tahu ada bencana tanpa kemudian bencananya apa.
0: Nah
1: sehingga disinilah perlu sekiranya bagaimana justru kemampuan masyarakat untuk menganalisis di sekitarnya. Misal ada burung itu berbunyi, kok tiba-tiba angin berhembus. Oh berarti kayak gini. Kemudian ketika ada burung keto ya, ada mereka nyebut burung keto berbunyi bersaut-sautan ya, kok kemudian dilihat misal kok sekarang udaranya kering, berarti seperti apa. Nah, karena membaca kebakaran hutan tadi ya di iklan masyarakat kan tadi juga sempat orang yang sengaja membakar. Tapi di musim-musim tertentu gesekan ilalang pun bisa mercikan api. Nah, ini kan kemudian menjadi problem. Di satu sisi kita juga harus bencana ini ya, ini kan kita tidak bisa memprediksi tepatnya, tapi setidaknya dengan ilmu titen, ilmu titen ilmu memperkirakan, meniten atau melihat kejadian sebelumnya, kita setidaknya bisa minimal mengurangi korban, minimal ada antisipasi yang sehingga korban baik harta, benda ataupun fasilitas-fasilitas penunjang transportasi dan komunikasi itu bisa kita selamatkan, sehingga nanti ada skala prioritas mana-mana yang kemudian wajib ditangani dulu gitu.
0: Oke, baik Pak. Nah, cara membedakannya nih bagaimana nih Pak? Karena kan kadang ada pengamatan lokal yang punya pola dan dasar pengalaman yang kuat sama kepercayaan yang ternyata belum bisa nih Pak dibuktikan secara ilmiah. Nah, begitu. Silakan.
1: Iya. Sebenarnya itu tadi Mbak, maka yang kemudian perlu yang hari ini dilakukan oleh kita, misal kami sebagai peneliti, kami mencoba mengidentifikasikan. Misal kalau polanya seperti ini, misal ada walaupun mendung tapi tiba-tiba ada angin berhembus, berarti tidak akan ada hujan gitu ya. Kemudian ada lagi misal ketika ada aneh-aneh naik ke atas kok jumlahnya banyak. Kemudian kita lihat lagi misal terutama misalnya kayak kebakar, misalnya ada beberapa burung bersaut-sautan gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah mengidentifikasikan. Kemudian yang berikutnya apa Mbak? Kita hari ini suka tidak suka, kemudian generasi muda sudah kehilangan kepercayaan terkait dengan itu. Maka penting sekiranya kemudian riset-riset nanti itu kemudian menghasilkan kayak produk-produk yang di satu sisi secara nalar bisa diterima, di satu sisi kemudian tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan. Misal contoh sederhana, misal digitalisasi tradisi lisan tadi. Yang berikutnya kemudian misal bagaimana Pak generasi muda kemudian mencoba ikut ambil bagian dalam hal ini sebagai apa, minimal sebagai penyambung lidah melewat media-media sosial tadi itu.
0: Baik Pak, nah tadi kan sempat disinggung juga terkait tradisi lisan yang juga didigitalisasikan risetnya. Nah, itu apa-apa saja Pak yang sudah didokumentasikan?
1: Ya, kami di Universitas PGRI Pontianak itu ada beberapa tradisi-tradisi lisan yang kemudian menjadi sebagai ini yang banyak media pembelajaran terkait bagaimana antisipasi kebencanaan. Misal kami punya teks tradisi lisan misal air gulung yang kebetulan khas masyarakat Ketapang ya, yang kemudian dari air gulung itu kita isi-isi air gulung zaman dulu itu merupakan nasihat. Nah, hanya saja kan kemudian di level generasi muda ini, kadang ketika mereka hanya membaca syair, itu mereka kurang. Akhirnya kami ada beberapa itu kemudian mendigitalisasikan lewat apa, Mbak? Lewat misal kayak komik. Kami ada komik tentang cerita rakyat yang kemudian memang hari ini belum selesai karena masih ada sekitar, kita mendokumentasikan ada 20-an komik yang terkait dengan cerita-cerita rakyat yang akan kita angkat. Dan kemudian itu juga menjadi salah satu proyek bagi mahasiswa yang mampu mata kuliah itu, pendidikan kebencanaan, Mbak.
0: Oke, baik Pak, berarti output dari mata kuliah mitigasi bencana ini ada proyeknya masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Basuki dan pendengar sore hari ini juga sudah hadir bersama kami di studio. Ada Pak Chris Susandi, pendengar dari IDRD Kalimantan Barat selaku aktivis senior dayakologi. Nah, Pak Chris, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Pak, sehat?
2: Sehat.
0: Puji Tuhan. Pak, sore hari ini kita akan bahas terkait kearifan lokal Kalimantan Barat dalam membaca tanda alam dan bencana. Nah Pak, kalau kita berbicara dari masyarakat adat Dayak sendiri nih Pak, dalam tradisi masyarakat Dayak, ini tanda-tanda alam seperti apa sih Pak yang sejak dulu diperhatikan? Dan biasanya digunakan untuk baca situasi seperti apa sih Pak? Silakan. Ya.
2: Dalam tradisi orang Dayak, mengenal tanda alam itu kan bermacam-macam ya.
0: Iya.
2: Misalnya tanda alam kehidupan di darat, di air, dan misalnya juga di udara. Bermacam-macam ini berdasarkan interaksi sosial masyarakat dengan alam dan kehidupan di sekitarnya. Orang kita Dayak ini memiliki 7 prinsip dalam pengelolaan sumber alam. Yang pertama itu adalah prinsip keanekaragaman. Jadi kalau ngelola alam ini harus beraneka ragam. Yang kedua itu adalah prinsipnya kerjasama. Jadi kalau kita ini tidak ada istilah bekerja masing-masing. Bekerja itu harus berdasarkan kebersamaan. Yang ketiga itu adalah berdasarkan subsistensi atau domestik. Artinya mengerjakan apapun dalam kehidupan ini harus berdasarkan hasilnya itu hanya untuk kebutuhan kita di rumah tangga, tidak untuk diperjualbelikan atau tidak untuk keserakahan gitulah. Yang keempat adalah lokalitas ya, lokalitas atau hukum adat. Jadi apapun dikerjakan tadi, hasilnya, prosesnya, semuanya melihat kembali ke hukum adat. Jadi dia itu tidak boleh melebihi, semuanya itu akan diatur oleh hukum adat. Itu yang keempat ya. Keempat kah kelima?
0: Keempat Pak.
2: Yang kelima itu adalah proses. Proses atau efektivitas. Itu semuanya berdasarkan proses. Jadi tidak ada yang mengelola alam ini berdasarkan rekayasa, berdasarkan yang mau asal jadi gitulah. Kita tuh mengikuti proses. Jadi proses itu berdasarkan setiap kehidupan di masyarakat itu mengikuti proses alam. Itu maksudnya. Yang keenam ya. Yang keenam itu alami. Alami itu artinya tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Itu yang berdasarkan alam. Berdasarkan alam begitu untuk kehidupan. Jadi didasarkan kepada proses yang natural, gitulah maksudnya. Mm-mm. Yang ke tujuh ya.
0: Tujuh. Terakhir ya Pak ini.
2: Tujuh terakhir. Yang ketujuh itu adalah spiritualitas.
0: Oke. Okay.
2: Itu maksudnya itu adalah tidak ada sumber yang alam kita, mm-hmm. baik hutan, air ataupun sumber daya alam lainnya, mm-hmm. yaitu hutan, tanah, air, yang bisa dikelola tanpa melalui proses adat.
0: Okay.
2: Itu maksudnya. Mm-hmm. Proses adat itu, ini kan melekat ya, melekat di jiwa setiap manusia. Mm-hmm. Setiap orang, artinya dia harus beradab dalam mengurus alam nih.
0: Okay.
2: Ya, yang lawannya itu adalah rasionalitas.
0: Mm-hmm.
2: Rasionalitas artinya setiap orang yang mengurus alam ini, kalau berdasarkan rasionalitas, mm-hmm. maka dia akan lari ke kanan. Kalau kita nih di kiri, begitulah.
0: Oke, okay. Ya. Berlawanan ya, ya Pak.
2: Iya, berlawanan.
0: Ya? Oke, okay, baik Pak. Mungkin boleh dibagikan ya Pak terkait contoh konkret tanda alam yang dikenal di komunitas atau wilayah yang Bapak ketahui, misalnya terkait perubahan cuaca, kondisi sungai, atau mungkin pergantian musim, begitu Pak.
2: Ya, kondisi alam ini, misalnya kan kita nih setiap 6 bulan sekali,
0: mm-hmm.
2: ada musim panas, ada musim hujan. Itu yang normal ya, normal. Jadi orang itu kalau kondisi normal dia bisa memprediksi semua kegiatan ya. Kalau lagi normal ini biasanya orang kalau musim sekarang misalnya bulan 10 nih,
0: mm-hmm.
2: bulan 10 nih musim penghujan.
0: Mm-hmm.
2: Hujan artinya itu adalah musim padi itu tumbuh,
0: mm-hmm.
2: dan sebagainya lah, ada tanaman sayur apa itu bisa dinikmati karena karena udah musim hujan, jadi kan tumbuh dia subur ya. Itu kalau musim normal.
0: Mm-hmm.
2: Kalau musim tidak normal, kita enggak tahu.
0: Mm-hmm.
2: Ini yang rawan menurut kita musim yang tidak normal.
0: Mm-hmm.
2: Yang kita sebut sekarang dengan perubahan iklim.
0: Oke, okay, baik Pak. Kalau dari masyarakat adat Dayak sendiri biasanya kalau baca cuaca begitu Pak, ada tanda-tandanya enggak Pak? Misalnya kayaknya hari ini hujan begitu.
2: Ya umumnya tuh si orang kita tuh memperiksa hari itu,
0: mm-hmm.
2: Kelihatan dia. Kalau dia cuacanya cerah,
0: mm-hmm.
2: itu biasanya kan ada tanda alam ya. Biasanya ada suara burung atau suara binatang lah di dalam hutan, ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu kedengaran. Cuma sekarang ini kan mau di mana mencari burungnya? Cari burungnya kan?
0: Udah kabur semua ya, Pak.
2: Ya, udah kabur. Tapi di mm-hmm. tempat-tempat tertentu tuh masih ya, masih ada kedengaran. Kalau suara kodok misalnya kan,
0: mm-hmm.
2: suara kodok ini kan masih ada lah. Kalau kodok itu kan kalau dia bunyi itu kan berarti banyak musim air ya, musim
0: betul.
2: Hujan,
0: mm-hmm.
2: itu misalnya.
0: Oke, baik Pak. Nah pendengar, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita nanti di segmen berikutnya terkait bagaimana sih pengetahuan dan kearifan lokal ini bisa dimanfaatkan juga bersama dengan ilmu pengetahuan, terutama untuk membantu masyarakat dalam mengenali risiko bencana. Tetap bersama kami di Kentongan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Kentongan, edisi hari ini 13 Oktober 2026. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita sore hari ini terkait kearifan lokal Kalbar dalam membaca tanda alam dan bencana bersama Dr. Basuki Wibowo MPD dan Pak Kris Susandi Gunui. Ya. Nah, kita akan lanjutkan nih Pak pembahasan kita sore hari ini. Nah, terkait membaca tanda alam dengan kearifan lokal ya sebagai mitigasi bencana juga. Nah, menurut Pak Basuki dan Pak Kris, ini bagaimana pengetahuan masyarakat ini bisa dipadukan dengan pemantauan ilmiah? Jadi misalnya nanti masyarakat ini bisa ambil keputusan tuh ketika terjadi bencana bisa lebih awal dan sebelum kondisinya ini jadi berbahaya. Silakan Pak Basuki.
1: Terima kasih Mbak. Ini kemudian yang selalu di kami di kampus selalu kembangkan, selalu kita riset. Bahkan beberapa kali kami juga melibatkan pihak dari teman-temannya dari pusat teknologi ya Pak. Kemarin beberapa kali kita mencoba memetakan, pertama beberapa daerah yang rawan, yang berikutnya kita juga mulai memetakan terkait ini ya, kearifan-kearifan lokal yang belum kita data. Dan terakhir bahkan kami dengan beberapa pihak termasuk dengan pusat daya ekologi itu, kita sudah sampai tahap melakukan pendampingan untuk menyusun buku muatan lokal. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena pertama, sebenarnya pewarisan kearifan lokal itu banyak terputus. Terputusnya di mana? Dari yang semula kebiasaan masyarakat dongeng sebelum tidur, sekarang menjadi drama cinta Cina sebelum tidur.
0: Scroll sebelum tidur.
1: Ini kan menjadi artinya apa? Ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Pewarisan. Nah, kemudian bagaimana kemudian sebuah kearifan lokal kemudian kita padukan dengan perkembangan teknologi, kemudian akhirnya menjadi status kita bisa menjadi alarm. Nah, yang kemudian menjadi perhatian di kami pertama bahwa sebenarnya bukan di yang 1-2 menit sebelum kejadian, bahkan kita sudah mulai mengantisipasi sebelum itu, 1-2 tahun sebelum itu, yaitu apa? Pertama, yang hari ini seperti tadi di iklan layanan masyarakat ya Mbak, ya, bagaimana misal kalau banjir apa yang diselamatkan dulu, kemudian berikutnya ketika terjadi kebakaran hutan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan misal. Berikutnya bahkan kita sampai pada tahap nanti kira-kira setelah banjir kita melakukan apa. Nah, bagaimana kemudian teknologi? Nah, disinilah teknologi dengan beberapa aplikasi-aplikasi. Kebetulan kami ada beberapa prodi baru Mbak, yaitu SIG. Jadi SIG itu lebih ke bagaimana mulai melakukan pemetaan-pemetaan, membuat aplikasi-aplikasi. Hanya saja yang jadi persoalan hari ini kan kampus masih berjalan sendiri. Artinya apa? Riset-riset ini masih sebatas kemudian kita uji coba di daerah-daerah melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Belum sampai kemudian tahap misal pematenan, belum sampai tahap karena apa? Kita masih melihat bahwa membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Pertama, kedua, terkait dengan sosialisasi. Ini kami juga beberapa kali, bahkan kami dengan teman-teman pusat daya ekologi, kami banyak tahu tentang, oh ternyata banyak kearifan-kearifan lokal yang kemudian menjadi alarm. Termasuk tadi ternyata ketika alarmnya hilang, cukup kebakar juga, yaitu burung-burung itu. Nah,
0: kabur.
1: Artinya apa? Berarti kan butuh alarm lain yang berupa inovasi pengembangan. Nah, inilah yang kemudian nanti kita coba kemudian dikembangkan lagi. Nah, itulah fungsinya perguruan tinggi itu. Kita mencoba pertama di tahun 2021 kita kemudian mencoba menjadikan kurikulum pendidikan bencana wajib. Kemudian di sekarang kita mencoba ada beberapa prodi yang ada kaitannya dengan problem masyarakat, yaitu misal SIG. Nah, ini yang bisa kita lakukan dari kampus. Kemudian dari individu-individu peneliti-peneliti yang ada di PGRI, kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah. Bahkan kami terakhir ini kami mencoba sedang membuat kami 1-2 bulan ini malah kami lebih fokus di ketahanan pangan. Karena selepas kebakaran ini Yang saya takutkan itu bukan hanya sekedar banjir, tapi bagaimana pangan.
0: Iya, betul, Pak.
1: Bukan sekedar untuk manusia ya, Mas ya, tapi pangan untuk hewan-hewan tadi.
0: Betul.
1: Yang saya ceritakan tadi, Mbak, ketika saya kena banjir selama 6 hari di Semito, saya enggak bisa keluar dari Semito. Ketika hari pertama masyarakat masih aman, masih ada makanan instan,
0: ya.
1: Tapi begitu mati lampu, kulkas sudah mati,
0: wah,
1: udah selesai. Ya. Tapi ternyata masyarakat di sana, kebetulan di sana ada masyarakat Dayak itu pernah di tahun 1978, mereka pernah kena banjir itu selama 2 bulan, Mbak.
0: Oh,
1: air tidak surut. Kenapa mereka masih bisa bertahan? Karena pertama mereka masih punya siklus padi, di mana dari mereka manen sampai ke panen berikutnya mereka sudah perhitungkan, sehingga pada dalam siklus masa panen padi mereka aman. Yang kedua, mereka punya mereka ketika ada panen melimpah ataupun kemudian atau kemudian ketersediaan sumber pangan yang melimpah, mereka tidak buang. Ya tadi prinsip yang saudara saya, sahabat saya Mas Gunung menjelaskan tadi, dibuat apa? Dibuat pekasam, dibuat dikeringkan dan lain, sehingga apa? Ketika banjir 2 bulan mereka masih bisa survive bertahan. Tapi hari ini jangankan bencana bencana 1-2-3 hari, mati lampu 5 menit saja sudah galau. Karena apa? Handphone sudah tidak bisa digerakkan. Nah, ini kan sinyal hilang. Nah, ini kan jadi problem tertentu. Artinya apa? Ada kesadaran masyarakat yang perlu kita kemudian perlu kita kuatkan. Sadar tentang apa? Bagaimana mereka menyadari bahwa leluhur mereka, nenek moyang mereka punya kearifan lokal yang sebenarnya sudah menjadi persoalan atau problem-problem yang mereka hadapi hari ini. Yang kedua, mereka harus menyadari pada posisi apa mereka hari ini. Kita kan hari ini kadang, misal kayak saya sebagai peneliti gitu ya, saya hari ini baru sebatas meneliti, tapi bisa saya di posisi pemerintah, di posisi kemudian lembaga kayak tempat Mas Kuni, kan ada posisi lain yang kemudian bisa mengambil peran lain. Sehingga apa? Dari konsep ini, sehingga apa? Aksi yang nanti kita lakukan dalam merawat bumi, aksi yang kita lakukan dalam upaya mitigasi bencana, itu bisa sinergi. Sehingga apa? Bencana itu memang sudah menjadi takdir ya, Mbak. Tapi pertama, kita bisa memprediksi kapan datang. Kedua, kita bisa mengantisipasi sehingga kerugian baik material maupun nyawa bisa kita kurangi. Dan terakhir, trauma healingnya. Sehingga apa? Kedepannya kita masih bisa kemudian bisa berkompromi. Karena apa? Ketika kita misal banjir, banjir kan kita tidak kabut asap lah ya hari ini. Yang hari ini kita lakukan, kita berdamai dengan alam. Yang hari kita lakukan hanya berdamai. Karena apa? Antisipasi pun mungkin kita ya hanya tadi, Mbak, bagaimana dimulai dari kita tadi, termasuk kita tidak usah bakar dulu, kita stop, kemudian kita sudah mulai coba bagaimana di lingkungan keluarga kita mulai menggunakan saling mengingatkan lah istilahnya, kemudian kita mulai disiplin pakai masker dan lain-lain itu sih.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau dari Pak Chris sendiri bagaimana nih, Pak, pengetahuan masyarakat dan juga ini bisa dipadukan dengan pemantauan ilmiah supaya masyarakat bisa lebih antisipatif lagi. Silakan.
2: Ya, sebelumnya gini, bencana atau masalah di kita ya, itu ada dua. Masalah yang bersifat alami, bersifat alam ya. Yang kedua tuh human error.

0: identitas untuk diketahui oleh publik. Semua jenis pengetahuan itu, itulah menurut pengetahuan kami, menurut analisis, pengetahuan itu hanya bisa digunakan apabila penyebabnya bencana itu adalah dari alam. Kalau penyebabnya itu adalah human of error, itu kecil sekali bisa diselesaikan.
1: Okay, baik.
0: Misalnya gini, akibat kabut asap nih, dari mana datangnya? Apa penyebabnya? Kalau kita kan setahu kita, udah ribuan tahun masyarakatnya hidup, itu gak ada yang sampai menimbulkan bencana seperti sekarang. Banjir. Banjir itu kalau 2-3 hari hujan, itu udah luar biasa air menguap, air seperti sekarang kan.
1: Betul.
0: Kalau pengetahuan kita zaman dulu, kalau ada banjir, itu orang-orang udah siap. Tapi sekarang bagaimana siapnya? Hujan semenit, dua menit aja udah banjir. Jadi harus dianalisis penyebab-penyebabnya apa. Penyebab kabut asap misalnya. Apa yang disebabkan oleh alam? Apa yang disebabkan oleh manusia? Dan manusia itu yang seperti apa? Itu dikaji lagi, dikaji terus-menerus. Dan kita melihat ini penyebabnya itu yang besar itu adalah manusia. Manusia misalnya itu dari izin-izin perkebunan yang ada di Kalimantan Barat nih, di Kalbar lah khususnya. Izin perkebunan, lalu itu menanam macam-macam. Karena izin ini, mereka lalu membakar. Dan bakaran mereka itu menyebabkan asap. Lebih-lebih kalau di lahan gambut. Lahan gambut ini kan kita sama paham ya. Bahwa apa yang dilakukan mereka di lahan gambut itu tidak akan mudah selesai. Tidak akan mudah berakhir. Jadi khususnya orang Dayak, mereka udah punya pengetahuan lama. Maka kita khususnya itu berladang itu di hulu. Di hulu yang tidak ada gambutnya. Kalau di lahan gambut, orang Dayak tidak mengenal berladang. Itu yang koreksi ya, yang pertama, yang tentang orang yang bakar.
1: Baik Pak, kalau begitu. Nah Pak, kalau kita lihat ke depannya nih Pak, seperti apa harapan Bapak terhadap hubungan antara masyarakat adat, kemudian generasi muda, peneliti, pemerintah juga, terutama dalam menjaga pengetahuan terkait kearifan lokal ini dan bisa membangun juga kesiapsiagaan bencana. Silakan Pak Kris.
0: Kaitannya tuh banyak ya. Misalnya udah kita himpun pengetahuannya, lalu ada kawan-kawan peneliti dan banyak lagi yang misalnya dari pemerintah, kita ajak bekerja sama untuk membicarakan masalah ini. Dari kita misalnya menawarkan pendidikan, pendidikan budaya untuk dipelajari di semua sekolah. Umumnya di semua sekolah ini, kalau kita udah membuat katakan kita mendesain kurikulumnya, desain kurikulum udah tuh udah bisa kita terapkan, mudah-mudahan kita tidak berbuat banyak tapi bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah ketekoran budaya ini. Ya kalau kalangan akademisi, misalnya Mas Basuki ini dan kawan-kawan lain juga berbuat, mengambil andil dalam menyelesaikan masalah ini, kita yakin masalah ini bisa sedikit teratasi. untuk masalah yang ini ya, masalah

0: kekurangan informasi di anak-anak. Kalau masalah ini bisa diatasi oleh kita, maka sedikit banyak kita udah berbuat, udah berkontribusi untuk negara, begitu.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Basuki, silakan Pak, untuk harapan kedepannya Pak, baik itu antara hubungan dari peneliti, generasi muda, kemudian masyarakat adat, juga terutama dalam mempertahankan kearifan lokal, dan juga mempertahankan kearifan lokal ini untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana. Silakan. Ya,
2: terima kasih Mbak. Ya. Jadi ada beberapa upaya, yang pertama yang sudah kita lakukan, yang kedua yang nanti akan kita lakukan. Yang sudah kita lakukan, kami di tahun sebelum COVID itu kami punya museum kebencanaan. Walaupun sebenarnya itu bukan museum, tapi hanya sebatas ruang pamer, kerjasama dengan Badan Penanggulangan Kebencanaan. Nah, yang kemudian, yang sebenarnya antusias pelajar itu sangat luar biasa. Nah, tapi tiba-tiba satu dihantam COVID.
1: Yeah.
2: Akhirnya apa? Terjadi perubahan. Yaitu apa? Bagaimana kemudian dari kita tatap muka menjadi tatap maya. Artinya apa? Harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan terkait dengan upaya penyadaran. Pertama, yang kedua, bagaimana agar regulasi-regulasi terkait misal pembukaan lahan, regulasi terkait dengan tata kelola sampah, regulasi terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan itu harus diperkuat. Kita melihat Mbak bahwa biar bagaimanapun juga lingkungan itu akan membentuk budaya. Nah, tapi budaya juga akan nanti berdampak pada lingkungan, sehingga apa, penguatan budaya yang berangkat dari warisan leluhur, warisan nenek moyang itu harus kita rekonstruksi ulang. Artinya apa? Sesuai dengan jiwa zaman. Lewat apa? Lewat pengembangan berbasis pada teknologi. Mungkin kami di Gunung itu yang generasi-generasi ke-40 mungkin belum begitu memahami apa sih yang dimau di generasi Z seperti apa. Pola-pola transfer pengetahuan. Tapi saya yakin dengan adanya pertama generasi tua yang peduli dan mau mewariskan, kemudian generasi muda yang hari ini peduli, saya yakin permasalahan apapun bisa diatasi. Nah, yang belum hari ini yang pernah kami coba diskusikan adalah pertama setidaknya ada shelter. Yang pertama, ketika tidak ada bencana menjadi pusat edukasi bencana. Kemudian ketika ada bencana, ini bisa kemudian menjadi pusat orang berkumpul untuk apa? Informasi, ngakses informasi. Berikutnya apa? Untuk ngakses tentang bantuan. Berikutnya apa? Terkait dengan bagaimana istilahnya jejaring komunikasi dan lain-lain. Saya teringat Mbak, ketika terjadi bencana yang menghantam di Kapas Hulu, Melawi dan Sintang, ada salah satu ini ya, ada salah satu tower internet kena dampaknya, akhirnya komunikasi terputus, orang itu bingung. Nah, di Pontianak ini kan sebenarnya dulu memang pernah kami pernah meriset pentingnya embung gitu ya. Tapi ternyata kemudian hari ini mungkin yang lebih penting justru di pusat tadi itu, shelter pendidikan kebencanaan ini yang sangat penting. Sehingga apa? Ketika sudah terjadi terbentuk shelter, atau otomatis orang akan menuju satu titik. Kenapa kemudian bencana alam ketika Gunung Merapi meletus kemarin di tahun 2006 ya, itu tidak banyak korban besar, karena mereka sudah nyiapkan shelter-shelter tadi, jalur-jalur evakuasi dan lain-lain. Nah, sekarang hari ini memang si banjir tidak itu, tapi generasi muda sekarang kan sangat aktif mencari informasi, Mbak. Lebih dari zaman kita ya, begitu ada info itu pasti mereka langsung seret nyari-nyari info-info. Seandainya hari ini misal tadi malam ada bola saja, mereka pasti paginya enggak nonton, langsung nyari-nyari, bahkan akan dikulik per pemainnya.
1: Iya, betul.
2: Ini kan menjadi sebenarnya apa? Ini keuntungan bagi pengetahuan dan pengembangan informasi, Mbak. Hmm. Itu sih, Mbak, sebenarnya, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak, karena ternyata kita sudah di penghujung. Terima kasih, Pak Kris dan Pak Basuki untuk sharingnya sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Semoga sehat selalu. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini tentunya penting ya, pendengar, bagi kita untuk tetap menjaga supaya kearifan lokal ini bisa terus diwariskan ke generasi muda, kemudian juga didokumentasikan agar sampai kapanpun itu bisa dipahami, terutama dalam mitigasi bencana sendiri. Demikian pendengar untuk dialog kita sore hari ini dalam Kentongan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satgas Pamtas RI Malaysia menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
3: Keberhasilan ini karena adanya sinergitas Satgas Pamtas dan Satgas.
2: 2 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ketapang dipadamkan Satgas Udara Karhutla Kalbar.
4: Tim melakukan satu-satu Kecamatan Matang Ilir Selatan, Kabupaten Ketapang, 12 kali water bombing.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 13 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter Mi-17IV registrasi VN-8416 untuk melakukan pemadaman karhutla dengan waterbombing di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
2: Mitra BNPB mengoperasikan helikopter VN-8416 melalui operator PT Bunua Multi Teknindo. Teguh mengatakan, berdasarkan hasil briefing Senin pagi, pihaknya dikerahkan untuk melakukan pemadaman karhutla di 2 lokasi, di antaranya di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan dan di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang. Karena sampai saat ini kondisi titik api di wilayah itu masih cukup banyak, sehingga diperlukan pemadaman yang ekstra. Teguh menjelaskan adapun kendala yang dihadapi pilot dan kru saat melakukan waterbombing karena jarak pandang yang mengganggu aktivitas penerbangan yang berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan waterbombing.
4: Kami melakukan sorti di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan satu sorti 12 kali waterbombing di lokasi Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Untuk pelaksanaan penerbangan di 1 jam 20 menit, jarak visibility itu 2100 di pukul 4 tadi sore, kami baru bisa naik. Itu tergantung di cuaca ini. Untuk biasanya kita di paling minim itu di 2000 km.
2: Teguh menjelaskan di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini pihaknya menemukan 2 hotspot dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1 hektar. Sementara pemadaman waterbombing di Desa Nataiku ini, Kecamatan Kedawangan, menemukan 1 hotspot dan di lokasi ini pihaknya tidak bisa menjangkau ke titik api karena terbatasnya visibility dan estimasi penerbangan waterbombing yang dilakukan 1 jam 20 menit. Yusrianto Rino Kartono melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan hampir 10 ton beras dalam gerakan pangan murah yang digelar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan ini juga melibatkan TPPKK dari 14 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendorong pemanfaatan pangan lokal. Berikut kita simak laporannya.
5: Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat Manto mengatakan pihaknya menyediakan hampir 10 ton beras terdiri atas 9 ton untuk penjualan dan 1 ton sebagai cadangan. Selain itu juga disiapkan 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 kg gula pasir. Berbagai produk pangan lainnya juga ditawarkan dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau karena dipasok langsung oleh distributor. Manto menjelaskan gerakan pangan murah merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Desember 2026. Rangkaian kegiatan juga mencakup promosi pangan lokal, lomba video ketahanan pangan, serta lomba cipta menu berbahan pangan lokal yang diharapkan dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar lebih luas.
6: Dalam rangkaian kegiatan ini kami disupport oleh berbagai pihak, oleh Bank Indonesia, PT Liman hadir di tengah-tengah kita, GM Aston, beliau ini mensponsori kegiatan lomba video pangan lokal tahun 2026 ini. Beberapa kegiatan itu tidak teranggarkan budgetnya, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi di satu titik dan hari yang sama, jadilah di kegiatan ini.
5: Sementara itu, Ketua TPPKK Kalimantan Barat Erlina mengapresiasi keterlibatan TPPKK dari 14 kabupaten kota dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurut Erlina, kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi TPPKK untuk memperluas sosialisasi program ketahanan pangan hingga ke kelompok dasawisma.
7: Dan harapan saya kesadaran masyarakat juga sangat kita butuhkan untuk memahami bahwa pentingnya ketahanan pangan ini untuk dari keluarga dulu sampai dari keluarga dulu dan sampai untuk kita dari kita sendiri dan untuk keluarga dan untuk lingkungan kita sekitarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruh kegiatan itu sukses acara. Karena apa? Karena ini kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa menjadi spektakuler dan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sekitarnya.
5: Melalui gerakan pangan murah dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap pangan terjangkau semakin luas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga dan daerah. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pekan lalu, telah mendapat respon dari Kementerian PU. Berikut laporan selengkapnya.
8: Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pekan lalu, menyebabkan sebagian badan jalan desa terkikis. Kondisi ini menghambat aktivitas lalu lintas masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Untuk itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, meninjau langsung lokasi kejadian. Saat kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengusulkan pembangunan penahanan tebing untuk mengatasi longsor di poros jalan desa Padua tersebut. Usulan tersebut telah mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, sehingga pekerjaan penanganan longsor di lokasi tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan penahanan tebing diperlukan untuk mengamankan akses jalan desa yang terdampak sekaligus mencegah longsor yang mengancam fasilitas publik di sekitarnya seperti tower dan tempat ibadah masyarakat yang tidak jauh dari tebing terdampak.
9: Dan ini sudah kita usulkan untuk pembuatan penahan tebing sehingga ke depan ini bisa tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, usulan kita ini sudah direspon dari Kementerian PU. Bentar lagi akan dilakukan pekerjaan sehingga dalam waktu dekat ini sudah bisa ditanakan pekerjaannya.
8: Fransiskus Dian juga menjelaskan, longsor yang terjadi di kawasan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat, mengingat jalan itu merupakan salah satu akses penting bagi warga setempat. Karena itu penanganan melalui pembangunan penahanan tebing menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat. Dengan adanya pembangunan penahanan tebing, penanganan longsor di Desa Padua diharapkan dapat dilakukan secara optimal, sehingga akses jalan desa tetap terjaga dan fasilitas publik di sekitar terlindungi dari risiko longsor yang lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, dan Rem 121 Alambana Wanawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
10: Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti sabu seberat 5,269 kg. Keberhasilan Satgas PAMTAS dalam penggagalan upaya penyeludupan tersebut disampaikan Dandrem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi, mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat personil Satgas PAMTAS melaksanakan penyergapan di jalur tidak resmi di Dusun Aru, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Satgas PAMTAS mendapati seorang pelintas batas yang mencurigakan, kemudian menghentikan dan memeriksa orang tersebut beserta barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, Satgas PAMTAS menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau yang diduga berisi narkotika jenis dari sabu. Pelaku selanjutnya dibawa ke pos pengamanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga kurir berinisial AA mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang warga negara asing WNA asal Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai supir travel di Sematan, Sarawak, Malaysia. Inisial AA juga mengaku dijanjikan imbalan sebesar RM500 Malaysia atas pengiriman tersebut. Narkotika itu rencananya akan diserahkan kepada seorang supir travel berinisial R yang telah ditunjuk sebagai penjemput. Satgas Pamtas mengamankan dua orang terduga pelaku warga negara Indonesia, yakni AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga berperan sebagai supir travel penjemput. Keduanya diketahui berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Selain 5 bungkus sabu dengan berat 5,269 kg, Satgas turut mengamankan 2 unit telepon genggam Android, uang tunai sebesar Rp1.700.000 dan RM501 Malaysia, 1 paspor, 1 kartu ATM, 1 kartu Visa dan 2 tas selempang, 1 tas gendong dan 2 bungkus rokok, serta 1 unit mobil Toyota Calya berwarna abu-abu. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam memperketat pengamanan perbatasan sekaligus mencegah masuknya narkotika melalui jalur-jalur tidak resmi.
11: Ada sektor barat dan sektor timur. Keberhasilan ini karena adanya sinergitas Satgas Pantas, Satgas Intel, KAIS, BIN, Polri, BAJP, dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan.
10: Kedua terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi wujud komitmen Satgas Pamtas RI Malaysia bersama jajaran terkait dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak yang disalurkan melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Berikut laporannya.
12: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar yang disalurkan melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berlapis sejak BBM dimuat dari Pontianak hingga disalurkan ke mobil tangki. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patra Niaga Rizky Firmansyah mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan pada setiap tahapan distribusi untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar.
13: Dari segi aspek quality maupun quantity itu tetap terjaga, sama seperti dengan terminal Pertamina yang dilayani seperti pada umumnya. Jadi dari kapal yang diloadingkan dari loading port Pontianak itu juga dihitung kargo tonasinya dan kualitinya juga ada diambil untuk sampling ke laboratorium. Dan ketika dibawa ke emergency tank ini juga akan diambil sampling kualitasnya untuk dibawa ke lab kita yang berada di Pontianak. Dan ketika setelah dipompingkan ke mobil tangki, itu juga akan diambil sampling kembali kualiti maupun kuantitinya. Jadi dipastikan produk yang kita salurkan BBM kepada masyarakat di tempat emergency tank ini tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya.
12: Rizky menegaskan rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan penyaluran BBM melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap memenuhi standar. Karena itu masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap kualitas maupun kuantitas BBM yang disalurkan melalui jalur darurat tersebut. Dian Benyuda melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau mengoptimalkan program survei intervensi lapangan atau SIL dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk memperluas akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Upaya penjangkauan langsung ini dilakukan guna membantu para pecandu di daerah pelosok agar tetap mendapatkan layanan pemulihan yang memadai. Berikut laporan selengkapnya.
14: BNN Kabupaten Sanggau melakukan penjangkauan langsung kepada penyalahguna narkotika untuk mempermudah akses layanan rehabilitasi. Kasir Rehabilitasi BNNK Sanggau, Heri Ariandi, mengatakan penjangkauan dilakukan melalui program survei intervensi lapangan atau SIL. Dia menerangkan dalam program tersebut, petugas dibekali kemampuan agar dapat menjangkau penyalahguna yang membutuhkan penanganan rehabilitasi. Dikatakan pelayanan ini diperlukan untuk menjangkau daerah pelosok Kabupaten Sanggau. Dia menegaskan penjangkauan dilakukan agar penyalahguna yang berada jauh dari pusat layanan tetap dapat dijangkau petugas rehabilitasi. Selain turun langsung ke lapangan, BNNK Sanggau juga membuka tindak lanjut atas informasi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat.
15: Kami khususnya di bidang rehabilitasi, ini memang ada program sendiri yang namanya SIL, S-I-L, Survei Intervensi Lapangan. Jadi itu merupakan program, salah satu program yang digelontorkan dari pusat untuk mempermudah para pecandu mendapat layanan. Artinya para petugas ini sudah dibekalkan dengan skill gitu kan, kemudian melakukan penjangkauan ke para penyalahguna yang ada di pelosok-pelosok. Termasuk kami menerima pengaduan masyarakat.
14: Dari menegaskan melalui penjangkauan dan tindak lanjut laporan tersebut, BNNK Sanggau berupaya mempermudah akses penyalahguna terhadap layanan rehabilitasi. Dia menilai pengaduan masyarakat dapat menjadi informasi awal bagi petugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyalahguna narkoba di Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Ferdiansyah, mematangkan persiapan fisik dan teknik guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi di Sanggau. Meski ini merupakan ajang porprov pertamanya, atlet dari wilayah perbatasan tersebut optimis dapat menyumbang medali emas. Berikut laporan selengkapnya.
14: Atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Fedriansyah, menargetkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Sanggau. Ia mematangkan persiapan fisik dan teknik untuk menghadapi persaingan dalam kejuaraan tersebut. Meski mengakui ada sejumlah lawan yang berat, Fedriansyah tetap percaya diri menghadapi kejuaraan tersebut. Ia menegaskan target meraih medali emas menjadi motivasi dalam menjalani pertandingan pertamanya dalam Porprov tersebut. Bagi Fedriansyah, Porprov kali ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi ini. Ia juga menyebut 3 atlet dari wilayah perbatasan Entikong akan mengikuti kejuaraan Porprov di Sanggau.
16: Persiapan untuk menghadapi Porprov yang akan mendatang, tentunya saya telah mempersiapkan latihan yang cukup matang, terutama latihan fisik, latihan teknik untuk menghadapi kejuaraan Porprov yang akan mendatang.
14: Keikutsertaan dalam Porprov menjadi kesempatan bagi Ferdiansyah untuk menguji kemampuan tenis meja yang telah dipersiapkan melalui latihan intens. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil terbaik bagi wilayah perbatasan Kecamatan Entikong. Oktoferandi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Mendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan rekan Debi. Halo rekan Debi. Oke, sepertinya terputus pendengar, kami akan coba hubungkan kembali.
18: Halo.
0: Oke, baik. Rekan Debi, silakan laporan. Halo, Anda.
18: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
18: Hmm.
19: Baik, selamat sore rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun masih disertai udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Namun diperkirakan di sebagian wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama untuk wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Satgas Pamtas RI Malaysia menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. 2 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ketapang dipadamkan Satgas Udara Karhutla Kalbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kruil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik pop Indonesia dari jam 4.30 hingga nanti menjelang jam 5 sore, pendengar ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97.4 MHz, kami mengucapkan selamat bergabung dan semoga untuk hari ini aktivitasnya yang cukup crowded juga di hari Selasa begitu ya, ini tidak membuat Anda itu patah semangat, lemas, dan tentunya tetap energik ya, karena besok juga masih akan menjalani hari-hari atau juga aktivitas seperti biasanya begitu ya. Menemani sore hari Anda, pendengar, kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu pop Indonesia, dan jangan kemana-mana, tetap di 97.4 FM.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya Allah.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Podcast.
1: Pi, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
2: Dah, boleh, Li.
1: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
2: Oh, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
1: Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
2: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
1: Hah? Inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
2: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
1: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
2: Aulah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
1: Aui, betul, Jimu. Selain ya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: 1,4 MHz.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, founders. skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital dan memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang untuk membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Angopa. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
19: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonominya yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun. Sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi udah kita ikuti Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan Mimbar Agama Buddha Berengar di edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersama dengan Bapak Budiono nanti, Penyuluh Agama Buddha Kemenang Sambas, dengan tema ataupun topiknya menjaga kedamaian di tengah banyaknya informasi dalam perspektif Dharma. Untuk umat agama Buddha, selamat mendengarkan dan tetap bersama di 97,4 FM.

Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Sedama, serta pendengar setia Radio RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya Budiono dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam mimbar agama Buddha. Semoga di malam yang cukup berbahagia ini batin Bapak Ibu sekalian senantiasa diliputi dengan perasaan bahagia, damai, dan juga tenang. Dan semoga mereka yang saat ini terkena korban bencana, baik melalui asap, bisa segera dapat terbebas daripada bencana tersebut. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, pada malam ini kita akan berbincang kurang lebih 30 menit ke depan. Mari kita sama-sama untuk merenungkan sejenak. Apa hal yang pertama kita lakukan ketika kita bangun tidur di pagi hari? Sebagian besar dari kita kemungkinan besar akan langsung meraih ponsel. Hitungan detik, pikiran kita langsung dijelajahi oleh ratusan informasi. Ataupun kita membuka media sosial, membaca grup percakapan, hanya dalam dari cerita politik ataupun gosip yang saat ini tentu sedang viral, ataupun keluhan teman, hingga berita yang belum tentu kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita hidup di era di mana informasi datang seperti tsunami. Ibaratnya seperti tsunami, sangat cepat dan juga melimpah. Namun pertanyaannya, apakah banyaknya informasi ini membuat batin kita menjadi lebih damai? Atau justru membuat kita semakin cemas, bingung, dan mudah tersulut emosi? Mari kita mengulas tema yang sangat penting bagi kesehatan mental kita, yaitu menjaga kedamaian di tengah banyaknya informasi dalam perspektif Dharma ataupun ajaran Buddha. Bapak Ibu pendengar yang budiman, pikiran manusia atau pikiran kita ibarat sebuah rumah. Informasi yang kita terima setiap hari adalah tamu yang mengetuk pintu. Bayangkan jika semua tamu, baik yang berniat baik, penipu, pengacau, maupun pembawa kabar bohong, kita izinkan masuk tanpa diperiksa terlebih dahulu. Tentu rumah pikiran kita pasti akan menjadi sangat berantakan dan gaduh. Banjir informasi yang tidak disaring terkadang seringkali memicu munculnya tiga akar kejahatan di dalam batin kita. Apa saja tiga akar kejahatan tersebut? Tentu adalah
loba, dosa, dan moha. Loba itu adalah keinginan untuk memiliki tren terbaru atau sifat watak serakah. Kemudian kalau dosa itu adalah kita terpancing emosi ataupun kemarahan akibat membaca dari sebuah komentar. Komentar yang tentu bersifat jahat. Dan yang ketiga ini adalah moha, atau ketidaktahuan akibat hoax ataupun berita yang bersifat kurang benar, berita yang belum tentu kebenarannya. Ketika ketiga hal ini, Bapak Ibu, menguasai pikiran kita, kedamaian batin kita otomatis akan bisa sirna. Lantas, bagaimana ajaran Buddha membimbing kita menghadapi situasi seperti ini? Menariknya, Bapak Ibu, lebih dari 2500 tahun yang lalu, Guru Agung Buddha sudah memberikan panduan berpikir kritis yang sangat relevan untuk abad digital saat ini. Panduan tersebut tercantum di dalam Kalama Sutta. Saat itu suku Kalama sedang bingung karena banyak pertapa dan juga guru agama yang datang ke desa mereka, membawa sebuah informasi dan ajaran yang saling bertolak belakang. Setiap guru mengklaim bahwa ajarannya yang paling benar, kemudian menyalahkan ajaran orang lain. Kemiripan spiritual ini tentu mirip dengan situasi media sosial kita hari ini. Sungguh luar biasa, bukan? Buddha kemudian memberikan nasihat yang sangat mencerahkan, Bapak Ibu. Beliau bersabda, jangan langsung percaya hanya karena cerita itu sudah turun-temurun. Jangan langsung percaya hanya karena itu sudah menjadi sebuah tradisi. Jangan langsung percaya hanya karena itu katanya atau sebuah desas-desus. Dan jangan langsung percaya hanya karena itu tertulis dalam kitab suci atau disampaikan oleh seorang guru. Lalu Bapak Ibu semua, apa tolak ukurnya? Buddha mengatakan kita harus menguji sebuah informasi tersebut terlebih dahulu. Jalankan, renungkan, dan lihat hasilnya. Jika sebuah informasi atau ajaran tersebut setelah kita praktikkan membawa pada kerugian, memicu pada kebencian, dan merusak kedamaian, maka tinggalkanlah. Sebaliknya, jika hal itu membawa sebuah manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga orang lain, maka terimalah dan laksanakanlah.
Sahabat pendengar RRI yang berbahagia, sebelum kita mengulas mengenai bagaimana kita menerapkan pedoman ini melalui latihan kemoralan lisan ataupun jempol kita, mari kita relaksasikan pikiran sejenak.

Bapak Ibu sekalian, di sini pentingnya kita mempraktikkan sila keempat dari Pancasila Buddhis, yaitu musawada wiramani, sikap padang sama diami, yang artinya saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Di zaman dahulu, ucapan manusia hanya diukur dari apa yang keluar dari lisan ataupun mulut. Namun di era modern saat ini, ucapan kita telah bertransformasi menjadi ketikan ujung jari di layar ponsel. Status yang kita unggah, komentar yang kita tulis, serta berita yang kita teruskan ke grup-grup obrolan, semuanya adalah bentuk dari ucapan modern. Melatih sila keempat di era digital ini berarti kita memiliki benteng moral untuk tidak menjadi pelaku penyebar kecemasan ataupun hoax atau berita yang tidak benar. Sebelum kita menekan tombol share atau membagikan sesuatu informasi, Bapak Ibu, ajaran Buddha mengajak kita untuk melakukan refleksi mendalam. Guru Agung Buddha memberikan 4 syarat utama agar sebuah ucapan atau informasi layak untuk disampaikan. Jadi yang pertama ini adalah benar faktanya. Apakah berita ini valid? Apakah ini fakta? Atau sekedar opini? Jika belum jelas kebenarannya, jangan kita langsung membagikannya. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat. Meskipun berita itu benar atau fakta, pertanyakan lagi, Bapak Ibu, apakah informasi ini membawa manfaat jika disebarkan, atau hanya menimbulkan kepanikan dan pertengkaran baru? Kemudian yang ketiga ini adalah didasari oleh adanya cinta kasih atau metta. Apakah kalimat yang kita tulis di dalam kolom komentar didasari oleh niat baik? Atau justru didorong oleh kebencian untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang lain? Atau dalam istilahnya adalah cyberbullying. Kemudian yang keempat ini adalah tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah bagaimana momennya ini adalah tepat untuk menyampaikan informasi atau hal tersebut. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, batin kita tidak akan pernah damai jika di setiap hari jari kita sibuk mengetik komentar hujatan atau berdebat kusir di media sosial. Ketika kita menulis komentar yang buruk, batin kita saat itu sedang dipenuhi oleh api kemarahan. Mengetik dengan amarah adalah bentuk nyata dari menanam karma buruk. Hasilnya, kita akan merasa gelisah, cemas, menunggu balasan, dan batin menjadi tentunya tidak tentram. Sebaliknya, ketika kita menjaga lisan dan jempol agar hanya membagikan hal-hal yang positif, yang bersifat edukatif, yang mendamaikan dan juga bermanfaat bagi orang lain,
Orang yang melatih ucapan benar tentu akan tidur

yang dapat kita lakukan untuk tentunya menjaga daripada kedamaian batin itu sendiri. Jawabannya adalah tentu kita dengan melakukan yang namanya, istilahnya adalah diet informasi, atau bisa dikenal dengan namanya perbatasan konsumsi digital secara bijaksana. Sama halnya seperti tubuh kita yang tentu akan sakit jika diberi makan secara berlebihan atau diberi makanan yang mengandung racun. Batin juga akan tentu bisa stres jika terus-menerus dijejali informasi yang bersifat negatif. Kita perlu melatih yang namanya perhatian penuh, Bapak Ibu, ataupun kesadaran. Kalau dalam bahasa Pali itu namanya adalah sati, kesadaran penuh. Ketika Bapak Ibu mulai merasa cemas, pusing, atau jantung berdenyut kencang setelah membaca sesuatu, berita, ataupun informasi di media sosial, itu adalah sinyal Bapak Ibu bahwa batin Bapak Ibu sudah kelebihan muatan. Ibaratnya kalau sebuah mobil yang membawa muatan overload lebih itu adalah akan berbahaya dan beresiko, terutama bagi pengemudi maupun orang lain. Demikian Bapak Ibu, jika batin kita penuh dengan informasi yang buruk, ya efeknya adalah tidak baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan di situ Bapak Ibu bisa berhenti sejenak, letakkan ponselnya, kemudian mulai tarik nafas dalam-dalam. Sadari napas masuk dan juga napas keluar. Sadari momen saat ini. Kembalikan kesadaran Bapak Ibu pada realitas di sekitar, bukan pada drama yang ada di layar kaca, bukan yang ada di dunia nyata, tetapi yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Praktik menjaga kedamaian batin di tengah badai informasi ini juga memiliki sebuah kontribusi yang tentu sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, khususnya di dalam program moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama. Bapak Ibu, moderasi beragama tentu mengajak kita untuk mengambil jalan tengah. Kalau dalam bahasa Pali bisa disebut dengan majima patipada. Artinya apa jalan tengah? Kita tidak terlalu ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Jadi kita ambil yang tengah. Di dunia digital, jalan tengah ini berarti kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita

politik atau keagamaan yang justru itu sengaja dipotong untuk memecah belah bangsa. Dengan menjadi individu yang tenang, kritis, dan tentu penuh dengan cinta kasih atau metta. Kita tidak akan mudah ikut-ikutan di dalam menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, atau sering disebut dengan berita hoax, yang tentu itu akan merugikan diri kita dan bisa merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang majemuk dengan keanekaragaman daripada suku, agama, bahasa, maupun ras. Jika kita tidak bisa menjaga kerukunan, ya adanya adalah perselisihan yang bisa mengakibatkan ketidakdamaian di dalam negara ini. Mari Bapak Ibu sekalian, ingat pesan bijak dari Dhamma. Dunia di luar kita boleh saja berisik. Dunia di luar kita boleh saja penuh dengan berita yang simpang siur. Namun, keputusan untuk menjaga batin tetap damai sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Bapak Ibu pendengar radio RRI yang berbahagia, mari bersama-sama untuk menggunakan kebijaksanaan di dalam Kalama Sutta. Kebijaksanaan yang seperti apa? Bijaksanaan untuk menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran. Informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran atau yang masuk ke dalam batin kita. Kita harus bijak mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan tidak. Gunakan keteguhan hati. Gunakan keteguhan Pancasila Buddhis untuk menjaga apa yang keluar dari lisan dan jempol kita. Kebaikan dan kedamaian yang kita jaga di dalam pikiran kita hari ini tentu akan bisa menjadi pelindung terbaik bagi hidup kita dan keharmonisan masyarakat di masa depan. Mari kita juga bisa mulai untuk mempraktikkan diet informasi ini dari hal-hal mungkin hal yang kecil. Demi apa? Demi ketenangan batin dan keharmonisan keluarga kita masing-masing. Jadi yang dikatakan tadi, kita harus bijak informasi yang belum tentu kebenarannya. Informasi berita-berita yang bersifat hoax, ya tentu kita harus saring. Jangan kita asal meneruskan kepada orang lain. Intinya sebarkanlah berita-berita yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Karena berita yang positif itu yang akan membawa kemajuan daripada batin kita. Dan sebaliknya, berita yang bersifat negatif justru itu yang akan merusak pikiran dan batin kita. Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, tidak panjang dan lebar yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa
kita ambil yang baik, dan apabila ada yang buruk bisa dibuang jauh-jauh. Tentu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar damai dalam batin dan diliputi dengan kebahagiaan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, sapi sata bawantu sukitata, semoga semaluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Megahertz. Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah kita ikuti mimbar agama Buddha, dan saatnya kita ikuti mini drama. Temanya kali ini kriuk di balik doa ibu dari RRI Melabo. Selamat mendengarkan.
1: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja Bu. Tolong ibu kasih tempo 2 minggu lagi, saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang, ya sekarang juga.
3: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan ibu nak. Ibu dan bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa bapak masih ada, bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah Bu, Bu mending dari pertama Sita gak usah kuliah Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
3: Bu, ibu minum obat dulu ya, biar ibu cepat sembuh.
2: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, nak.
3: Bu, ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
2: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
3: Hehehe, ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
2: Iya, nak. Doa ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untuk Munak. Anak ibu yang paling ibu sayang.
3: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
3: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
5: Wah enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
3: Ah kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
5: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
3: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
5: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
3: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
5: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
6: Iya ya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
7: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
3: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
7: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
1: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
7: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
5: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya.
7: Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul

0: kamu dari tadi bunyi terus, Nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
2: Assalamualaikum. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Pak?
2: Maaf. Apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basret?
1: Iya benar, saya sendiri, Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
3: Bu Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah, murni, segera dikirim ya.
2: Oh iya, Bu. Ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik, Murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
0: Alhamdulillah, Nak. Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga, Nak. Bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika, Bu.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Terima kasih pendengar, masih bersama di 97,4 FM dan saatnya kita akan ikuti ngobras. Kali ini kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak dengan tema Pemuda Peduli Warga Siaga Menguatkan Pencegahan Karhutla dari Lingkungan Masyarakat. Jadi seperti apa nanti obrolannya, dengarkan langsung aja melalui RRI Sambas atau Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Untuk pendengar, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Punya keluhan? Aspirasi? Atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu? Kehilangan barang? Melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi? Atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti hingga mendekati jam 9 di malam hari ini pendengar, kita akan bersama dalam sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan Andre juga masih menantikan untuk narasumber kita atau teman bincang yang nantinya akan berbicara di malam hari ini gitu pendengar ya, terkait dengan pemuda peduli warga siaga menguatkan pencegahan karhutla dari lingkungan masyarakat. Nah seperti apa nanti deh, kita masih nunggu narasumbernya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak sesaat lagi gitu pendengar ya, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sambil kita menantikan untuk narasumber yang hadir di malam hari ini gitu ya, mungkin ada satu informasi juga di mana gitu ya, terkait dengan tadi tema yang dihadirkan untuk di malam hari ini gitu ya. Pemuda peduli warga siaga menguatkan pencegahan karhutla dari lingkungan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa masyarakat lakukan ketika menghadapi atau dalam penanganan dan juga pencegahan karhutla itu sendiri? Dan karena memang sebagian besar pemicunya itu bersumber dari aktivitas baik itu manusia maupun alam itu sendiri gitu pendengar ya. Jadi yang bisa dilakukan sebelum terjadinya kebakaran itu sendiri atau kebakaran hutan dan lahan gitu pendengar ya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya adalah tidak membakar lahan gitu pendengar ya. Jadi bisa menggunakan yang namanya metode pembersihan lahan yang aman dan juga ramah lingkungan tanpa membakar. Seperti chopping gitu ya. Mulching atau pengomposan itu sendiri gitu pendengar. Jadi yang bisa dilakukan juga adalah menjaga lahan gambut dan juga vegetasi, di mana ini membantu menjaga kelembapan lahan gambut itu sendiri serta mengelola vegetasi agar tidak mudah terbakar. Dan selalu berhati-hati juga dengan sumber api yang ada gitu pendengar ya, karena menghindari tindakan kecil yang juga berisiko memicu api seperti membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, atau meninggalkan api unggun, atau mungkin membakar sampah dan juga obat nyamuk tanpa pengawasan gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satunya gitu pendengar ya, penyebabnya yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang bisa masyarakat lakukan juga adalah bergabung bersama dengan masyarakat peduli api juga gitu pendengar ya. Jadi terlibat aktif dalam kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melakukan pemantauan, sosialisasi dan juga pencegahan di tingkat lokal. Nah, selain itu yang bisa masyarakat atau warga lakukan adalah deteksi dini dan juga pelaporan itu sendiri gitu pendengar ya. Dan memang baik itu pemantauan lingkungan ataupun laporan itu sangat diperlukan gitu ya, untuk menginformasikan kepada perangkat desa, BPBD atau Manggal Agni gitu ya, atau pihak baik itu TNI ataupun kepolisian, yang mana untuk menemukan adanya titik api atau asap yang mencurigakan di lingkungan sekitar gitu pendengar ya. Nah, selain itu yang bisa dilakukan juga adalah ketika api atau kebakaran itu sendiri sudah terjadi, penanganan dan pemadaman itu bisa dilakukan dengan cara bergotong royong gitu ya, membantu petugas dan juga mengutamakan keselamatan serta memberikan dukungan dalam artian menyalurkan bantuan logistik atau dukungan sederhana kepada para petugas ya dan juga relawan yang berjibaku di lapangan gitu pendengar ya. Nah, itu dia beberapa di antaranya yang bisa masyarakat lakukan atau berperan aktif juga dalam mengendalikan karhutla gitu pendengar ya. Nah, nanti kita juga masih akan coba untuk berkomunikasi atau mengkondisikan dengan narasumber yang hadir di malam hari ini, yang nantinya akan berbincang terkait dengan seperti apa sih pemuda peduli gitu ya, warga siaga menguatkan pencegahan karhutla dari lingkungan masyarakat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti tadi ya di ruang dengar Anda bertemu dengan teman-teman kita di Pro 1 Pontianak di Ngobras. Berikutnya kami hadirkan Ruang Rindu edisi hari ini ya Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, selamat malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, bertemu dengan saya Echa pada malam hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 bagi penggemar lagu-lagu pop Indonesia ya. Baik itu yang lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, atau lagu-lagu populer sekarang ini, silakan aja menemani Anda pada malam hari ini hingga jam 11. By the way, for your information ya, FYI. Aduh, ini tahu kan Ewan kita yang gini. Jadi sekedar informasi aja nih, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa didengar melalui radio terestrial yang kembali normal. Tapi kita pengen tahu nih ya, pendengar di RRI Sambas ini, apakah suara kita terdengar dengan baik dan jelas atau masih ada kendala tertentu ya? Suara kita masih belum jernih, malah lebih buruk dari sebelumnya, itu sampaikan aja ke kita sambil kita bergabung di acara Ruang Rindu ini ya. Nah, pendengar bisa bergabung tentu ya melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor kita masih sama kok ya, di 085176700977. Dan Anda juga bisa bergabung ya melalui media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas dan Instagram di RRI Sambas 974. Tapi jangan lupa di follow DM aja kita di sana ya. Atau ya, Anda jangan lupa follow juga akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan juga di kanal YouTube RRI SP Sambas. Saat ini juga bisa didengar selain radio terestrial ataupun radio analognya di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Jadi pendengar silakan aja gabung bersama kita di Ruang Rindu. Dan nampaknya ya dari layar monitor kita udah ada yang menghubungi nih. Kita coba terima, ada siapa penelpon kita yang pertama? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa gimana? Kabar, ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Dari pantau ke radio kita ya. Dari pantau ke radio, bagus kita.
1: Alhamdulillah ada cara ada.
0: Oh, syukurlah.
1: Secerah wajahmu.
0: Secerah wajah Mak Biak yang jelasnya. Kamar. Oke, baik, yang penting insyaallah tetap sehat. Suara kita bisa didengar dengan baik. Oke, lagunya mau lagu dari siapa?
1: Lagu anak dari Edi Silitonga, lagu Happy.
0: Edi Silitonga.
1: Tangis dan cinta aja lah.
0: Tangis dan cinta. Oke, Adi, siap.
1: Siap.
0: Sip.
1: Untuk Wan Lusu, Ella, Dietia, Bang Roni, sampai itu Ki Busri. Lama ke bisnisan ngubungi gitu itu HP ke masalah.
0: Oh, lawannya ye. Cari lawannya nih, unbaikinnya ya.
1: Tajo be HP tuh hal ini be.
0: Oh, kalau be kita tanya.
1: Ya. Gimana Bella?
2: Ya, sama halo, assalamualaikum deh Echa yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mayr yang kabar, lebih cantik. Saya. Alhamdulillah baik ya. Gimana kakak cantik di sana?
2: Jadi be, alhamdulillah juga. Sehat.
0: Alhamdulillah bagus. Keadaan suara kita itu.
2: Lagu lah Kak Echa, boleh ke Echa?
0: Oke, boleh. Mau lagu dari siapa?
2: Lagu dari Nike Ardila aja lah.
0: Nike Ardila.
2: Biarlah cintamu berlalu.
0: Oke, siap.
2: Tapi tidak jua dengan lakiku tak berlalu, Echa.
0: Alamak, jangan iri.
2: Buat Echa yang bertugas sih, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
2: Dan semoga apa ya, penyiar-penyiar radionya selalu sehat semuanya lah.
0: Amin.
2: Bang Amdi, Bang El juga, Bang Buus juga, Bang Wayu juga, semuanya lah, Echa juga, Kak Ulan juga.
0: Oke.
2: Semoga lancar rezekinya juga, dimudahkan lah urusannya juga. buat Wanusu juga. Ya, makasih buat infonya Wanusu. Dek Ella juga, Dek Tia juga makasih infonya ye. Buat Bang Yayan juga. Siapa lagi? Bang Senja, Ibu Sri, Iman Nabela, Bang Roni, Bang Freddy, Neng Shang Shutnya. Wan Acik juga. Gabung semua, ayo. Kembali lagi kita gabung.
0: Yuk, ramaikan, ramaikan.
2: Ramaikan. Bang Andi, Bang Andi juga, Bang Wawadi, Bang Alimin, Cik Kulan, Cik Ambi. Ayo, gabung semuanya. Yang lainnya juga dirangkuli Kak Ejai. Dek Ejai yang cantik. Okay. Hati-hati ya pulangnya, mudah-mudahan selamat.
0: Baik.
2: Semoga sukses juga. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepasang kita hari ini udah gabung, yang katanya alhamdulillah juga suara kita bisa terdengar dengan baik di radio sana. Kita pengen tahu pendengar yang lain apakah menempatkan suara ataupun juga kualitas suara yang baik juga di RRI Sambas di radio terestrialnya. Ya, kita coba terima juga ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Yoi, tangti putus. Terputus ya pendengar ya. Oke, kita coba terima kembali ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, siap. Nah, Nek Aki. Alhamdulillah baik ya. Gimana suara kita itu? Baik keadaan di radio ya?
3: Suara radio sih bagus, tapi suara HP Nek Aki itu sama cukup tenang.
0: Di aplikasi RR Digital kan Nek Aki?
3: Oh. Sinyal kayak HP Android, Android itu Nek Aki.
0: Oh, sinyal mungkin.
3: Tapi suara radio sih bagus ya, dari Semari.
0: Oke, alhamdulillah. Jadi
3: nah, luar biasa lah. Itu coba anak HP Nek Aki kan cukup tenang tuh.
0: Oh ya HP yang kikacikan. Karena iya tadi ingin lih di depan HP.
3: Ada bagus ya, ada.
0: Oh. Si pikir dan didengar anu ya diputar ya.
3: Dan pikirnya tadi dicek.
0: Nyanda ya.
3: tadi kan kusangka kan nerima HP biasa, kumatikan kayak gue. Yang mati juga ya kata tangkanya yang HP ini Aki kayak gue.
0: Oke lah Nek Aki, gimana kabar? Sehat?
3: Kurang sehat, Cai. Sakit-sakitan tuh, Cai.
0: Allah, mudah-mudahan
3: ya. Dari anak beca, dari Sabtu ke Sabtu, orang 4 orang meninggal, Cai.
0: Ada ya, Nek Aki, waktu yang mereka tahu ya, iya. Dah,
3: ya, tapi kan, bro, ada waktu ya, tapi orang 4, dari Sabtu ke Sabtu, iya. Dari tanggal 3 kan, dari Sabtu, sampai tanggal berapa, tanggal 10, iya. Hari Sabtu tanggal 10 ada B4 yang meninggal.
0: Oh, di hari Sabtu ya empat orang meninggal kayak udah kayak orang ngampat
3: Orang ngampat nih, karena ngampatnya dalam jangka berapa hari, 8 hari kan.
0: Tapi ada waktu ya kan Nek Aki gabung di Jumat ya waktu ya pas acara dak pro dangdut. Ada juga mereka tahu waktu ya.
3: Jumat nih, tapi hari Sabtu be ada lagi berorang tiga dong ya.
0: Tahu. Berarti itu yang keempat ya Sabtu
3: nambah
0: tadi.
3: Nambah seorang lagi.
0: Oh, laki perempuan. Laki perempuan yang meninggal ya Nek Aki, dah tua ke muda.
3: Yang ano ya yang pertama kan.
0: Dan yang terakhir tuh yang Sabtu ya.
3: Yang terakhir tua juga dari mungkin 70-80-an lah.
0: Iya, kita doakan ya bersama Nek Aki. Allah, kita tidak tahu umur.
3: Meninggalnya kan hari Sabtu. Mengembalikannya hari Minggu juga. Yang dolo, yang pertama meninggalnya hari Sabtu. Mengembalikannya hari Minggu juga. Kedok kali Minggu ya. Okay. Dari sana nade, setelah saya ade.
0: Oke lah Nek Aki, siap. Lanjutlah kita itu. Ya, didoakan aja. Sihat-sihat Nek Aki kita, siap.
3: Nah, kita anak-anak kecil dulu ya, jauh ada sakit-sakitan tuh, Cai.
0: Doa aja, doa banyak ibadah, insya Allah, yang maha kuasa.
3: Oke
0: lah, lanjut lah. Kita ke lagu, Jai. Lagu apa itu?
3: Dari apa ya? Dari Rinto Harap aja lah, bila kau seorang diri.
0: Oke, siap, lanjut salamnya. Tumpen tuh
3: yang lain lagunya. Buat Eca yang dibutuhkan, semoga sehat selalu. bukan marah bang marah ya mm-hmm. bang bujang es nak magikannya itu yo dompetnya dah kering oh. maklumlah menakkan mana itu ya harus ada ya jang anaknya kertas yang merah ya
0: jauh lagi cukup oh ya jinnya sih tadi ndak nubungnya nelpon jinnya
3: aki ya nelpon kan ya anak ya dihubungnya pun ya apa ya anaknya mana paketnya sih gitu ya dia HP Android kan dan bisa
0: HP biasa nih aki
3: ya HP biasa anaknya HP Android kan ya dan bisa nelponnya
0: siang di pulsa tadi oke lah maklum lah maklum lah
3: maafnya anda karam jauh jumpe cah dah 4-3 kali jauh rumahnya
0: oke lah mudah-mudahan jangan ngerti ya kamar dengan
3: Bang Ujang nama itu yo Pak ya
0: sip nelpon ya be nih Aki oke siap lah salam-salam ya
3: tidak punya kawan juga gaya jangan jadi tolen kita kanan-kan gaya
0: oke
3: maafnya nambang Ujang
0: oke salamnya sileh salamnya sileh
3: salamnya kita rangkul ya lah cai dah banyak ngomong tu kita rangkul semuanya lah maaf di salam satu persatu ya pada Eca makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke lewat WhatsApp udah bergabung sama kita Nek Aki Busri kita doakan ya berdengar ya selalu sehat bahagia insyaallah amin lanjut penelpon halo di ruang rindu
4: berdirin bu, mori, lagu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah suara radionya udah terdengar di Subah Nun?
4: Suaranya agak kurang jelas.
0: Kurang jelas ya?
4: Ya.
0: Di radio nih?
4: Iya di radio analognya.
0: Oh putus-putus atau gimana bang di Subando suaranya? Kresek-kresek
4: gimana
0: ya?
4: Gimana ya kresek gitu lah.
0: Oh gitu, oke lah di Subah ya bang ya, sip.
4: Betul
0: Kok...
4: Tapi lumayan lah masih
0: tinggal. Oke deh, mungkin sinyal kali ya jangkauan kita ke sana atau ya jadi kurang jernih. Oke baik terima kasih informasinya Bang Alimin ya. Tapi kabarnya sehat insya Allah selalu. Oke mau lagu gak nih?
4: Lagunya Haruskah Kita Berpisah gak Kak
0: Eca? Wih gak pitang sadih-sadih lagu kita tuh eh.
4: Ngantar pintu
0: gitu. Oh Allah ya Allah ya.
4: Dari Erol.
0: Dari siapa tadi?
4: Erol
0: ya. Oke, sambil cari salam-salamnya Sile. Nah,
4: salam-salamnya buat Nek Aki Budi. Panusu Wanati. Kuran. Pak Anjang Bang Jaja. Kak Meme Bang Yanto. Pak De. Nambi. Kamu. Bang Nanda. Dan juga Kak Zainal. Bang Bujang S, Kak Marnie, Kak Tia Bang Yayannya, nang lain kita bungkus tadi.
0: Oke, siap.
4: Ada ke lagunya Kak Eca?
0: Ada.
4: Oke, buat Kak Eca tetap selalu sehat.
0: Insya Allah. Amin.
4: Ini lah Kak Eca.
0: Oke, siap.
4: Sami-sami.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alimin di Subah. Nah, kalau di sana tangkapan suara kita katanya masih belum begitu terlalu jernih ya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih informasinya. Lanjut kita ke penelpon yang lain. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo Jua, Wanusu, apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Bagaimana dikawakan suara kita di radio biasa?
5: Suara radio memang jernih.
0: Oh, si an ke patah-patah ke ngelaket
5: si ke ke mulus-mulus halus.
0: Alhamdulillah, kau kan sejangkung mau dengar ya, terdengar baik.
5: Memang dah mantap nyan ca suara radio dah.
0: Oh, syukurlah mun gaye. Alhamdulillah lah. Sip lah, yang penting insyaallah sehat, suara kita pun dah bagus. Ya pendengar kita bisa gabung dengan baik.
5: Itu dah ramai penggemarnya tu ECR ECR radio tu.
0: Alhamdulillah dah ya, alhamdulillah ya Allah.
5: Orang yang nangar-nangar kedah banyak juga tu enang mali-mali radio baru.
0: Oh, ya kabar dah kawan-kawan kita yang lain
5: nah, radio yang bisa. Nah, yang sampai bertanya jangan aku. Mana wan usunya radio kita tu nyawa agak diperbaiki jiku.
0: Oh, mantap. Jadi akhirnya gaya kawan-kawan dari Pontianak tun teh tim TMB ya, Pak ketuanya.
5: Syukur alhamdulillah. Rata nanya-nanya bicara teh.
0: Bang Wahyudi, Bang Edo. Ah, di tiga orang langsung dokternya kami datangkan di Pontianak.
5: Oh, ya di syukur alhamdulillah. Hi, bagus nyan jo ya, radio kita buat ya doa kawan-kawan semuanya.
0: Jadi, makasihnya pendengar tetap nunggu dengan sabar. Insyaallah berhale dah ya kesabarannya. Insyaallah ya. Oke lawan, mau lagu kiki teto.
5: Lagunya dari Vanise.
0: Vanise.
5: Kau bertahta aku tak punya.
0: Kau bertahta ku tak punya.
5: Tak punya.
0: Oke. Siapa tadi penyanyi? Vanise.
5: Vanise.
0: Vanise. Oke, sambil kita cari salam-salam nih Sile.
5: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah, wanusu juga.
5: Pertama salamnya buat Bang Herman. Buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Bang Eli, buat Ella si paket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Wanaci, Maksu, Lungam Sia, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Amo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bunjang S Paket, Pak Anjang, Kak Meme S Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan, Pak Alang Pi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibunda ratu kita tadi wanusu. Iya deh, boleh-boleh wanusu mendengar ya. Pas radio kita agak sakit ya, beliaulah ya yang nelpon kawan-kawan untuk meramaikan ajar kita, masya Allah. Tetap semangat, tetap sehat, bahagia insya Allah untuk wanusu kita di Kawakan Sindon. Amin. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, apa kabar?
6: Kabarnya saya kurang sehat Kak Eca malam itu ya.
0: Oh, ngapain? Wah, ya Allah, ya Allah. Jadi leh, kepanasan, kehujanan.
6: Tahu lah, hujanan juga, kepanasan juga lagi.
0: Oh, campur, ya Allah ya.
6: Tahu, kena hujan campur.
0: Allah ya, mudah-mudahan aja kena sambuhkan, hilang batuknya. Tapi biasa bagus suara lah kak batuk.
6: Tahu itu gak bakal biasa, pakai air layak tuh kayak aja.
0: Oh, iya iya. Ya
6: malam minum air layak tuh.
0: Oh, alhamdulillah. Mula
6: air aja, ya sedang dingin juga.
0: Segar aja. Air jahenya di bari apa? Layak ya, layak ke jahe? Sama aja ke?
6: Layak dengan jahenya deh, berarti enggak.
0: Oh, layaknya iya. Lengkuas kalau enggak salah ya, bahasa Indonesia ya. Oke, pakai madu ke bari air hangat diseduh aja ke?
6: Air hangat, bari gule.
0: Bari gule. Oh. Oh, tapi ngomong-ngomong gimana suara radio kita di radio analognya atau radio yang didengar biasa ya?
6: Bagus kek aja.
0: Bagus kek? Si anaknya patah-patah atau ngeresek-ngeresek sama sekali? Gimana kak Ella?
6: Si anaknya ya.
0: Alhamdulillah ya suara kita terdengar lah juga bagus di sinuni tabas ya. Oke.
6: Okay. Nah, kalau malam tuh kan ya pakai radio kaci kayak.
0: Oh.
2: Mun siang ke kena ke.
0: Ngelagar-ngelagor ya.
2: Nah, jadi we anak we aturan ibaratnya we. Sore we itu nih santai lah ya kadernya
0: deh. Hmm, alah ya Allah. Malam be kali sunyi kayak tadu hari kan. Nah.
2: Sering we kayak cabut nyano ge nyales ge sore pajamnya we timbul ge.
0: Oh, out lah. Oke dah. Sip-sip, mani nyamannya aja lah nangar radio.
2: Amannya okay. Dari semalam dah bagus sore, dari semari pun bagus.
0: Oh, syukurlah ya Allah. Ya, bisilah kawan-kawan kita nangar kenangan bagus jernih. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, awet ya, ya. Doakan ya awet.
2: Nyai, tapi di radio aku bagus, nyebut warna semalam.
0: Jangkauannya bekali ya, mungkin di dekat-dekat Sambas kota atau mungkin
2: dekat ya, dekat bola yang Granti ya, udah ambisi radio
0: kayaknya. Karena tadi kita tanya Bang Alimin di Subah nun suaranya agak mendeser, gila katanya ya. Jadi mungkin jangkauannya kayaknya. Oke, kita tanya lagi mungkin.
2: Mau ancu Aceh be, jok kalau.
0: Unyan be, kali lah kak hujan kita di situ.
2: Hujan gak? Situ kan ya ada hujan.
0: Oh, udahan ke? Situ rasanya ada
2: tadi. Tiba-tiba asap hari itu.
0: Ah, iya yang kita herankan ngapit yang masih hade lagi. Ya Allah.
2: Ah, merahnya, mati hari kayak itu, bahari itu, cari luar biasa nyan.
0: Oh, di sini nih ya cuacanya ya, ya Allah. Jadi, mudah-mudahan kita bisa tetap jaga kesehatan, insya Allah sehat. Ya, mungkin iya di kali ya, faktornya ya, bisa menyebabkan batuk ya, tenggorokan jadi tidak nyaman.
2: Batuk, sesak napas
0: ya. Mudah-mudahan jak lah, ya daan lama lagi yang kabut asapnya hilang, cepat-cepat insya Allah.
2: Amin, sama-sama berdoa aja deh kita kak.
0: Iya, di semoga kita dalam lindungannya Maha Kuasa selalu lah kak Ella ya. Oke lah, Kak Ella mau lagu.
2: Lagu apa tuh? Lagunya dari Triana aja lah.
0: Triana, judulnya?
2: Hatiku Untuk Kau Miliki.
0: Hatiku Untuk Kau Miliki. Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca. Semoga sehat selalu. Semoga tambah cantik.
0: Sami-sami lah kita ya. Tambah cantik, baik, dan glowing.
2: Buat penesu, wanaci, buat Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Lanius, ada Eki Busri, buat Pak D, dah ada belum tiba belum Pak D teh ya?
0: Belum masih, si An masih dengarannya ya. Dan tahu ke kalau ya?
2: Ya Amo, ya Mar, mana Kak Mar teh? Terus dibarik tahu kan Kak Mar tadi ya?
0: Wah di Kak Mar tadi awal Bang Bujang S tadi gabung.
2: Oh.
0: Yang pertama oi.
2: Ah itu ya, ngawali inyan be dia.
0: Sagir emang.
2: Nasa pagi ibu cik pulan, Bang Hanimut, sama Nasa, Bang Dedi, Bang Imana Bela, ayang lainnya di Rakola. Oh, Kak Jenap, soong lupa dengan kawan.
0: Oh, alah ya Allah.
2: Ah, di apa kabarnya Kak Jenap TE? Semoga sehat selalu juga.
0: Amin, sehat-sehat ya.
2: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, tadi Kak Ella di Parijawai. Tambah sih masuknya. Okay, baik. Lanjut kita ke penelpon yang berikutnya. Ya, di siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Cak.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Wanaci, Sang?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Adatnya, dah tua itu.
0: Oh, ngiluk-ngiluk ke badannya.
1: Betul-betul gaya dinyang.
0: Oh, alah. Lutut kali ngiluk, iya. Pinggang.
1: Pinggang, nyeluk lutut, nyeluk pala.
0: Oh, alah ya Allah.
1: Adik kurang nyeluk di pala.
0: Ade be, kali lesian mu duit. Atau kebanyakan duit biasanya, ha? Ngalu juga deh.
1: Ya, nang ade lagunya.
0: Oh lo, bedanyut-danyut ya Allah ya. Ya insya Allah lah.
1: Ya, lagu mabuk duit kan nyot-nyot.
0: Aduh tolong nih. Yang penting insya Allah bahagia, disembuhkan insya Allah, hilang ngiluk-ngiluk be urut be kaliwan ya.
1: Be amin doanya udah sampai sehat kita
0: insya Allah, amin. Nah tapi ngomong-ngomong, gimana suara kita nun di Sagang Galing?
1: Alhamdulillah, pokoknya bagus, luar biasa.
0: Bagus sih.
1: Nagi rasa nak sekit, dah rasa baru.
0: Oh, ya dah, masih bersegel nih.
1: Ini masih bersegelnya. Dulu kan si lagu, be, 5-6 kali sirnya.
0: Oh, ya Allah.
1: Oh, berdasar, kaya bilang, ya. Itu kena nagi, itu dah cari, ya.
0: Oh, barunya nih. Masih melaning lalu.
1: Mudah-mudahannya lah gitu toilet nih.
0: Insyaallah doakan ja, mudah-mudahan bagus toilet radio kita itu pemancak kita alatnya.
1: Ya, ke jo are pernah lentar ke ape.
0: Memang dah tuwe be umur jua, harus nak diobati.
1: Belum, belum tuwe umur radio ye.
0: Ya anoknya, alatnya. Yang dah tuwe. Oh,
1: ibe alatnya berumur.
0: Alatnya yang dah tuwe mungkin ada lah, maklum lah kita manusia je pun kadang sakit-sakit. Saudi alat yang buatan manusia lah.
1: Meroyak ni be.
0: Okay lah Wan, gimana kita lagu?
1: Boleh ke lagu Jano? Kopi pancung.
0: Kopi pancung lagu daerah ya iya. Dangdut ke dan tapi?
1: Enkan.
0: Kopi pancung Pontianak ke?
1: Ah, jadi.
0: Oh, hey, okay lah. Lanjutlah salam-salam.
1: Jadi.
0: Siap. Salam-salam. Ade
1: ke?
0: Ade, gitu.
1: Ya, jadi.
0: Salamnya sih.
1: Lalu nak nangarnya. Dulu malah nangar radio 24.
0: Oh, tapi kan daang be ya. Bisa juga kan daang gua nusu gabung di jam 8. Biasa kita ya ade lagu-lagu daerah Nusantara.
1: Jadi lagunya lengkapnya aja be.
0: Siap salam.
1: Jadi gak mau lihat.
0: Sila salamnya Wan.
1: Salamnya buat Eca, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan ada kita itu menangi berdasar-dasar.
0: Amin.
1: Mari menari hujan, menari lentar, saya nak buka lah.
0: Iya dia.
1: Lanjut salamnya buat Ella ajak tadi, buat Tia, buat Alimin, buat Risa, Pak Nusu, Mama Nasa, Pak Anjang, Aki Busri, Ning Bawadi, Kak Mar, Bujang E. Buat semuanya yang belum tidur lah pokoknya, yang nangar radio.
0: Okay.
1: Buat semuanya, buat Eca ya, makasih.
0: Sami-sami.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin, Wan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Wan Aci bergabung bersama melalui lewat telepon ya. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu. Amin.

0: Oke, pendengar, ya lanjut. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, itu Cikulan nih.
1: Ah, betul.
0: Ah, bagaimana kabarnya di Mengkudu, Nun?
1: Alhamdulillah, gemak sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Gimana ya radio kita, Cikulan? Bagus keadaan di Mengkudu, Teluk Keramat, Nun?
1: Suaranya jalannya nyampe.
0: Bagus sih.
1: Ada karek-karek sedikit.
0: Oh, karek-karek sedikit ya.
1: Nantara, ya.
0: Tapi dari sebelumnya.
1: Jelas, ya.
0: Oke, baik. Dari sebelumnya lebih bagus itu lah, gaya walaupun
1: Semalam
0: masih ada.
1: Bagus kan, nanti.
0: Oh, itu.
1: Ada neser-neser sedikit ya.
0: Oh, gaya.
1: Nantara, ya.
0: Oke lah, makasih.
1: Pinggirinnya.
0: Wow lah. Siap, makasih informasinya. Ya mudah-mudahan aja insyaallah batul lagi atau sinyal ke jangkauan kita kali.
1: Jadi mungkin gaji Honda. Semarang bagus dengan Bang El penjernihnya.
0: Oh, jernih ya sama Bang El ya. Oke lah, siap. Lanjut kita ke lagunya itu. Mau lagu dari siapa?
1: Lagu Malaysia.
0: Malaysia judulnya
1: dari Aramli. Aramli
0: judulnya?
1: Oh, Hidup Bersama.
0: Hidup Bersama. Oke, Ade, lanjut salamnya.
1: Salamnya tetangga buat Kaca. Selamat berjumpa lagi. Sudah lama dari suara.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Sehat-sehat ya.
1: Buat Kidu Sri tadi ya. Bang Pawadi, Bang Freddy, Bujang Cahaya, Bang Darul, Bang Jaja, Kak Aida, Bang Uti, Si Ambi, Bang Palapa, Bang Andi, Manasa, Bunda Ari, Bang Senja, Pak Mar, Bang Alimin, Kak Tia juga, Bang Nanda, Pak De, Bujang Cahaya, Pak Sonan, Pak Anjang. Nah, iya aja lah dulu. Nah, yang lainnya kita kumpul habis dari A sampai Z. Nah, makasih Kaca.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Kulan, katanya masih ada berderek-derek sikit, geng. Oh, keras-keras sikit, tapi si Mari katanya jernihan. Oke, mungkin jangkauan kali ya. Atau yang lain ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya bisa terdengar dengan baik kembali ya tanpa ada gangguan lainnya. Oke, kita lanjut penelpon yang berikutnya. Ada siapa di sana? Kita pengen tahu juga kualitas suara kita di sana gimana gitu ya.

0: Oke, sudah masuk. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Rindu, selamat malam Kaica.
0: Halo, selamat malam kembali. Gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan kebahagiaan. Amin deh. Oke, gimana cuaca untuk di daerah Abang nih?
1: Oh, masih panas nih.
0: Oh, panas di sana.
1: Belum ada hujannya, udah 3 bulan.
0: Wow, sama sekali enggak hujan sama sekali.
1: Iya, sama sekali enggak ada hujan.
0: Oh, alah ya Allah, mudah-mudahan segera nanti dikasih hujan yang cukup lebat mungkin ya, Bang ya.
1: Iya, benar kayaknya.
0: Oke, kalau tepatnya di daerah Sulawesi mana nih?
1: Utara.
0: Halo?
1: Di Sulawesi Utara.
0: Utara, oke.
1: Iya, di tepatnya di Minahasa.
0: Minahasa ya, oke.
1: Ya.
0: Siap deh, mudah-mudahan segera hujan. Dan ya, yang pastinya tetap diberikan kesehatan selalu. Ya, amin.
1: Ya, amin.
0: Oke, lanjut nih kita ke lagu. Mau lagu apa?
1: Oke, sebelum ke lagu, Kaca sehat kan, Marmin?
0: Insya Allah ya, dalam keadaan masih dalam keadaan baik.
1: Oke, alhamdulillah. Request dari nama penyanyinya itu Ali Abdul Aziz.
0: Ali Abdul Aziz ya?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Tak Akan Nakal.
0: Tak Akan Nakal.
1: Iya.
0: Oke, lagu Malaysia kah ini?
1: Oh, enggak, Indonesia.
0: Indonesia, soalnya Abdul-Abdul gitu. Ya. Oke, baik. Ini lagu pop ya kan?
1: Iya, pop Melayu.
0: Pop Melayu, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja yang udah berhubung tadi ya, udah banyak. Dapat salam semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang udah di request. Semoga pasti terhibur.
0: Oke.
1: Karena lagu-lagu kita dipilih sendiri sama pendengar.
0: Waduh, siap. Kita siap dengerin dengan baik. Tapi gimana suara kita di aplikasi RRI Digital nih, Bang Tajudin?
1: Kalau di aplikasi bagus ini.
0: Oh, jernih ya.
1: Cuman RRI Pro 1 sempat hilang juga beberapa hari kan, lalu.
0: Iya, benar.
1: Sekarang udah bagus.
0: Alhamdulillah sih, ya doain aja tetap bagus, tetap bisa menghibur pendengar kita dari manapun.
1: Iya, kayak aku yang di luar sana tetap bisa monitor.
0: Iya, mungkin keren.
1: Kalau ada kendala, ada kendala di sambas kayak yang dibilang tadi, ada suaranya mau keras-kerasak apa belum jelas. Tinggal streaming aja biar lebih jernih gitu.
0: Iya, tapi sayangnya ada beberapa daerah di Sambas ini memang nggak bisa menjangkau sinyal gitu, Bang.
1: Oh iya, kalau streaming pasti kan lebih kuat, karena lebih dekat kan.
0: Tapi, iya, benar.
1: Iya, mungkin belum ada biayanya, mungkin beli Android gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi buat jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Sehat-sehat juga. Siap.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tajudin di Minahasa tadi udah gabung ya dari Sulawesi Utara. Mudah-mudahan aja tetap selalu dalam lindungannya Maha Kuasa. Katanya suara di aplikasi RRI Digital mantul. Mantap betul. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Kita kali ini pengen rangkum deh gitu ya kualitas udara kita di radio terestrial ataupun juga di aplikasi. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Terima kasih Rindu, memori rawat.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Tia?
2: Kabarnya alhamdulillah, kabarnya
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Nampak hujan kedengarannya, Dan kayak?
2: Nggak, kipas angin.
0: Oh, ya suara daru kipas angin kayak gosaknya. Oh, alah kira hujan meta adik. Iyalah, tapi gimana itu kabar radio kita itu bagus ke daan Kak Tia? Di tempat Kak Tia di mana deh?
2: Parit Jawa.
0: Parit Jawa ya, sami dengan Kak Ella tadi ya.
2: Bagus ke.
0: Kresek-kresek apa yang anda ada ke?
2: Agak apa nak suaranya sih? Oh,
0: hah? gimana?
2: Suaranya apa ke? Macam nak ngaber lah mas.
0: Oh, mendaber. Kenyaringan ke suara saya. Ya.
2: Tapi kadang hilang.
0: Oh, kadang hilang-hilang, kadang daan. Mungkin lain-lain kali ya. Kalau Kak Ella tadi katanya bagus selalu katanya tempatnya.
2: Kadang cuaca.
0: Bisa juga berpengaruh.
2: Cuaca baru.
0: Oh, alah ya Allah, jadi kali. Oke,
2: lagunya kayak
0: mau lagu apa tuh?
2: Lagunya dari
0: siapa?
2: Tak berarti bagi.
0: Tak berarti bagimu.
2: Iya deh.
0: Azizah ke siapa penyanyinya?
2: Azizah ke.
0: Kita cek dulu. Azizah mau mere ke?
2: Gitu.
0: Sip, lanjut. Salam-salamnya Sile Kak Tia.
2: Salamnya buat Ejan yang lagi bertugas. Buat Wanasi, Cikulan, Bang Alingin, Bang Pelati, Ibu Sri, Bang Jaja, Bang Oya. Jadi gimana Bang Deku jadi?
0: Si Anmasin mantau suaranya.
2: Cantik Kak Mereng Bang Bujang. Kak Meme dengan mantap cantik. Buat Bang Palapa, buat Bang Nanda, yang lain kita rangkul lagi.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kak Eca.
0: Sami-sami, sehat-sehat, bahagia insya Allah. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

suara mendabar-dabar gitu katanya ya. Oke lah, mudah-mudahan aja bisa kembali dengan journey suaranya. Nah, kita pengen tahu juga untuk suara kita di aplikasi RRI digital guys, ataupun melalui tadi ya, radio analog ataupun radio terestrial ya. Bisa hubungi kita di ruang rindu sambilan lah tadi ya. Mau request-request lagu popnya ataupun juga untuk pendengar yang nak sekedar kirim salam dan say hey kepada seluruh pendengar kita di RRI Samba 97,4 FM ini. Ini sih udah banyak ya lagu-lagu yang direquest ya, tapi kita pengen bacain dulu chat WhatsApp yang masuk dari ruang dengar kita, dan ini SMS-nya kayaknya ya. Oh, itu sih SMS tadi siang untuk pendengarnya Bang Deddy. Oke lah, baik, kita lanjut ke chat dari Kak Eka ya di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Eka di Pontianak, request lagu Ge Indrawari Daun-Daun, album Rasi Bintang. Kabut asap di Kalimantan belum pulih katanya, kota-kota yang lain juga masih berkabut. Semoga segera sembuh, amin. Dan Kak Melsa, udah gak terasa 25 tahun Pemkot Singkawang ataupun hari jadi kota Singkawang, 17 Oktober nanti, lagunya ditunggu. Oke, terima kasih informasinya, dan juga selamat ya yang untuk kota Singkawang ya, yang udah menyandang usia 25 tahun ini, masih muda loh, lebih muda dari saya loh. Mudah-mudahan menjadi daerah yang makin makmur jaya selalu deh ya. Oke, terima kasih Kak Eka ya, tetap bahagia dan sehat juga, amin. Oke, saatnya kita dengar dulu lagu-lagu yang direquest oleh pendengar kita di Ruang Rindu edisi Selasa 13 Oktober ini. Kita akan mulai lagunya dari Edi Silitonga, Tangis dan Cinta. Lagu ini direquest oleh Bang Bujang S untuk kekasihnya Kak Amar. Mudah-mudahan saat ini lagi mendengarkan, langsung aja yuk kita dengerin lagunya. Tetap bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Eh, Pipi.
3: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Eh, betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 1.8 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar yang masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan ya, beberapa menit aja tersisa. Tadi kayaknya sudah semua ya lagu-lagu yang kita putar dan denger bareng di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ya, kita masih ada waktu bagi pendengar kita yang mau gabung. Silakan aja di Ruang Rindu, mau request lagu atau hanya sekedar kirim-kirim salam aja. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu. Memang lagu di Eca yang paling cantik, imut dan paling seksi.
0: Bang Lenius, apa kabar?
1: Iya, ini kabarnya puji Tuhan aman. Ini sengaja abang pakai telepon biasa karena ada ada paket teleponnya gitu.
0: Oh ala, tapi gimana suara kita terdengar baik nggak di aplikasi atau di RRI terestrial?
1: Kalau kita pakai RRI digital streaming itu lancar, bersih. Nah gitu, bersih. Cuman kalau radio analog kita belum dengarnya gitu.
0: Oh,
1: karena mau cari, mau nyoba ngetes pakai kabel tuh nggak ada kabel. Asetnya nggak ada.
0: Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting suara kita dimanapun bisa terdengar dengan baik. Dengan cara apa?
1: Sekarang kan nyaman sekarang.
0: Iya kan ya.
1: Nggak pakai air digital sekarang ke mana-mana. Radio juga ke mana-mana. Tergantung ada sinyal aja lah.
0: Oke, baik. Siap deh.
1: Lagunya nih.
0: Mau lagu apa nih?
1: Coba cek itu metafora. Apa-apa aja judul lagu di situ.
0: Metafora, ya.
1: Betul banget.
0: Metafora. Di sini ada lagu. Ini bukan kayaknya ya. Coba kita
1: metafora,
0: cek berpelukan. Band ya bang
1: terus, ya. Ya itu dia betul. Itu ada lagi satunya lagi.
0: Motivora ya. LDR.
1: Ya betul.
0: Sukla. Suksmalan Astungkara, ngalahin Gumi, suara imajinasi optimistik, ya. Ini
1: terus?
0: Kayaknya metafora wasangka cintaku, dua hati, ngambang,
1: Dewi. Yang metafora yang judulnya itu apa ya, yang
0: jangan tangisi
1: kehancuran tuh.
0: Oh, kehancuran, kita cek dulu ya, ada nggak
1: metafora
0: sisa kehancuran cinta ya.
1: Nah itu aja lah metafora. Okay.
0: Siap, lanjut. Salam-salamnya silahkan.
1: Itu tahun berapa itu?
0: Ini kayaknya udah lama gitu, tahun 1990-an kayaknya nih.
1: Betul.
0: Itu ya?
1: Betul-betul ya, lagu memang lagu lawas.
0: Oke.
1: Oke, salamnya kita rangkul aja. Rangkul aja. Yang sering nyapa abang, terima kasih. Sampai jumpa di Eca ya.
0: Oke. Okay.
1: Pulang hati-hati saja.
0: Baik.
1: Selamat malam, Ruang Rindu memberi lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bang Lanius sudah gabung bersama di Ruang Rindu. Oh ternyata nih, lali saya ya. Ada lagu yang direquest oleh Kak Tia tadi, Adi Aziza mau Mary kalau nggak salah ya. Itu ya, itu ketinggalan kita, ya Allah ya. Oke, nanti kita akan dengar bareng dah ya, melengkapi malam hari ini juga sebagai penutup di acara Ruang Rindu. Oke, ya kita juga dapat kabar sebagian besar sih pendengar kita yang mendengarkan melalui radio terestrial ataupun analognya itu. Alhamdulillah ya, terdengar dengan baik, lancar. Tapi masih ada sebagian juga wilayah kayak di Sagang Galing di mana ya tadi ya, Sejangkung, Teluk Keramat. Nah ya, Cikulan tadi ya, masih ada kresek-kresek juga suaranya ya. Tadi juga macam Kak Tia tadi ya, sampai ke yang lainnya lah. Oke lah, Mudah-mudahan aja ya bisa terdengar dengan baik untuk di setiap wilayah di Kabupaten Sambas dimanapun, yang pada akhirnya pendengar kita udah bisa mendengarkan di radio analog atau terestrial nih pendengar ya. Yang kita tanya juga pendengar kita bahkan dari Sulawesi Utara melalui aplikasi RRI Digital, suara kita bisa terdengar dengan jelas. Oke, harapannya demikian pendengar ya. Kalau misalnya ada juga yang masih tidak terdengar ya di wilayah sana, silakan aja gabung bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Di beberapa menit, kita kurang lebih 13 menit lagi ya untuk selesai di acara Ruang Rindu ini. Kita masih berikan kesempatan untuk pendengar kita yang gabung di acara Ruang Rindu, baik yang di telepon, SMS, WhatsApp, atau di bahkan di media sosial kita. Kita coba cek ya di aplikasi Siadika Eka yang spam kita gitu ya. Oke, dan ya pastinya selalu dengarkan RRI Sambas aja lah dimanapun Anda berada.

0: Oke, ternyata ada Bang Pardi yang SMS barusan ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Pardi kak, alhamdulillah radio kita ada mengudara lagi dengan jernih suaranya. Gimana? Sepakat ke mun lagunya Ya Allah ampunkanlah dosa kami dari Abek Comat ya. Oke, nanti kita cari dulu lah ya lagunya. Alhamdulillah yang penting suara kita bagus ya. Salamnya buat semua aja lah kak, insyaallah ya selalu sehat. Buat kakak makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Pardi ya udah gabung bersama pada malam hari ini yang suaranya juga terdengar dengan jernih. Mudah-mudahan aja tetap selalu bahagia dan sehat ya. Amin. Nah, oke lanjut kita ke penelpon yang berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat rindu. Tema rindu lagu.
0: Oke, halo. Nah. Terputus sepertinya. Oke, baik. Ya, terima kasih yang udah bergabung bersama di malam hari ini termasuk Bang Pardi tadi yang udah bergabung bersama kita. Tetap senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita juga masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu koleksi yang lain. Nanti jam 12 ya, kita juga akan hadirkan berbagai lagu-lagu koleksi kita untuk Anda hingga nanti kita selesai off ya di jam 12 malam nanti. Mohon maaf kita tidak bisa menyiarkan langsung ya ataupun bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk malam hari ini pendengar. Jadi kita off sampai jam 12 malam nanti aja. Besok kembali bergabung bersama Anda di jam 5 pagi. Penyiar kita akan hadir di ruang dengar bersama dengan Bang Elianto nanti ya. Nah, kali ini kita sedikit informasi dah sebelum kita menjadi closing juga ya di acara kita. Nah ini nih di kawasan JSSB Tekarang tuh berdengar ya, Jembatan Sungai Sambas Besar.

melalui kanal Facebook Sambas Informasi ya. Jadi tanpa izin resmi dan legalnya dijual lah gitu ya minuman keras ini di beberapa stand yang ada di sana. Tidak diketahui nama dan tempat tepat lokasinya itu di sebelah mana, tapi pada intinya adalah gitu ya warung-warung di sana yang menjual bir dan minuman keras gitu ya. Nah, ini nih yang memang di beritahu oleh warga yang ada di sana gitu ya, untuk menjadi perhatian ya terkait pengawasan, perizinan dan ketertiban lingkungan yang ada di jembatan Sungai Sambas Besar. Mungkin ini menjadi informasi juga dari masyarakat untuk diteruskan kepada pihak berwajib ya untuk menangani hal ini gitu ya. Dan harapannya juga bisa melakukan pengawasan ya sesuai dengan ketentuan yang ada agar nantinya aktivitas masyarakat yang lain itu bisa berjalan dengan tertib dan nyaman gitu ya. Nah, itu dia informasi mungkin jadi penutup juga di perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu. Nah, karena berhubung juga ya kayak kualitas udara kita ini masih belum jernih gitu ya. Sempat beberapa hari yang lalu sih, minggu lalu tepatnya, itu alhamdulillah jernih banget gitu berengar ya sebelum tentara Jepang ya memutuskan untuk balik ke daerahnya gitu. Nah, tapi agi-agi baru-baru itu kualitas udara kita kembali memburuk gitu pendengar ya. Dan kita cek dari IQR gitu ya, bahwa kualitas udara kita di Sambas tuh masih masuk ke radar 155 ataupun PM2,5 dengan kategori tidak sehat ya. Nah, kalau curah hujan minggu ini lebih minim ya ketimbang minggu sebelumnya gitu ya, tapi potensi hujan masih terus terlihat ya, masih terpantau di beberapa ataupun sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas gitu pendengar ya. Nah, lebih lanjut juga ya, pastinya juga karena kualitas udara kita masih belum bagus, mungkin di luar ataupun yang memang sedang perjalanan, yang menggunakan sepeda motor, tidak terkecuali juga kendaraan apapun, bisa menggunakan pelindung mulut dan hidung, yaitu masker, pendengar ya. Dan kalau kisarannya sih katanya masih ada kebakaran hutan dan lahan, bahkan ya di Singkawang beberapa hari yang lalu juga sempat terdengar kabar terjadi kebakaran gitu ya, kebakaran rumah. Nah, ini nih juga terus berhati-hati bagi kita bersama pendengar ya, agar kita bisa menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin, terutama untuk anak-anak ataupun kelompok-kelompok rentan ya, kayak lansia gitu ya, memang punya riwayat gangguan pernapasan lainnya gitu pendengar ya. Nah, untuk mencegah masuknya udara yang kurang bersih ini, mungkin kita bisa menutup rapat jendela ataupun ventilasi rumah untuk sementara. Oke deh, tapi yang bagusnya dan sukanya itu pendengar ya, enggak tahu untuk di daerah lain, kalau tampar kayak jadi lumbang ya untuk kualitas airnya tampaknya bagus sih. Jadi kejernihan airnya tuh jernih lah udah pendengar ya. Jernih banget gitu pendengar ya. Aning kalau bahasa Sambasnya pendengar ya. Nah, jadi karena memang sebelumnya kita gitu, hujan cukup deras kali ya. Dan ya, jadi membuat bahkan air sungai kami sekalipun yang sebelumnya dolok-doloknya coklat dan lebih ke merah-merahan, tapi alhamdulillah sekarang bening mendengar ya. Dan perlu lagi pakai tawas, biasanya pakai tawas untuk menjernihkan air gitu ya, tapi sekarang ya alhamdulillah tanpa tawas, tanpa PAC itu jernih gitu airnya ya. Mudah-mudahan akan tetap jernih. Amin. Oke, kali ini dari siapa ini ya? Assalamualaikum Kak Eca, selamat malam di Ruang Rindu, memori lagu, lewat lagu. Lagunya Slam.
salam. Lagu apa ini? salam-salam ja katanya, terutama buat Kak Eca dan yang lainnya juga. Oh iya Kak Eca, minggu lalu

Lubang palapa ke lumbang penyangat pagi saru anak jumpe ke Eca ndak tahu dengan rumahnya katanya. Makasih selamat malam. Oh, keluarga ke Bang Palapa dengan Kak siapa namanya? Iya, lupa juga ya, istrinya Bang Anwar ya, tetangga samping rumah ya. Iya. Dekat lalu sebenarnya ya. Dekat Tarub. Nah, di sini di desa sebelah-sebelah si ya, Bang Palapa. Nah, oh, pagi juga saruan nih. Rasanya 2000 undangan ya, pendengar ya. Wah, luar biasa sih carikan meriahnya ya. Alhamdulillah ya, pendengar ya. Mudah-mudahan aja kita doakan ya. Yang bebesan dengan orang Paluh nun, pendengar ya. Lupa juga kayaknya sebubus ke rasanya, pendengar ya. Di Paluh lah pokoknya katanya ya. Nah, ye yang antara 500 jut-jut. Waduh. Oke, kita doakan selalu bahagia ya dan dilimpahkan kebahagiaan ya. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya. Bang Januar dengan Kak Kristin. Siapa ya? Ah, maklumlah pendengarnya lupanya nih ya. Nah, tapi intinya insyaallah bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar ya, kita cukupkan saja perjumpaan kita di acara Ruang Rindu. Ya, terima kasih banyak bagi seluruh pendengar kita yang mendengarkan dan juga join di Ruang Rindu pada malam hari ini. Ya, kita harapkan semuanya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu ya, untuk tetap sehat, bahagia. Kalau tadi ada yang sakit-sakit ya, insyaallah diberikan kesembuhan. Yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tujuannya masing-masing, dilancarkan selamat hingga tujuan. Amin ya Allah. Oke, pendengar ya, ada beberapa lagu penutup untuk Anda di Ruang Rindu. Ada Aziza Maumere, Aku Tak Berarti Bagimu, dan Metafora, Sisa Kehancuran Cinta. Untuk pendengar, tetap bersama di RRI Samba 97,4 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.

0: Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Malam ini kita berkumpul bukan sekadar untuk mendengar sebuah lagu, tetapi untuk mengingati Allah, untuk mengingati Rasulullah, dan untuk mengingati betapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Saudaraku, jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah bekalan yang akan kita bawa menghadap Allah? Marilah kita bersama-sama

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4.

0: kesehatan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Melsa Triwulandari mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lingkas Seng Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dan bisa saya Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. 97.4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya ada di dalam RRI Sambas 97.4 MHz.
3: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini pendengar, hari Rabu 14 Oktober 2026. Di Sambas Pagi ada saya El yang temani Anda pendengar dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 10 pagi. Dan kami juga telah siapkan untuk rangkaian program acara yang akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda. Kita mulai dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami hadirkan Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pagi. Dan di jam 6.30 hingga jam 7 nanti, jangan lewatkan, akan ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Di sana nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 kami temani Anda dengan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Kemudian kembali bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi di jam 8 hingga jam 9. Dan di jam 9 kami hadirkan Cek Fakta. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Halo RRI. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda bersama RRI Pontianak juga hingga ke jam 10-nya. Dan dari jam 10 hingga nanti siang, sore, dan juga malam harinya pendengar, akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, tentunya kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dan kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas. Untuk pagi hari ini cukup bersahabat juga. Kabut asap juga masih terlihat begitu ya, beberapa hari ini, meskipun kemarin hari Minggu itu sempat hujan cukup deras. Tapi hari Senin itu panas, luar biasa panasnya, sama hari Selasa itu juga lumayan panas juga ya. Dan memang beberapa hari ini, dua hari ini, untuk kabut asapnya juga mulai terlihat, walaupun tidak sepekat seperti yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami mengawali pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar dan segala sesuatunya berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Yang lagi sakit kita doakan tentunya juga segera sembuh dan tetap jaga kesehatan dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu pembuka edisi pagi hari ini mendengar dengan lagu-lagu religi. Kami hadirkan dulu lagunya untuk dari Opik ya. Ini ada juga satu tembang yang cukup enak untuk didengarkan pagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya semuanya terhibur begitu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
3: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini kami juga masih temani Anda di Mutiara Pagi. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi islami. Dan kali ini kita akan tentunya berbicara mengenai meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini juga menjadi salah satu cara bagi kita tentunya sebagai umat Islam untuk memperkuat keimanan sekaligus juga membentuk kepribadian yang mulia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan kita juga tentunya paham betul ya bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam bersikap jujur, amanah, sabar dan juga rendah hati serta juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan pedoman penting yang dapat diterapkan ya untuk akhlaknya ini begitu ya, memang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan, masyarakat ataupun juga dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dan meneladani Rasulullah ini tidak cukup ya hanya dengan mengenal kisah ataupun juga tentunya ajaran beliau, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perilaku nyata yang mencerminkan kebaikan dan juga kepedulian terhadap sesama. Yang salah satunya adalah kejujuran dan amanah, yang ini merupakan bagian penting dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dijaga oleh setiap umat Islam dalam berbagai keadaan. Yang mana memang sikap tersebut ini dapat diwujudkan dengan berkata benar, kemudian juga menepati janji, menjalankan tanggung jawab, serta tidak merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan kejujuran dan amanah ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesabaran dan kerendahan hati ini juga perlu diterapkan ya ketika menghadapi persoalan, perbedaan pendapat maupun juga situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, umat Islam diharapkan nantinya ini mampu untuk mengendalikan emosi, menghindari perilaku sombong, serta juga menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan juga bijaksana. Dan harapannya memang kita sebagai umat Islam dapat terus menjadikan akhlak Rasulullah SAW ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik melalui sikap jujur, amanah, sabar, rendah hati, ataupun juga kepedulian terhadap sesama. Dengan kita menerapkan akhlak mulia secara konsisten, tentunya masyarakat ini juga diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih baik, mempererat hubungan sosial, serta juga membawa manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran.

Dan benar jam 6 pagi kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah pagi. Selamat mendengarkan.

0: Sari Berita Penting.
1: Hotspot di Kalimantan Barat turun, Satgas Karhut telah tetap perkuat pemadaman di Kabupaten Ketapang.
2: Cuma kendalanya tidak ada bibit awan yang ada di sana yang bisa disemai, sehingga hanya di sekitaran Ketapang, utara dan tengah.

0: dapat lampu hijau dari Wali Kota Pontianak, Panitia Cap Gomeh matangkan persiapan.
1: Memperkayai komunitas budaya Tionghoa Pontianak, PTP, dan memberikan rekom untuk melaksanakan kegiatan Cap Gomeh.
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Sargasudara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter Mi-17-5 registrasi VN-8416 melakukan pemadaman karhutla dengan waterbombing di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Mitra BNPB mengoperasikan helikopter VN-8416 melalui operator PT Bunua Multi Teknindo. Teguh mengatakan, berdasarkan hasil briefing Senin pagi, pihaknya dikerahkan untuk melakukan pemadaman karhutla di dua lokasi, di antaranya di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan dan di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang. Karena sampai saat ini kondisi titik api di wilayah itu masih cukup banyak sehingga diperlukan pemadaman yang ekstra. Teguh menjelaskan adapun kendala yang dihadapi pilot dan kru saat melakukan waterbombing karena jarak pandang yang mengganggu aktivitas penerbangan yang berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan waterbombing.
2: Kami melakukan satu sorti 12 kali waterbombing di lokasi Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kendala untuk kendala itu visibility masih minimal di atas. Jarak visibility di jam 4 itu ada 2100 jarak pandangnya. Kemudian untuk pelaksanaan penerbangan di 1 jam 20 menit untuk hari ini.
1: Teguh menjelaskan, di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini pihaknya menemukan dua hotspot dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1 hektar. Sementara pemadaman waterbombing di Desa Nataiku ini, Kecamatan Kedawangan, menemukan satu hotspot dan di lokasi ini pihaknya tidak bisa menjangkau ke titik api karena terbatasnya visibility dan estimasi penerbangan waterbombing yang dilakukan 1 jam 20 menit. Yusrianto, Rino Kartono melaporkan.
0: Ya, Satgas Daerah Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Linmas Satpol PP bersama Satgas Udara dari Helikopter Waterbombing Super Puma H225 registrasi VHHGM berjibaku berhasil memadamkan 9 hektar karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Jadi untuk hari ini,
4: anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar Heri Saputra mengatakan, pada Senin kemarin pihaknya kembali melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla terpadu dengan dibantu helikopter waterbombing Super Puma H225 registrasi VHHGM di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. Heri menuturkan, pemadaman dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dengan lahan yang berhasil dipadamkan seluas 5 hektar. Dengan demikian, total luas lahan yang berhasil ditangani selama 4 hari diperkirakan mencapai 11,4 hektar dengan sisa lahan terbakar yang masih memerlukan penanganan diperkirakan sekitar 16,1 hektar.
3: Jadi untuk hari ini kita melakukan pemadaman dan pendinginan. Alhamdulillah kita dibantu juga sama helikopter Super Puma. Jadi untuk melakukan blocking dan juga dibantu sama Menggala Agni. Jadi kita melakukan pemadaman terpadu hari ini. Jadi untuk luasan yang berhasil kita padamkan pada hari ini sekitar 5 hektar bersama tim terpadu. Dan sisa luas lahan yang masih terbakar ini kita perkirakan sekitar 11 hektar lebih yang masih ini.
4: Sementara itu, Mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumberdaya Koptelindo Tama Teddy Saputra menambahkan, di hari yang sama, helikopter Super Puma H225 juga melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung dengan 49 kali water drop atau 194.000 liter air.
5: Hari ini sesuai dari hasil finalisasi briefing pagi, kami di arahkan ke Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami di lokasi berhasil melakukan 49 kali water drop dan untuk hotspot masih terasa tebal. Untuk kendala masih seperti biasa, kami masih terkendala dengan visibility yang lumayan tebal, tapi kami tetap berhasil melakukan waterbombing dan untuk hotspot masih terasa tebal ketika kami meninggalkan di lokasi.
4: Teddy menjelaskan, helikopter Super Puma H225 melakukan waterbombing dengan estimasi waktu 3 jam 43 menit dengan lahan yang berhasil dipadamkan seluas 4 hektar Adapun kendala yang kami hadapi masih tetap sama, yaitu faktor jarak pandang, visibility yang sangat minim akibat kabut asap tebal. Rino Kartono Mawardi dan Trapika melaporkan.
0: Ya, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan secara terpadu oleh Satgas Darat bersama Satgas Udara berdampak semakin menurunnya jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi setiap harinya, bahkan 13 dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat saat ini sudah nihil hotspot. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purna Asrianus Bulo mengatakan penanganan karhutla di Kalbar saat ini masih difokuskan di Kabupaten Ketapang karena sampai sekarang kondisi karhutla di daerah itu masih cukup banyak dan diperlukan penanganan yang lebih ekstra dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Menurut Bulo, penerbangan operasi modifikasi cuaca OMC bisa saja sampai ke Kecamatan Kendawangan, namun kendalanya tidak ada bibit awan hujan yang bisa disemai di wilayah itu, sehingga hanya bisa dilakukan di sekitar wilayah Ketapang bagian tengah dan utara. Asrianus Bulo menilai penanganan karhutla di Kalbar sudah sangat baik karena asap dan titik apinya fire spot sudah mulai banyak berkurang dan Kalbar saat ini berada di bawah Provinsi Riau. Di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla saat ini Riau berada di atas, sementara Kalbar yang awalnya berada di peringkat teratas wilayah terparah karhutla, namun saat ini Kalbar posisinya sudah turun.
6: Sekarang kita sudah dinilai yang bagus. Bagusnya apa? Asapnya sudah banyak berkurang. Titik apinya sudah banyak berkurang. Di bawahnya Riau, Riau yang ini sekarang ya. Di antara 6 provinsi prioritas itu, yang di atas itu Riau, kemudian kita Kalbar. Yang awalnya waktu itu Kalbar yang paling paling parah lah.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan saat ini pelaksanaan OMC difokuskan di wilayah selatan Ketapang. Diharapkan penyemaian natrium kloridanya bisa sampai ke Kecamatan Kendawangan.
7: Dari Satgas Udara bisa terbang, sehingga kita bisa saling membantu nih antara Satgas Darat dengan Satgas Udara. Oke, untuk OMC masih ditekankan di bagian selatan Pak ya, Ketapang, di bagian selatan Ketapang. Mudah-mudahan bisa sampai ujung, sampai ke Kendawangan. Walaupun misalnya di bawah NACL-nya hanya 800 kilo misalnya, tidak ada masalah saya rasa. Yang penting bisa menyemai awan yang ada di Ketapang bagian selatan. Oke.
4: Menurut Novel, tidak jadi masalah jika pelaksanaan OMC hanya bisa membawa 800 kg natrium kloridanya. Namun, yang paling terpenting, bisa melakukan penyemaian awan di Ketapang, bagian selatan yang saat ini menjadi fokus pemadaman. Rino Kartono Mawardi dan Trapika melaporkan.
0: Ya, hujan mulai sering mengguyur Kalimantan Barat dan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor. Ketua MUI Kalimantan Barat mengingatkan membakar lahan yang membahayakan masyarakat hukumnya haram, terutama di kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat Haji Basrihar mengingatkan hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Membakar hutan dan lahan hukumnya haram apabila menimbulkan mudarat atau membahayakan masyarakat, termasuk akibat kabut asap.
9: Bahkan Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya membakar hutan dan lahan ketika itu bisa memberi mudarat kepada masyarakat.
8: Basrihar menjelaskan hujan tidak selalu mampu memadamkan kebakaran di lahan gambut secara menyeluruh. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah apabila air tidak membasahi area secara merata sehingga berpotensi memunculkan asap kembali dan mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar di sekolah.
9: Itulah makanya kita berharaplah para pemilik lahan-lahan itu janganlah membersihkan itu dengan cara membakar. Karena ini kan dampak sebetulnya. Sehingga yang terpapar banyak itu kan di daerah-daerah yang banyak lahan kosong dan tanah gambut.
8: MUI Kalimantan Barat berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan meskipun hujan mulai turun. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar kebakaran tidak kembali meluas dan kabut asap tidak membahayakan kesehatan maupun mengganggu kehidupan masyarakat. Harmanta, Boyke Sinurat melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak pada 23 Oktober 2026, pelaku usaha penyewaan dan penjualan busana adat Melayu mulai menerima pesanan. Baju Teluk Belanga dan baju kurung menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan hari jadi Kota Pontianak, terutama bagi pelajar yang akan mengikuti berbagai kegiatan perayaan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Permintaan busana adat Melayu mulai terlihat di sejumlah usaha penyewaan dan penjualan pakaian adat di Pontianak menjelang hari jadi Kota Pontianak ke-255. Salah satunya di Eti Salon yang telah menjalankan usaha penyewaan busana selama belasan tahun. Pemilik Eti Salon, Eti, mengatakan pesanan untuk peringatan HUT Kota Pontianak tahun ini sudah mulai masuk. Sejumlah pelanggan bahkan telah memberikan uang muka meski masih menunggu kepastian kegiatan dari pihak sekolah.
12: Saya dengar dari kantor lurah pun kemarin ada diadakan acara nari di alun-alun Kapuas. Udahlah, jadi senang lah rasanya. Kalau enggak ya susah juga karena modal udah tertanam di sini kan. Udah ada yang pesan-pesan, udah ada, udah panjar-panjar. Nah, tapi ibu-ibu ini takut kalau misalnya udah dipanjar atau enggak jadi rasanya. Jadi dengar apa, nunggu pengumuman dari sekolahan lah. Nah, mungkin tanggal 15 mungkin udah ada. Biasa tanggal 15 tahun kemarin udah banyak nyewa. 15 Oktober tuh udah mulai pesan-pesan.
11: Eti menambahkan kebutuhan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan, terutama pelajar SD hingga SMA yang mengikuti kegiatan sekolah. Kondisi serupa juga dirasakan toko Erna Swiss yang telah beroperasi lebih dari 2 dekade. Pemilik Erna Swiss, Edi Wahyu, menyebutkan pesanan menjelang HUT Kota Pontianak sudah mulai ada meski belum terlalu ramai.
13: Ya, kalau baju kita bisa buat. Ya ada lah. Kalau untuk sementara kan mungkin surat edaran tuh mungkin belum keluar. Ya kan, karena keadaan. Tapi ya alhamdulillah sih, adalah sekitar gitu ya. Untuk sementara ini 30% dar gitu lah. Untuk sementara ini kami menambah yang baru-baru supaya ada semangat. Yang sewa itu aja. Bajunya koleksi dari, maksudnya itu baju Teluk Belanga, baju kurung itu ditambah. Warna yang kira apa dominan yang sekarang ini, itu yang kita anukan. Iya, pokoknya 27 provinsi itu kita usahakan ada.
11: Para pelaku usaha berharap peringatan HUT ke-255 Kota Pontianak dapat mendorong peningkatan permintaan busana adat Melayu. Selain menjadi bagian dari perayaan hari jadi kota, penggunaan busana adat Melayu juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda. Wilhelmus melaporkan.
0: Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan juga menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan Festival Cap Gome tahun 2027 simbolik Sio Kambing Api. Pada Festival Cap Gome ini akan ada karnaval naga bersinar hingga kuliner, dan berikut laporannya.
14: Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh tahun 2027 Hendri Pangistuli menyampaikan jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat untuk mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang paling dinanti oleh masyarakat pada perayaan Cap Gomeh ialah Karnaval Naga Bersinar dan Festival Kuliner. Hendri Pangistuli mengungkapkan puncak parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada Pontianak dan festival kuliner di Jalan Diponegoro. Mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antarumat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun oleh panitia.
15: Kita mau menyampaikan bahwa Bapak Wali Kota mempercayai Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, dan memberikan rekom untuk melaksanakan kegiatan Cap Gome Indeks 2578 tahun 2027 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 Februari sampai 20 Februari.
14: Sementara itu, Sekretaris KBTP Adi Sucipto menambahkan bahwa kesiapan teknis terus digencarkan, mulai dari pendaftaran peserta naga hingga dekorasi khas ruang publik kota. Mengingat pelaksanaan Cap Gomeh bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka ikon hiasan berupa paduan ribuan lampion dan ketupat dipastikan kembali menghiasi kota, terutama di titik-titik strategis seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada sebagai lambang keharmonisan etnis dan budaya di Kota Pontianak.
16: Kita dari panitia seperti menghias kota, ya. Mungkin tahun ini juga akan tidak jauh beda dengan tahun lalu, yaitu menghias kota dengan lampion dan ketupat ya, Pak, ya. Itu masih sama. Nah, kemudian kepanitiaan juga menyiapkan adanya di kuliner yang sepanjang jalan Penegoro dengan UMKM dan sebagainya, kan. Dan satu lagi adalah pagelaran parade naga bersinar yang dijalankan malam. Nah, sampai disampaikan tadi Pak Ketua bahwa kami lagi mempersiapkan, itu benar, saya selaku sekretaris dari tim kesekretariatan lagi merampungkan ya persiapan, kan. Bukan hanya taktik yang kami rampungkan, namun kami juga menyusun tim yang nantinya akan.
14: Panitia Cap Gomeh juga berencana menggelar silaturahmi bersama para tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama setempat guna menjaring masukan demi kelancaran agenda wisata budaya tahunan ini tanpa mengganggu aktivitas atau kegiatan keagamaan lainnya, mengingat bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Makanan kekinian seperti ramen dan sushi sedang digemari anak muda saat ini. Bagaimana dengan jajanan tradisional? Seorang mahasiswa Gen Z dan seorang pedagang kue tradisional menceritakan minat anak muda. Berikut laporan selengkapnya.
17: Seorang mahasiswa Gen Z, Willy Tiono, mengaku menyukai makanan kekinian. Namun, harga sering menjadi halangan baginya. Menurutnya, yang paling penting adalah makanan yang mengenyangkan dan harganya terjangkau.
18: Yang penting bikin kenyang sih, Mas. Yang harganya terjangkau juga pastinya, Mas. Tapi, untuk ayam, nasi, yang pasti ada kandung nasi sih.
17: Untuk jajanan tradisional, Willy menyebut dirinya menyukai kue kukus. Menurut Willy, persaingan makanan tradisional dan kekinian akan terus berlanjut.
18: Saya merasa persaingan akan terus berlanjut karena market untuk pecinta makanan tradisional juga akan tetap ada, Mas. Karena itu, makanan-makanan tradisional itu juga tidak kalah rasa dengan makanan modern sekarang.
17: Sementara itu, pedagang kue tradisional, Nelly, sudah berjualan hampir 10 tahun di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Gang Gajah Mada 5. Semua kue tradisional di lapaknya adalah titipan. Pembeli datang dari berbagai kalangan.
19: Kebanyakan dari mahasiswa, karena juga anak-anak sekolah, biasa tas susu, pesus, kopi gitu.
14: Yang manis-manis lah ya.
19: Kalau anak muda kan sukanya gitu. Kusar kan mereka kurang.
17: Bagi Willy, makanan kekinian memang menarik, namun harga menjadi pertimbangan. Sementara jajanan tradisional, menurutnya tetap punya penggemar dan rasanya tidak kalah. Rico Ferdinand melaporkan.
20: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Tika. Silakan Tika.
21: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Rabu 14 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari secara umum berawan dan terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kuburaya, Pontianak, Mempawah, dan Sanggau. Siang hingga sore hari, kekaburan udara akibat kabut asap masih berlangsung di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun hujan ringan juga kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 56% hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 419 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 14 hingga 20 Oktober 2026, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Dika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca yang disampaikan dari BMKG Sepadi Pontianak bersama Prakirawan Dika.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Matahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di Pontianak ada Budi yang menemani Anda. Di Sintang nanti akan ada Asri. Dan di Sanggau ada Dini. Serta di Sambas ada saya sendiri, EL. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita dengan ragam acara berikutnya, yakni tentunya Kamar Deka Albar. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantari, penyiar Anda. Pagi ini tentunya saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan berbagai informasi yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pagi ini. Pertama saya sapa di Sambas terlebih dahulu, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan juga pendengar.
3: Baik, dan selain itu di pagi ini saya juga terhubung bersama Asri di Sintang. Selamat pagi, Asri.
6: Ya baik, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
3: Baik, dan di samping itu ada juga rekan saya Dini di Sanggau. Selamat pagi Dini.
7: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
3: Baik. Terima kasih Dini, EL dan juga Sri dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini di Kabar dari Kalbar. Kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan, mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah juga mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan ini sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Dan selain itu juga sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini ya. Dan kita dengarkan informasi lainnya dari Sambas, di mana DPRD Sambas mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
5: Baik, dari Kabupaten Sambas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Liri Kurniawan Pigo ini menegaskan pentingnya penguatan anggaran untuk mendukung upaya pencegahan dan juga penanggulangan bencana di daerah. Untuk dukungan anggaran tersebut ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan, kemudian juga sarana serta juga prasarana, pembinaan dan juga kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat hingga penanganan pasca bencana. Pigo menyatakan untuk DPRD Kabupaten Sambas akan terus mendorong penguatan anggaran dan juga regulasi agar pemerintah daerah ini memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan seluruh tahapan penanggulangan bencana. Untuk tahapan tersebut ini meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan juga rekonstruksi setelah bencana terjadi. Selain dukungan anggaran, dia juga menilai penguatan kelembagaan dan juga kapasitas masyarakat hingga tingkat desa ini juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dan menurutnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana ini juga perlu dibekali pemahaman dan juga kemampuan mitigasi agar nantinya dapat melakukan langkah awal penanganan ketika bencana terjadi serta juga tidak hanya bergantung pada bantuan dari pihak lain. Lebih lanjut, Pigo ini juga mengajak kepada seluruh pihak tentunya untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Ancaman tersebut ini meliputi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga banjir, kekeringan, hingga persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dan dia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, kemudian juga lembaga terkait dan juga masyarakat ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi dampak bencana. Kembali ke Budi.
3: Baik, terima kasih El. Informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana Wakil Bupati Sintang himbau warga tidak panik buying Pertalite. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
6: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau pembelian BBM secara berlebihan di tengah antrian Pertalite yang masih terjadi di sejumlah SPBU, dan masyarakat diminta juga untuk tetap tenang karena persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan distribusi bukan kelangkaan BBM subsidi. Roni juga mengatakan berdasarkan informasi yang berulang kali diterima pemerintah daerah dari pihak Pertamina, kendala distribusi Pertalite menuju Sintang ini dipengaruhi perjalanan pasokan dari Pontianak. Karena itu pembelian secara berlebihan dikhawatirkan justru menimbulkan antrian yang semakin panjang. Dan Roni juga menjelaskan pemerintah daerah telah mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian Pertalite yang dinilai cukup membantu mengurangi antrian. Dan kebijakan yang sebelumnya berlaku pada 1-7 Oktober 2026 ini diperpanjang hingga hari ini 14 Oktober 2026. Dan menurut Roni, perpanjangan kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban pembelian BBM sembari menunggu distribusi kembali lancar. Dan pemerintah juga berharap kebijakan tersebut dapat dihentikan setelah 14 Oktober apabila memang kondisi pasokan dan juga antrian di SPBU membaik. Dan selain itu, pemerintah daerah memperketat pengawasan di SPBU dengan melibatkan Satpol PP, kemudian TNI Polri, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang. Tentunya pengawasan tersebut juga ditujukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan jeriken yang melanggar ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Dan Roni meminta masyarakat melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan pelanggaran di lapangan, dan ia juga berharap masyarakat turut mendukung kebijakan pemerintah dengan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan sehingga antrian di SPBU dapat dikendalikan hingga distribusi Pertalite kembali normal. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Astri. Informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana BNNK Sanggau menangani rehabilitasi 25 penyalahgunaan narkoba hingga bulan Oktober. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
7: Oke, baik Budi, ya ini BNNK Sanggau terus menggenjarkan program rehabilitasi bagi penyandu narkotika di Kabupaten Sanggau. Kasih Rehabilitasi BNNK Sanggau Heri Ariandi ini mengungkapkan pihaknya telah menangani 25 penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi hingga Oktober 2026. Ia menyebutkan layanan rehabilitasi BNNK Sanggau kali ini menerima penyalahguna dari luar daerah yang bekerja ataupun berdomisili sementara di Sanggau. Mereka diantaranya berasal dari Kabupaten Skado dan Pontianak. Ia memaparkan berdasarkan data rehabilitasi yang ditangani BNNK Sanggau Kecamatan Kapuas yang menepati urutan pertama disusul Skayam dan TNI Hilir. Menurut Heri, posisi Skayam ya sebagai jalur perlintasan antar negara menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah tersebut dinilai rawan terhadap masuknya narkotika. Heri menilai ya kerawanan jalur masuk narkotika di wilayah perbatasan membuat penanganan penyalahgunaan ini tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, karena menurutnya program rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu penyalahgunaan pulih dan mencegah mereka kembali terjerat narkotika. Budi.
3: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan berikut ini.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sambo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Dan nilai gua apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalan pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan dilakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, masih di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Masih bersama saya Budiman Tahir. Kita hadirkan informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan secara terpadu oleh Satgas Darat bersama Satgas Udara berdampak semakin menurunnya jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi setiap harinya. Bahkan dari 13 dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat saat ini sudah nihil hotspot. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianul Bulo mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini masih difokuskan di Kabupaten Ketapang karena sampai saat ini kondisi karhutla di daerah ini masih cukup banyak dan diperlukan penanganan yang lebih ekstra dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Menurut Bulo, penerbangan operasi modifikasi cuaca bisa saja sampai di Kecamatan Kendawangan, namun kendalanya tidak ada bibit awan hujan yang bisa disemai di wilayah itu, sehingga hanya bisa dilakukan di sekitar wilayah Ketapang bagian tengah dan utara. Asrianul Bulo menilai penanganan karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat baik karena asap dan titik apinya atau fire spot sudah mulai banyak berkurang dan Kalimantan Barat saat ini berada di bawah Provinsi Riau. Di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla saat ini, Riau berada di atas, sementara Kalimantan Barat yang awalnya berada di peringkat teratas wilayah terparah karhutla, namun saat ini Kalimantan Barat posisinya sudah turun. Informasi kedua sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita dengarkan informasi pelaku usaha di Sanggau bertambah 840 pada semester ketiga tahun 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
1: Ya baik Budi, ini jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sanggau terus bertambah ya, mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data olahan resmi BPS ya, hingga semester 3 2026 jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 11.754 ya, meningkat 840 pelaku usaha. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ya, atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Rahmi Harfiani ini mengatakan data tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan usaha di Kabupaten Sanggau dan peningkatan jumlah pelaku usaha itu juga menjadi catatan penting ya dalam melihat dinamika sektor usaha di daerah. Yang menyebutkan selain pertumbuhan jumlah pelaku usaha, perhatian juga tertuju pada industri kecil dan menengah dan khususnya yang mengurus nomor induk berusaha atau NIB ya, perizinan berusaha tersebut juga menjadi salah satu aspek penting dalam pendataan dan administrasi pelaku usaha. Rahmi menambahkan data mengenai IKM yang mengurus NIB ya turut menjadi bagian dari informasi perkembangan sektor industri di Kabupaten Sanggau. Namun angka 46 yang disebutkan dalam data awal perlu diperjelas ya untuk memastikan apakah ini menunjukkan jumlah IKM yang mengurus NIB pada periode tertentu ini atau kategori pendataan lainnya. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang di mana Polres Kadau hadir jaga kelancaran aktivitas pagi warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, informasi kedua dari Sintang di mana personel Polres Kadau melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan kota Kadau saat pelajar berangkat ke sekolah dan juga masyarakat mulai menjalankan aktivitas pada Senin 12 Oktober 2026 pagi. Sebanyak 220 personel Polres Kadau dikerahkan dalam kegiatan plotting point atau pengaturan lalu lintas yang berlangsung pukul 6.30 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Personil ditempatkan di 32 titik yang terbagi dalam 3 zona jalur utama kota Kadau. Sebanyak 7 titik berada di Jalan Merdeka Barat zona 1, 4 titik di Jalan Merdeka Selatan zona 2, dan 21 titik di Jalan Merdeka Timur zona 3. Lokasi pengaturan ini meliputi persimpangan jalan, kemudian kawasan sekolah, terminal, jembatan hingga akses perkantoran. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Irwan Kurniawan mengatakan pengaturan lalu lintas pada pagi hari merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk membantu masyarakat beraktivitas dengan aman dan juga tertib. Dan Iwan menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi wujud semangat tagline Kapolri, polisi bersama masyarakat. Dan melalui kehadiran anggota kepolisian yang memberikan pelayanan langsung di tengah aktivitas warga, pengaturan lalu lintas ini dilaksanakan setiap hari berdasarkan surat perintah Kapolres Kadau yang diperbarui setiap bulannya. Dan Ibda Irwan Iwan Kurniawan juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengendara, untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, kemudian mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan sekolah, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita kembali ke bagian Serga Sambas, di mana Wakil Bupati Sambas mengajak masyarakat mendukung kemajuan sepak bola daerah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, El. Silakan El.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi ini berharap untuk turnamen sepak bola yang digelar di berbagai desa dan kecamatan dapat menjadi wadah pencarian bibit pemain berbakat sekaligus juga untuk mendorong kemajuan persepakbolaan di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, untuk turnamen lokal ini memiliki peranan penting dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta membangun mental bertanding. Dia juga menyatakan penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Kabupaten Sambas. Dan dia juga berharap kepada para pemain untuk dapat memanfaatkan setiap turnamen untuk meningkatkan keterampilan dan juga mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi. Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, turnamen sepak bola juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar pemain, membangun kebersamaan, serta juga menumbuhkan sikap suportif dalam setiap pertandingan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Sambas ini juga mengajak kepada masyarakat untuk turut mendukung perkembangan olahraga khususnya sepak bola di Kabupaten Sambas, dan dia juga menyatakan dukungan dari berbagai pihak ini sangat diperlukan agar pembinaan pemain dapat terus berjalan dan potensi sepak bola lokal semakin berkembang. Dengan demikian, turnamen yang berlangsung di tingkat desa ataupun juga kecamatan di Kabupaten Sambas ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memajukan sepak bola daerah. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi dari Sambas tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menyampaikan kabarnya di pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih pertama kepada El di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selanjutnya terima kasih juga kepada rekan saya Dini di Sanggau.
1: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir terima kasih juga kepada Astri di Sintang.
2: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan sehat selalu rekan-rekan, dan selamat menjalankan atau melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, demikian kabar dari Kalbar Berjaringan telah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Dan nanti di jam 7 pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah. Maksud kami Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan pendengar, saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya, ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja.